0: Dapatnya berapa-berapa tuh?
1: Alah, kadang dapatnya 200. Kadang pilasasi.
2: Menyikapi aksi ini, Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana menegaskan kasus ini sudah masuk tahap penyelidikan sejak 17 April. Polisi kini sedang menunggu data resmi dari Kementerian Sosial karena kasus ini diduga kuat mengarah pada tindak pidana korupsi dengan modus penggelapan ATM warga. Satreskrim Polres Boyolali berhasil membongkar sindikat penipuan berkedok proyek pembangunan koperasi Desa Merah Putih. 5 orang tersangka masing-masing berinisial WW, AP, JA, RA, dan HW kini berhasil diringkus polisi. Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra mengatakan kasus ini bermula saat korban seorang pengusaha kontraktor dijanjikan akan mendapatkan 44 titik proyek pembangunan KDMP di wilayah Boyolali. Namun untuk memperlancar proyek, para pelaku meminta sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai 1,2 miliar. Setelah uang diserahkan, proyek yang dijanjikan sejak Januari lalu ternyata fiktif. Kini 5 tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Inilah kabar haji. Satgas Haji Polri terus memperketat penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari praktik penyelenggaraan haji ilegal atau non-prosedural. Sejauh ini, polisi sudah menangani 11 laporan resmi dan menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Kadiv Humas Polri Irjen Joni Edison Isir mengatakan, para pelaku sering memanfaatkan tingginya minat warga dengan modus penyalahgunaan visa. Tercatat jumlah korban mencapai 320 orang dengan total kerugian masyarakat menembus angka 10 miliar. Lebih. Selain proses hukum, petugas di lapangan juga berhasil melakukan pencegahan dini. Sebanyak 32 warga negara Indonesia calon jemaah haji non-prosedural berhasil digagalkan keberangkatannya saat hendak terbang melalui Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: Sampai dengan jam 7 pagi, Kawan Rasika, situasi arus lalu lintas masih baik dan lancar secara umum. Setelah tadi jam 6.50 kita dapatkan info kegiatan pengaspalan jalan di kawasan Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang selesai. Jadi untuk saat ini lalu lintasnya sudah mulai lancar ya, Kawan Rasika. Pak Muslim, Jalan RM Hadi Subeno, Mijen Kota Semarang, jos, antriannya cuma di depan Pasar Mijen saja. Pak Hari Ratmoko muncul ternyata.
1: Pagi Pak Hari.
0: Pagi Pak Hari Ratmoko.
1: Salam ya buat mahasiswa-mahasiswi dari kita. Ya. Salamnya salam kontainer TDDJ.
0: Pak Mamat Lubis, depan Universitas Semarang masih ramai ya. Ya kan, hari ini masih wisuda.
1: Hari kedua.
0: Betul. Jadi hari ini ada dua agenda wisuda ya, guys. Di Universitas Semarang wisuda hari kedua di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, lalu yang kedua di Universitas PGRI Semarang, Kawan Rasika.
1: Sidodadi.
0: Betul sekali, di Jalan Sidodadi dan sekitarnya ramai saat ini. Dua ruas jalan di area dua kampus di Jalan Arteri Soekarno-Hatta dan Jalan Sidodadi ada agenda wisuda. Thank you Pak Mamat Lubis. Bu Anastasia, selamat pagi. Lewat jalur konvensional ya, ini saya Kaligawe, kawasan industri Kendal. Lancar, seperti biasa, rame cuma rame-rame volume aja.
1: Lewat-lewat tok bekerja untuk masuk ke dalam lingkungan pabrik.
0: Wasip kalau gitu matur suwun. Iya Kendal, bagaimana informasinya? Ini Bu Anastasia dari Kaligawe sampai kawasan industri Kendal. Pak Sudarman juga tadi dari Terboyo, Kaligawe, eksit tol Krapyak sudah sampai Pasar Jerakah ya. Padat ya. Betul sekali. Pak Rakil Prio Jatmiko.
2: Lanjut, berjamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, Rasika, ini di Cipiring, sudah ada antrian sebelum masuk kontraflow ya mas, enggak arah timur mas.
0: Oke, Cipiring ya. Ini
2: berapa menit, enggak tahu depan anda apa mas. Matan-matan mas, jadi suwi-suwi laporan nih.
0: Oke. Good. Ya, yeah, oke.
2: Okay. Nyata antri aja masuk ke kontraflownya ya mas, banyak motor jadi. Matan mas, matan suwi. Setelah itu lancar dua arah mas.
0: Oke. Okay.
2: Nih tak sempatkan melingkar sebentar ya mas, melingkar mas.
0: Pak Matur suwun banget loh.
2: Tanya mas.
0: Oke.
2: Okay. Biar tahu kondisi terkini sudah dicor sih mas.
0: Oh, berarti persis kayak Wonokerto ya waktu itu ya. Dibukar. Mas. Dibukar.
1: Diperlokkan untuk motor tak lagi, untuk nyoting tak. Terus balik naik mobilnya Wonokerto.
0: Pak Rahil matur suwun banget loh ki sudah merlokke.
1: Ini di Kali Bodri yang siap.
0: Yes, jadi kawan kita lihat nih situasi di area jembatan Kali Bodri sisi A atau jalur A yang sisi utara yang saat ini sedang ada kegiatan peningkatan kualitas jembatan. Itu saat ini di area jembatannya itu masih ditutup untuk pengecoran ya.
1: Masih pekerjaan
0: dan kemudian di sepanjang jalannya juga sudah dicor semua itu, ya toh?
1: Ini ngerloknya untuk muter atau loh ini. Dari jalur langsung, biasanya langsung
0: ke iya.
1: Kota, langsung Semarang. Ini dia merloknya muter mau ngarep nyoting.
0: Berarti toh kalau Kawan Rasika mungkin membayangkan jembatan Kali Bodri itu diapakan gitu kan. Ya, kalau Anda mungkin dulu sempat hafal itu hampir sama kayak di jembatan Wonokerto Demak ya. Kayak di bongkar gitu terus dicor di lagi. Sore,
1: terus dicor lagi di balik ini.
0: Yes, betul.
1: Catnya udah ya dulu-dulu ya, catnya dulu udah.
0: Ini menurutmu bakal dicat lagi enggak nanti ketika jalannya sudah selesai?
1: Ya, dicat yang pinggir-pinggir ini dicat toh biasanya kan kuning warnanya.
0: Oke. Okay. Wah, mantap sih, matur suwun ya, Pak. Ragil Priyo Jatmiko. Terharu loh aku loh Pak Ragil loh.
1: Ada 200 meter loh itu mobilnya pakai parkirnya.
0: Dari pertigaan menuju arah ke Semarang.
1: Dari jalan sampai jembatan tuh parkirin mobil adoh.
0: Oh, ya wes itu ya kawan. Jadi
1: terima kasih,
0: di
1: Pak. Asik ini.
0: Kendal City mulai dari perbaikan di kawasan Cepiring, Kawan Rasika, di kawasan Brangsong situasinya juga masih baik dan ramai lancar, kawan, untuk arus lalu lintasnya saat ini di jam 7 pagi.

0: Kota. Kemarin Kawarasika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Rabu 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan langsung pidato terkait kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal, pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun anggaran 2027. Yang disampaikan di Kompleks Parlemen, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dan pimpinan MPR, DPR, dan DPD karena telah diberikan waktu, kesempatan, dan menggelar rapat paripurna yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dalam kondisi geopolitik yang penuh tantangan saat ini, yang tentu berpengaruh dengan perekonomian dalam negeri, maka dari itu pemerintah saat ini sudah menyiapkan beberapa hal dan juga beberapa rencana ekonomi ke depan agar Indonesia kondisinya semakin membaik.
1: Kita tentu ingin masa depan yang lebih baik untuk rakyat kita. Untuk itu, menurut pendapat pemerintah, dan saya yakin seluruh patriot Indonesia akan mendukung, bahwa bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita. Dan hanya itu yang bisa membuat kita tinggal landas mencapai cita-cita kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita ingin petani-petani kita tersenyum cerah karena hasil panen yang melimpah dan mendapat nilai yang sewajarnya, nilai yang cukup tinggi. Kita ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik dan aman dan mendapatkan hasil tangkapan yang bernilai tinggi. Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu. Es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan. Apalagi solar yang mereka butuh. Pemerintah akan intervensi, akan melakukan upaya besar. Kita akan bangun dalam 3 tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan. Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan. Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membuat ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Dan
0: dengan berbagai program prioritas di bidang sumber daya manusia, indeks modal manusia ditargetkan membaik dari 0,575 dari sebelumnya 0,570 dibantu dengan program di bidang pertanian. Kedepan, pemerintah juga akan membuka lapangan kerja besar-besaran dengan ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2027 dari sebelumnya 35% di tahun 2026 atau naik 5,81%. Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, Presiden Prabowo Subianto yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2027 menuju target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029.
2: Anak Kota Rasika.
3: Maju.
0: Tapi itu yang masalah. Menarik adalah kamu pengen hidup kaya atau biasa aja?
3: Aku pengen ya kaya.
0: Pengen kaya kan?
3: Tapi gini, di desaku itu kemarin menanggapi pidato, dolar itu ternyata di desaku tidak butuh dolar.
0: Waduh, lah terus butuhnya apa?
3: Butuhnya dulur. Sudah saya cek di desa.
0: Maksudnya butuh dulur?
3: Butuh dolar tidak butuh. Tidak
0: ya, iya sih aku juga butuh sedulur sih.
3: Butuhnya dulur. Makanya di desaku kalau ada apa-apa kurang duit, dulur, silai duite lor. Nah, itu yang dibutuhkan di desa.
4: Lor dulur.
3: Ya dulur.
4: Lor nyilah satu sik lor.
3: Lor silai duite lor. Nyoh. Jadi tidak perlu dolar lar, piye lar rano nek. Dulur di desa itu sangat berguna. Mm-hmm. Waduh aku berasa entek lor, silai berasa sik lor. Nyoh. Oh. Silai duite lor. Nyoh gitu. Sampai lurah di desaku aja yang baru itu kemarin juga pidato.
1: Rakyat.
3: Senang tuh.
4: Kenapa?
3: Pidatonya itu masih grogi ya. Meresmikan ada pabrik tekstil gitu. Pidatonya grogi. Dengan ini saya resmikan pabrik tekstil. Pabrik tekstil. Pak cari yang ngomong. Pak kurang es pak. Dan pabrik es. Malah
4: Lur
3: nyile satu liter. Beras kontak lur, silai berase lur, nyo.
4: Lur nyile satu sik lur, ora butuh dolar tapi dulur.
3: Dulur ya karena dulur itu apa-apa iso moro dhewe. Oh. Lur ora ndek lawuh lur. Ya nyo iki lawuh.
4: Enak ya kalau bisa punya dulur yang bisa ditembungi gitu ya.
3: Iya, pokoknya nembung karo dulur-dulur ning desa iki gampang, sing penting dulure oke. Hmm? Orang duit dolar ora apa-apa sing penting duit dulur.
4: Ya udah lur 100.000 sik lur pinjem lur.
3: Lah kan mau wis dikeki.
4: Sorry ya. Apa? Ya kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota hari ini ada Pak Sono. Ini Pak Sono perjalanan dari rumah Kaliwungu.
3: Oh, rumahnya jauh nih ya.
4: Menuju kawasan industri Candi. Hari ini saya mau ke Wirosari pun.
3: Waduh. Banjir.
4: Kaliwungu masih ada genangan. Kali mau Kendal.
3: Padahal rumahnya jauh ya ini ya.
4: Jauh maksudnya gimana?
3: Pak Sono kan kalau deket kan rumahnya Pak Sini.
4: Pak Sini. Nah, wih, tuh. Di perumahan mana ini Pak Sono kok tempatnya masih Kalimu, ada genangan?
3: Kalimu mana?
4: Koyone kalau kayak gini ya perumahan Laut. Yang Kaliwungu yang deket lingkar Kaliwungu itu enggak sih?
3: Waduh, jalannya.
4: Hati-hati, Pak. Wah, ini ternyata ada kawan kita Pak Sono kawan dari Kaliwungu Kabupaten Kendal yang rumahnya apa?
3: Banjir.
4: Lah ya. Yang rumahnya itu masih tergenang air Kawarasika. Rumah dan jalan di area perumahannya. Tempat tinggal Kawarasika ini tapi Pak Sono sudah sampai Meranggen sih dari Kaliwungu tadi.
3: Oh, alhamdulillah.
4: Terus suan ya Pak Sono untuk laporannya ini berarti dari Kaliwungu menuju KIC, KIC lanjut Meranggen lancar. Pak Sinyo, Kurniawan.
5: Selamat pagi, Mas Yuda. Selamat pagi, Bung Jamal.
3: Selamat pagi, Pak.
5: Menginfokan ada truk kontainer mogok di sebelah lajur kiri. Pas di lampu merah Kalibanteng yang arah ke Demak. Arah Demak, ya. Lajur sebelah kiri, truk kontainer mogok. Pagi ini jam 6.35. Terima kasih. Untuk kepadatan lumayan, volumenya sudah naik.
4: Truk mogoknya di jalur arah menuju ke Kalibanteng ya kawan. Kalau Anda dari Hanoman, dari Krapyak menuju arah Kalibanteng di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, itu dilaporkan ada truk mogok, truk kontainer kawan sebelum traffic light Kalibanteng arah menuju ke Jalan Arterio Sudarso. Pak Nathanael Dwi.
6: Oke Mas Yuda, ini saya baru masuk ke perlambatan di daerah Ungaran.
4: Oke, saat ini sudah lancar ya.
6: Melanjutkan informasi Mas Yuda tadi dari penglambatan itu lepas kurang lebih 5 menit. Dan pengerjaan kurang lebih tadi terlihat kurang sedikit lagi Mas Yuda, kemungkinan jam 7 harusnya udah selesai dan mulai lancar kembali.
4: Oke, nah itu ya kawan mengenai kegiatan pengaspalan jalan yang ada di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang tadi yang sempat ada antrian lah ya dari jam 6 sampai jam 6.45 sampai 6.50 betul.
3: Tapi ini sudah cair ya.
4: Yes, Pak Jamal, selamat pagi, Pak Jam.
7: Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pas di Jalan Bawen Ungaran. Tadi di jembatan Lemahireng tuh yang arah Ungaran tuh ya. Ada seekor ayam ayam jago yang sedang mencari makan di pinggir jalan. Ini enggak tahu ini dari mana sumber asal-usul ayam itu kok bisa masuk jalan tol itu ya. Cuaca mendung ya, demikian infonya.
4: Dari kebun-kebun yang di kawasan sana atau bisa masuk kira-kira
3: usulan, bisa sih. Tapi kadang-kadang juga ketabrak itu kalau di jalan tol.
4: Pak Sugiman.
8: Assalamualaikum. Bung Jamal, Mas Yuda.
4: Pagi Pak Giman.
8: Kawan Rasika semua. Mas Yuda, Bung Jamal, mohon info lalin dari Salatiga. Saya mau ke Unimus. Mas Yuda, jalur mana yang harus saya pilih? Matur nuwun.
4: Oke. Pak Sugiman, tadi ada Pak Nathanael sama Pak Jamaluddin lewat tol atau lewat jalur utama. Lancar saja dari Salatiga Semarangnya. Menuju Universitas Muhammadiyah Semarangnya, lewat Sigar Bencah juga masih ramai lancar, keluar Gayam Sari juga masih ramai lancar. Monggo Pak Sugiman. Kondisinya masih baik-baik betul.
3: Sigar Bencah nanti Menteseh sudah sampai, keturun sudah sampai. Lancar, Pak.
4: Yes, betul sekali. Salatiga Semarangnya lewat jalur arteri sudah lancar, lewat jalur tol lebih lancar kembali. Nanti lewat jalan Sigar Bencah, Meteseh menuju arah ke jalan Kedung Mundu lancar, atau langsung bablas keluar Gayam Sari, jalan Dirjen Sudiarto Fatmawati juga masih baik secara umum. Nih ada Pak Joko Pati nih, kalau nggak percaya jembatan Sri Mulyani Seduh.
3: Bagaimana nih?
4: Udah bisa dilintasi dua lajur.
3: Sudah.
4: Dan lancar. Senangnya hatiku turun panas ini. Demamku. Apa?
3: Basrinya mana?
4: Kok Mbak Tri ya?
3: Sini.
4: Mbak Sri Mulyani. Oh Mbak Sri Mulyani. Iya tuh warungnya sebelah mana toh guys? Mana? Pak Joko dari videonya jenengan ki warungnya sebelah mana toh warungnya Sri Mulyani? Ki jembatan ki. Jembatan Sri Mulyani, Jembatan Sri Mulyani.
3: Iya, sapa.
4: Iya, makane. Terusun ya Pak Joko Pati laporannya. Berarti dari Pati Kudus Semarang dah lancar. Perbaikan jalan di Sedu Trenggulih sudah dapat dilintasi dua lajur guys normal. Pak Khairuddin Fahri.
9: Pagi Mas Yudha Dermung Jamal menyapa pagi. Dari Pati Kudus ya Mas. Kudus terang, cerah. Hari ini Kudus model kamisan pakai baju adat.
4: Baju kudusan ya.
3: Kudus ya. Yang topinya tuh kayak toga gitu.
4: Lah Pak Fahri juga kalau gitu.
3: Oh yang cewek ya cowok. Ya.
9: Jarum ya Mas Yuda. Ada event nanti kayak ini. Sepak bola rakyat kecil anak-anak.
3: Sepak bola rakyat kecil.
4: Aku dong.
3: Cuma yang main cah cilik-cilik terus sepak bola
4: rakyat. Oh rakyat kecil uang tak kira ekonomi nih. Tiwas aku main daftar ki kan. Apa sepak bola rakyat kecil lah. Ya aku ya kalau gitu aku merasa aku tak daftar.
3: Oh. Nanti sih main sepak bola anak-anak. Kayak aku ke sepak bola rakyat besar.
4: Lah menurutmu aku bisa daftar gak nih sepak bola rakyat kecil di Kudus ki?
3: Kamu sepak bola rakyat sengsara.
4: Rakyat jelata. Makasih loh ya, makasih rakyat banget loh. I love rakyat you so jelata. Much.
3: Apa ya jenengnya sih Pak Bola Rakyat kecil.
4: Oh ini Pak Fahri itu memvideokan di lapangan Rendeng. Di lapangan Rendeng Kudus. Katanya informasinya sepak akan ada.
3: Kecil.
4: Akan ada lomba sepak bola di sana.
3: Ya, atau sepak bola wong, remuan wong-wong.
4: Pak Maskun.
10: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi Kawarasika.
3: Selamat pagi.
10: Melaporkan perjalanan saya dari stasiun Tawang arah Boja melintasi Mijen. Lalu lintasnya sangat-sangat ramai tapi masih berjalan. Belum ada kemacetan.
3: Tidak mandek lah ya.
10: Terima kasih.
3: Terima kasih Pak.
10: Yang ke arah Semarangnya sangat-sangat ramai banget. Okay. Ramai sekali Mas Yuda. Terutama arah Semarangnya ya.
4: Okay.
10: Padat.
4: Padat aja toh, ramai aja toh. Oke, okay, noted. Matur suwun Pak Maskun, Pak Jack.
11: Selamat pagi Mas Yuda. Kawan Rasika Semarang, Pak Di Jamal. Dari sekitaran Hanuman ke arah barat
12: ada truk trailer mogok yang di tanjakan pendek itu setelah pertigaan Anuman, kalau dari Kali Bantengnya Mas. Lalu lintas masih lancar. Terima kasih. Mas Yuda, untuk yang di Kali Banteng yang truk mogok itu sudah ada petugas ya Mas.
4: Oke. Okay.
12: Terima kasih.
4: Matur suwun Pak Jack untuk laporannya. Nanti kita update lagi ya Kawan Rasika untuk perkembangan arus lalu lintas sampai dengan jam 7.30 ini masih wah baik. Baik-baik, bener lancar. Baik. Lancar, tidak ada titik-titik atau lokasi-lokasi yang sampai harus dihindari, sampai harus masuk jalur alternatif.
3: Ya, rame-rame pabrikan biasa. Di
4: rame pabrikan, normal. Rame normal persimpangan, rame aktivitas masyarakat putar balik nyebrang-nyebrang saja. Tidak ada lokasi yang, jangan lewat sini guys, lewat sini.
3: Masih biasa, ada. Masih recommended lah.
4: Betul, kemanapun Anda menuju, situasi jalur utamanya masih baik. Dari titik epicentrum kota Semarang ditarik garis ke berbagai penjuru kota di sekitarnya, juga masih rame lancar. Arus lalu lintas secara umum dua arah dan cuaca cerah. Itu yang paling penting.
13: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
14: Rasika FM. Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
15: Baik guru.
14: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
16: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
14: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
15: Aduh guru,
14: kamu kenapa?
15: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
16: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
17: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
4: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
17: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
18: Diam!
19: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
4: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
19: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
4: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
17: Ya, si jomblo kuliah lagi.
4: Apaan sih?
19: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
20: Pok, tima IDW, lare wangi renti mbak.
21: Mbak Siti, pok.
20: Iya, Mbak Siti.
21: Mbak Siti ini loro.
20: Lah, loro apa sih?
21: Loro tumor, mbak.
20: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
22: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
23: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
22: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
6: Kecantikannya cewek-cewek tuh kayak blaster gitu loh. Korea lah. Ya. Iya, Eropa lah gitu yang.
7: Hidungnya kurang mancung dimancungin.
6: Nah, pokoknya kiblat-kiblat kecantikan di era sekarang tuh sudah luar negeri gitu loh. Sementara kalau kita lihat cewek-cewek 80-90 tuh ya kayak Lydia Kandow gini-gini, Indonesianya tuh kroso banget. Rambutnya, wajahnya, bentuk apa proporsi wajahnya. Betul.
7: Aku hidungnya mau tak mancungin, tak kasih itu. Ih,
6: jangan.
7: Malah kayak terowongan anu jalan tol. Saya ombo.
6: Tapi ada yang murah ini. Tulang hidungnya diimplan pakai tulang ini, tulang pipi. Oh, tulang pipi. Tulang telinga. Malah. Mau enggak? Itu murah kok. Alah, daripada dipasang pakai yang itu bagian pakai tubuh yang lain.
7: Itu pas karet disogok di tengahnya itu mancung. Tapi malah koyok ini.
6: Biswep.
7: Terowongan jalan tol.
6: Biswep.
7: Takut aku melihat diri sendiri. Terus apa adanya gitu ya. Orang Indonesia asli ya wajahnya gini.
6: Jamal Mirdad dengan salah satu koleksinya Jamilah Kawan di lagu Legenda Indonesia untuk hari ini. Ini kita dapat info dari kawan di 682. Katanya kok ada kepadatan di jalan Profesor Hamka Ngalian sekitar Silayur. Ternyata sempat ada insiden serempetan kendaraan.
7: Oh, bukan karena raksasa-raksasa yang lewat.
6: Bukan. Ini kawan di 682 melintas jam
7: kecil serempetan.
6: Yes. Jam 7:41, 5 menit yang lalu, tapi setelah itu lancar kok. Hanya serempetan saja kendaraannya, laporan dari kawan di 0682. Kemudian ada kawan di 719. Pagi kawan Rasika, eksit tol Kaligawe arah puter balik Kubro sudah mulai merambat ya. Situasinya
7: volume kendaraan meningkat menjelang jam 9.
6: Yes. Pak Fit, selamat pagi Kawan Rasika. Jalur pendek ya. 21 Mei 2026 dari Menteseh Boja ke kawasan industri Candi tahap 5. Saya lewat pintu belakang Pasar Aceh, Kali Getas, Kedung Pane, Jati Barang. Lancar pagi ini.
7: Oh, lancar.
6: Katanya Pak Fit. Ya syukurlah kalau begitu. Bu Anissa, selamat pagi Rasika. Setiap hari itu saya jadi bahagia dan ceria lo dengar kalian berdua.
7: Terima kasih.
6: Menjadi berbeda moodnya saat dengar Rasika. Apalagi tadi sempat ada pidato dari Presiden Prabowo Subianto, ya kan? Baik, matur suwun. Saya tidak akan pernah

0: Bu Heni Novi juga sama bertanya dari Salatiga ke kawasan IC. Industri Candi juga. Bagaimana situasinya? Wah, tidak lancar ada, kawan.
1: Lancar.
0: Betul, lewat jalur tol, jalur arteri, keduanya baik. Arus lalu lintasnya kedua.
1: Lewat Rasika lancar.
0: Lancar, lancar sekali perjalanannya. Semarang Salatiga sudah tidak ada hambatan antrean lalu lintas lagi. Pak Yulianto Prasetyo, hari ini saya juga kota-kota Salatiga, Mas. Saya hari ini ada pelayanan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Cuaca di Salatiga mendung ya, tapi lalu lintasnya landai saja. Sip. Nah, terus pun.
1: Sukses selalu.
0: Pak Yulianto Prasetyo. Pak Dar, ini Pak Dar ngasih info perjalanan dari Pati arah Semarang lancar ya. Perbaikan di Sedu Trengguli sudah bisa dilewati sudah dua bisa arah dilewati. Lancar.
1: Nunggu yang arah sebaliknya ya, Pak ya.
0: Yes, dua lajur kok dua arah. Dua lanjurnya lancar arah Semarang. Nah ini Pak Hari nih yang tadi dari Pati nih. Sudah sampai mana Pak Hari?
2: Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua. Menginformkan perjalanan saya dari Pati tadi pukul 05.10. Ini sudah sampai Bandara Ahmad Yani. Pukul 07.01 Mas. Untuk Sayung, kedua arah terpantau lancar, Kaligawe terpantau lancar, dan sepanjang jalan Yosudarso juga terpantau lancar, Mas, sudah. Begitu info perjalanan ke anak kota saya.
0: Wah, mantap.
1: Matur nuwun sampai Bandara Ahmad Yani.
0: Dari Pati sampai Semarang loh. Wus, wus, wus, wus, wus. Dan pantauannya dua arah ya, guys, barusan Pak Hari. Dari Pati sampai dengan Bandara Ahmad Yani Semarang. Pak Eli.
3: Assalamualaikum.
0: Bu Eli,
3: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini mau bertanya, Kak, saya perjalanan dari Jepara mau arah ke Semarang.
0: Oke, langsung aja. Jeporo menuju Semarang dijawab sama Pak Andika nih. Pak Andika cuma satu kalimat, selamat pagi Semarang Jeporo lancar.
1: Lancar.
0: Cuma dipenuhi truk-truk besar saja.
1: Berarti ada kemungkinan Anda harus berhati-hati karena ada truk besar, Bu.
0: Betul. Secara umum lancar ya, Bu Eli, Semarang Jeporo, Jeporo Semarang sama. Ini Pak Andika memantau kedua arah, cuma ya hari ini hari Kamis, hari truk nasional, volume kendaraan muatannya cukup ramai. Semarang Jeporo lancar, wis langsung dijawab ya.
1: Kering.
0: Jalanan kering, betul. Semarang Jeporo, Jeporo Semarang lancar. Tadi juga ada kawan kita dari Pati sampai dengan Bandar Ahmad Yani, kan berarti masih koridor lancar. Semarang Demaknya juga lancar, kedua arahnya. Lalu aku bersama Pak Sono, ini Pak Sono memberikan informasi situasi di kawasan Pasar Godong.
1: Oh, sampai Godong.
0: Kan tadi Pak Sono mau ke Wirosari toh.
4: Menuju arah Kalibanteng di Jalan Seriwangi, Kota Semarang, itu dilaporkan ada truk mogok.
0: Perjalanan sudah sampai Godong saya, Mas, dan rumah saya yang masih kebanjiran itu posisinya di area perumahan belakang Pasar Pagi. Pasar Pagi Kaliwungu yang tembusnya ke Jalan Lingkar Kaliwungu tuh loh, Mas. Sudah laporan ke dinas terkait tapi belum ada penanganan, katanya Pak Sono, mengenai banjir yang melanda wilayah Kaliwungu, Kabupaten Kendal di area perumahan tempat tinggalnya Pak Sono.
1: Kirain tadi di Pekalongan.
0: Ya, kok di Pekalongan?
1: Iya, ternyata Kaliwungu. Ini sekarang sudah sampai di Godong.
0: Ya, laporan perjalanan sampai Godongnya lancar. Nah, tadi melanjutkan atas atensi di atasnya yang di area perumahannya masih tergenang air itu, sampai dengan saat ini masih belum ada penanganan. Langsung tak forward ke Pak Beni Karnadi deh, Pak Sono. Biasanya kalau Pak Beni Karnadi langsung, kalau kita WA tuh langsung, gue, segera. Kecep soalnya Pak Beni Karnadi tidak di WA Wakil Bupati Kendal. Matur suwun Pak Sono, nanti kita langsung sampaikan deh lewat Pak Beni Karnadi untuk atensinya, karena laporannya Pak Sono sudah laporan ke dinas terkait tapi belum ada bantuan atau penanganan mengenai banjir yang ada di perumahan di sekitar Kaliwungu.
1: Pasar Pagi.
0: Betul, di belakang Pasar Pagi Kaliwungu Kendal. Suwun ya Pak Sono, ini Pak Sono sudah sampai Godong ya, once again lalu lintasnya lancar. Bu Arsi, Assalamualaikum. Masjid Mas Jamal, Waalaikumsalam, menyapa dari Reban Batang, cuaca di sini temaram ya. Gluduke loh Mas, tapi terlihat, terdengar seperti cekson pagi hari ini.
1: Gluduk kok kayak cekson.
0: Saking seringnya gluduknya.
1: Cudir, selalu halo tes 1, 2, 3. Kayak cekson ya.
0: Saking seringnya pun.
1: Malaikat cekson.
0: Ini di Reban.

0: Kabupaten Batang ya.
1: Batang Mendung.
0: Iya, gluduk ya.
1: Cek sound. Oke, oke.
0: Atur suwun Bu Arsi.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Dalam agenda pidato kemarin Ngawarasika mengenai rencana fiskal dan juga ekonomi makro Indonesia, salah satu kalimat yang juga menarik perhatian masyarakat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah rakyat tidak bermimpi kaya raya, namun hidup layak saja. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyinggung harapan dan mimpi setiap masyarakat Indonesia di tengah kondisi negara saat ini.
3: Bermimpi untuk mengalami kehidupan kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa memberi susu untuk anak-anaknya. Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita.
0: Kamu mimpinya kaya apa cukup?
1: Mimpinya kaya.
0: Kaya. Aku juga mimpinya kaya. Kalau aku kaya kan aku dulu milih kuliahnya di tempat yang aku inginkan.
1: Kalau aku mimpinya
0: mikir
1: kaya.
0: Biaya.
1: Mimpinya kaya supaya bisa hidup dengan cukup.
0: Lah, emang kaya sama cukup itu beda arti?
1: Ya beda lah.
0: Lah, coba gimana? Lah, soalnya ini kalau Pak Presiden membandingkan antara kaya dan cukup kan berarti adalah dua hal yang berbeda, toh.
1: Kaya raya itu sandure cukup. Kalau kaya raya tentunya sudah cukup, apa-apa bisa tercukupi. Kalau bahkan bisa membantu orang lain gitu loh.
0: Kalau cukup?
1: Kalau cukup ya minimal untuk dirinya sendiri bisa tercukupi.
0: Oh.
1: Walaupun tidak mubra-mubru kaya raya. Tapi
0: aku belum cukup untuk beli rumah di Graha Candi Golf.
1: Ya berarti kamu belum kaya.
0: Oh.
1: Masih setengah cukup. Cukup aja masih setengah. Tapi rasa kaya, rasa cukup itu tergantung rasa syukur juga. Kamu punya duit banyak, kalau kamu belum bersyukur ya belum, namanya belum kaya. Kadang-kadang sih kepingin kaya.
0: Emang Anda punya duit sedikit kaya. Tapi bersyukur?
1: Ya ada banyak orang yang punya sedikit bersyukur. Nah, mending aku duit.
0: Ya bersyukurnya dalam hal sisi yang lain toh. Mending bersyukur kesehatannya.
1: Ya enggak gitu, orang mending aku duit 500.000 timbangannya kaya. Orang duit belas kan.
0: Oh iya sih.
1: Membandingkan itu kalau dengan yang setara atau yang di bawahnya. Kalau kita menengok ke atas membandingkan dengan para menteri, dengan para anggota dewan, ya kita nggak bisa lah. Susah, makanya rasa syukur itu memupus harapan yang terlalu tinggi. Perbanyaklah untuk bersyukur sebanyak-banyaknya, berterima kasih sebanyak-banyaknya, mengeluh secukupnya.
0: Aku tuh pernah dinasihati sama orang tuanya temanku seperti ini. Kamu tuh pun daripada luar biasa mengejar sesuatu hal, jangan sampai itu tuh menutup kesempatan-kesempatan yang datang ke kamu. Kan kamu tahu sendiri tuh, aku pengen sesuatu tuh aku akan akan kayak kacamata kuda gitu. Akan bisa menutup juga semua yang ada di kanan kiri. Nah, aku pernah dapat nasihat dari orang tuanya temanku, kamu kalau mengejar sesuatu jangan fokus ke satu itu aja. Kamu juga jangan menutup kemungkinan yang ada di sekitar kamu ketika datang bisa diambil kesempatannya. Ih, aku langsung mau ketika malam mau tidur, dengan aku fokus mengejar ke satu hal, aku yakin pasti ada beberapa kesempatan.
1: Kadang ada kesempatan lain yang datang.
0: Yang dalam tanda petik, aku tidak sadar itu tuh sebuah kesempatan buat aku.
1: Nah, itu benar-benar juga itu nasihat orang-orang. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Itu menurut
0: Neil
1: Armstrong.
0: Neil Armstrong kan astronot.
1: Astronot apa nggak boleh punya kata-kata kan? Boleh.
0: Ya boleh sih.
1: Armstrong pernah mengatakan ya, lebih baik kamu itu melihat sesuatu kesempatan yang ada dalam dirimu daripada kamu mengejar sesuatu tanpa melihat kesempatan-kesempatan yang lain. Ada kata-kata lain juga?
0: Kata-katanya dari Neil Armstrong dong, dari orang Indonesia gitu, Sapardi Djoko Darmono atau siapa gitu.
1: Oh ada tuh kata-kata dari orang Indonesia tuh.
0: Siapa?
1: Pak Tugino.
0: Pak Tugino?
1: Iya. temanku satpam. Enggak boleh satpam punya kakak.
0: Ya boleh, boleh. Apalagi satpam kan juga pengalaman hidupnya banyak toh. Nah,
1: iya, makanya.
0: Gimana kalimatnya Pak Tugino?
1: Kamu harus berusaha dan bekerja sekuat tenaga. Seketika kamu masih punya tenaga. Sebab ketika kamu enggak punya tenaga, kamu enggak akan bisa bekerja dengan sekuat tenaga. Oh, benar toh?
0: Mantap.
1: Mantap.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Selalulah bersyukur. Karena apa yang kamu miliki sekarang ini barangkali adalah impian bagi orang-orang lain di luar sana. Itu kamu harus tahu. Apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan saat ini itu merupakan impian dari orang banyak di luar sana. Kamu gak pernah tahu. Jadi bahagiakan dirimu.
0: Aku pengen tahu malah. Aku malah pengen tahu kadang. Emang bener ya? Ada orang yang pengen hidup kayak aku.
1: Nah, ada orang. Jadi apa pekerjaanmu, apa... Bagaimana dirimu itu kadang harapan dari orang banyak yang ada yang kepingin.
0: Ya semoga ya.
1: Nah, ya makanya aku cita-citaku kan
0: cita-cita kepingin, apa?
1: Kepingin banget jadi camat kayak bapakku.
0: Oh iya? Oh Pak Jamal Senior tuh camat atau dulu?
1: Bukan.
0: Siapa?
1: Ya, bapakku tuh juga bercita-cita jadi camat.
0: Allahu Akbar.
1: Jadi aku juga kepingin cita-citaku tuh kayak
0: meneruskan bapakku. Cita-citanya.
1: Iya. Cita-cita juga aku pengen jadi camat bapakku, makanya aku juga kepengen jadi camat.
0: Kepengen cita-citanya ya, terwujud nggak sekarang?
1: Ya kan belum, belum terwujud. Minimal aku memimpin keluarga, walaupun tidak memimpin sebuah kecamatan.
0: Ya harusnya sudah terwujud toh, kan dulu bapakmu pengen bercita-cita jadi camat. Nah sekarang kamu juga sudah bercita-cita jadi camat, ya kan berarti sudah terwujud.
1: Iya sudah sama cita-citanya.
0: Iya, cita-citanya sudah sama.
1: Jadi camatnya sih belum, tapi camat cita-citanya kan nggak apa-apa.
4: Rasika.
0: Pak Agus Purwanto, jam 7.40 tanjakan Tembalang arah X gerbang tol ada trailer mogok.
1: Waduh.
0: Posisi di sebelah kiri sudah ada petugas jasa marga, lalu lintasnya agak tersendat. Kaya itu belum tentu cukup, tapi cukup sudah pasti kaya, katanya Pak Agus Purwanto. Betul. Pak Minho, pemerintah itu kadang lucu ya mas, kalau hakim korupsi malah dinaikkan gajinya biar tidak korupsi, tapi sudah berkali-kali dinaikkan, tapi tetap masih banyak kasus-kasus yang menimpa lingkungan hakim, katanya Pak Minho.
4: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.
2: Jam 8 pagi. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Lonjakan harga material konstruksi dan BBM non-subsidi mulai memberikan tekanan berat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di Jawa Tengah. Kenaikan biaya ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian nilai lelang di 35 kabupaten kota. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengakui sejumlah proyek strategis seperti pembangunan bandara di Solo, jembatan di Klaten hingga jalur penyelamat Kali Jambe Purworejo sempat terdampak. Komponen paling mencekik adalah harga aspal yang kini menyentuh angka Rp2 juta per meter kubik, sehingga proyek yang sudah terkontrak harus mengajukan izin khusus ke Sekda agar tidak mangkrak. Meski harus melalui proses buka ulang tender, pihak PUPR memastikan tak ada proyek infrastruktur yang dibatalkan. Tidak hanya proyek besar, lonjakan harga material konstruksi kini juga mulai memukul pelaku usaha mikro di Jawa Tengah. Rizal misalnya, seorang pemilik toko bangunan di Kabupaten Boyolali, mengeluhkan sejumlah kebutuhan untuk konstruksi yang mengalami kenaikan signifikan. Harga tiner yang semula Rp19.000 kini menjadi Rp25.000 per liter. Sementara harga semen per sak ikut terkerek dari Rp45.000 menjadi Rp48.000. Kenaikan juga terjadi pada pelitur instan yang menyentuh Rp107.000 serta merembet pada seluruh merek cat hingga perpakuan. Situasi sulit ini memaksa para pelaku usaha untuk menaikkan harga jual. Namun konsekuensinya omset kini merosot tajam akibat daya beli masyarakat yang terus melemah. Inilah kabar haji. Menjelang puncak ibadah haji tahun 2026, Komnas Haji kembali membuka posko pengaduan bagi jemaah reguler ataupun jemaah khusus. Kanal ini dibuka untuk memastikan hak 221 ribu jemaah Indonesia terpenuhi di bawah penanganan Kementerian Haji dan Umrah. Ketua Komnas Haji, Mustolih Siraj, mengatakan fokus pengawasan tahun ini akan diarahkan pada fase krusial Arz Musna yang kerap memunculkan persoalan teknis akibat perubahan kebijakan Arab Saudi di lapangan. Memiliki dasar hukum kuat lewat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025, seluruh laporan masyarakat nantinya akan langsung diteruskan kepada PPIH hingga tim Was DPR sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Rangkuman situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 8 pagi, tiada kata selain ramai lancar. Kepadatan arus lalu lintas yang perlu jadi perhatian sampai garis merah sampai harus dihindari.
1: Dihindari nggak ada.
0: Nggak ada kawan. Keramaian-keramaian juga keramaian masih normal saja.
1: Wajar pagi hari.
0: Keramaian wajar aktivitas pagi.
1: Pabrikan ya.
0: Pabrikan udah di atas jam 8
1: loh. Sekarang sudah masuk tadi jam setengah 8, jam 7. Pabrikan, tapi sekarang udah normal kembali.
0: Yes, di kota Semarang kawan, kepadatan arus lalu lintas tadi sudah mulai rising, itu di sekitar Yuten Kubro ya. Tadi kita dapat informasi jam 7.50 tuh di Yuten Kubro, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan saja di area jalan di kota Semarang. Tol Semarang ABC lancar ke 3 seksinya kawan. Lalu dari kota Semarang kita tarik garis, tadi terakhir juga ada Pak Sono yang sudah sampai Godong, Semarang Godong menuju arah Kabupaten Grobogan, lancar kawan kedua arahnya. Lalu tadi sudah ada Pak Andika, Pak Hari, dan kawan-kawan yang sudah ada sampai Jeporo, sudah ada yang sampai Bandara Pati. Ahmad Yani dari Pati, mengabarkan situasinya juga ngacir saja. Lalu geser menuju arah ke Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan. Tadi terakhir juga ada Pak Rakil Priyojatmiko jam 7.40, Kendal dari Weleri Semarang, lancar.
1: Semuanya masih lancar-lancar aja.
0: Yes, menyempatkan tadi melihat proyek di Jembatan Kalibodri sisi utara yang sedang dilakukan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di sana. Masih berlangsung kawan Rasika, dan kontraflow di area Cepiring juga masih normal ke dua arahnya kawan Rasika. Di Pantura Pekalongan, Pemalang atau Batang juga lancar ya. Tidak ada hambatan, tidak ada halangan signifikan untuk Anda semua yang melintas di jalur Pantura sepanjang Pekalongan menuju arah ke Pemalang ataupun menuju arah ke Batang dan sekitarnya. Dan ternyata kok masih banyak yang baru tahu ya kalau layanan kereta api sekarang sudah ada di stasiun Batang, terutama kereta api jarak jauh.
1: No, baru tahu ya.
0: Iya, itu sudah sejak kemarin 27 April 2026 ya Bapak Ibu.
1: Untuk argo-argo bisa beli di situ, bisa mendapatkan tiketnya di situ dan yes, bisa turun di situ.
0: Stasiun Batang sekarang sudah melayani layanan kereta api Argo Muria, jadi mau ke Gambir, mau ke Jakarta sudah ada Argo Muria. Ya, mau ke Jakarta ada Tawang Jaya kalau mau tidak eksekutif. Kemudian juga ada Tawang Jaya sama Menoreh. Menuju arah ke Jogja, Purwokerto, Solo ada Kamandaka sama Joglo Semarkerto. Itu sudah berhenti di stasiun Batang kawan sejak 27 April 2026.
1: Sudah sebulan ya.
0: Betul, sudah hampir satu bulan kawan stasiun Batang itu sudah
1: menjadi stasiun
0: pemberhentian.
1: Pemberhentian bagi eksekutif dan bisnis.
0: Ya, jadi Anda dari Batang menuju arah ke Gambir, Pasar Senen, Solo, Jogja, langsung bisa, dari stasiun Batang.
1: Nggak usah lewat Pekalongan lagi sekarang.
0: Nah, pertanyaanku adalah dari jalan raya ke stasiun Batang tuh jauh nggak sih? Stasiun Batang tuh pinggir itu jalan kayak belakang, di Pekalongan.
1: Belakang pasar.
0: Oh, belakang pasar persis.
1: Jadi kalau kamu itu
0: Pasar Batang.
1: Setelah alun-alun itu ya.
0: Alun-alun Batang.
1: Arah terus ke Pantai Sigandu sih apa-apa itu. Masuk terus kanan sedikit.
0: Di mana sih?
1: Proyonanggan itu loh, daerah Proyonanggan.
0: Oh, sama alun-alun deket?
1: Nah, deket.
0: Ya, oh, tapi ya, bukan di tepi jalan Pantura?
1: Enggak.
0: Kayak beberapa, di stasiun masuk, Pekalongan?
1: Masuk beberapa ratus meter aja.
0: Oh, 100 gitu.
1: 100 atau 200 meter gitu.
0: Tak kira kayak tepi jalan kayak di Pekalongan gitu loh. Enggak, pun. Ketutup, Pekalongan kan peti Pantura persis toh?
1: Itu ketutup ruko-ruko kayak pasar-pasar gitu, terus di belakangnya baru stasiun.
0: Oke, nah bisa ternyata kok aku sekali buka dari forum rail fans, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, terutama masyarakat Batang ya, yang belum mengetahui kalau stasiun Batang itu sudah melayani perjalanan kereta api jarak jauh. Jadi tidak perlu ke Pekalongan dulu atau bahkan ke Semarang ya guys, masyarakat Batang, halo.
1: Bisa turun di Batang atau naik di Batang untuk eksekutif.
0: Tidak perlu jauh-jauh ke Pekalongan untuk menuju arah Jakarta, Ngawara Sika, ada Argo apa mau?
1: Muria.
0: Argo Muria, betul. Kalau Anda mencari kenyamanan dan eksekutif ada Argo Muria, kalau Anda mencari yang ekonomi dan juga lebih terjangkau harganya ada Tawang Jaya sama Menoreh dari Batang menuju arah ke Jakarta. Dan yang dari Jakarta, masyarakat Batang yang dari Jakarta juga pulang ke Batang, nggak perlu turun Pekalongan ya, turun Batang.
1: Bisa.
0: Di Batang ada transportasi online toh?
1: Ada lah, ada banyak.
0: Oke, ada Bluebird nggak?
1: Mungkin ada. Aku belum pernah sih.
0: Itu ya guys, soalnya semalam tuh aku baca dari forum-forum Rail Fans di Daop 4 kok masih banyak masyarakat Batang dan sekitarnya yang belum mengetahui kalau stasiun Batang sudah melayani perjalanan naik turun penumpang untuk kereta api jarak jauh.
1: Kalau stasiun Radio Rasika di Pekalongan.
0: Di Wiradesa.
1: Wiradesa.
0: Ngemeng-ngemeng Wiradesa, saat ini situasi di area perbaikan jalan di Pantura Wiradesa Pekalongan juga masih, wah masih baik ya.
1: Masih baik, masih... Nampak nyaman untuk dilewati, hanya paling ramai karena volume kendaraan aja, tidak ada ketersendatan karena perbaikan jalan.
0: Keramaiannya juga keramaian normal di area perbaikan jalan Pantura Wiradesa Pekalongan saat ini. Kemudian kita geser menuju arah selatan, wah tadi ada kawan yang ke Purbalingga, ke Jogja, ke Solo. Eh sudah gak ada kabar.
1: Pak Kodri sampai mana ya. Berarti lancar, lancar ini ke Purbalingganya Pak Kodri ini.
0: Semarang, Bawen menuju arah Salatiga, Boyolali atau menuju arah Ambarawa Jambu, wis monggo saja, lancar kedua arahnya. Cuaca juga mendukung, cerah kawan di wilayah Kabupaten Semarang. Solotigo tadi sempat mendung ding,
1: tapi sekarang sudah cerah tampaknya.
0: Yes, Solotigo tadi mendung kawan, secara umum lalu lintas lancar menuju arah Ambarawa Jambu.
1: Coba tanya Bu Heni, gimana cuaca Salatiga Bu?
0: Bukan itu masih nyetir ini. Ya, nanti kalau sudah sampai.
1: Tujuan kan mesti ngasih.
0: Dan pasti juga lancar kok. Lancar, tadi kawan-kawan ya. Juga lancar aja kedua arahnya Semarang Solotigo.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Dalam kerangka ekonomi makro yang disiapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satu upayanya adalah penunjukan badan usaha milik negara yang bisa digunakan untuk keperluan ekspor, terutama komoditas sawit di Indonesia. Ekspor komoditas sawit wajib harus lewat badan usaha milik negara yang sudah dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia, sebagai eksportir tunggal. Mulai 1 September 2026, komoditas sawit harus ekspor melalui badan usaha milik negara tersebut, yang kedepannya komoditas-komoditas lain juga akan bertahap dilakukan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai eksportir tunggal komoditas strategis Indonesia mulai 1 September 2026. Komoditas awal yang akan ikut selain sawit nantinya adalah batu bara dan paduan besi atau ferroalloys. Tujuan penunjukan eksportir tunggal melalui BUMN ini adalah untuk memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar atau under invoice, praktik pemindahan harga atau transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor dan menutup kerangka-kerangka calo dan juga mafia. Tahap 1 masa transisi mengenai ekspor melalui BUMN yang ditunjuk akan dimulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

0: Pak Kak Hendra, selamat pagi.
1: Mas, tolong dibantu. Ini trailer kalau mau putar balik dia ngambil haluan dari arah pelabuhan. Ini di TL kawasan Cipta.
0: Nah, gimana nih pergerakan truknya?
1: Tanah Mas mau belok kanan itu pasti terdesak. Ini trailer banyak sekali, Mas.
0: Terus crossing nutup jalan gitu. Pak Kagendra, betul enggak? Oh iya. Wala, kamu tahu enggak ada apa? Nilo.
2: Ada pelebet.
0: Nah. Iki
2: mengkelebetnya yang
0: iki yang membuat para sopir-sopir tersebut pada
2: sopir-sopir kan, wah lo kok iso lo ternyata
0: iki ternyata is matur suwun, ini ada videonya cetok welo-welo ya truknya
2: muterke sembarangan,
0: muterke
2: ini,
0: dan ya. Pengatur jalan tidak resminya. Nih kawan langsung tak laporke iki matur suwun ya Pak Kagendra,
2: sembarangan jadi tidak melihat situasi yang aman bagi semua pengendara, tapi misbih karepe sing cepet ngarep dhewe sing ketok arep ana cuane.
0: Jadi di ceritanya Pak Kagendra ini merekam kendaraan kontainer mau puter balik, tapi pertama dia ngambil lajur pol paling kiri dulu. Di simpang Tanah Mas di Jalan Arterio Sudarso, kontainernya itu ngambil kiri, udah. Setelah itu ada pengatur jalan tidak resminya yang kayak menutup jalur yang arah lurus, ngasih jalan, baru konternya cuas dari lajur paling kiri langsung menggok muter balik menuju arah ke kawasan Cipta informasinya.
2: Itu kan yang dari arah timur yang mau di sebelahnya itu ketutup.
0: Jadi kendaraan yang dari pelabuhan mau ke kawasan Kali Banteng sana atau mau menuju arah ke Anjas Moro,
2: ke arah barat nunggu dia.
0: Betul. Oke, matur suwun Pak Kagendra, video dan laporannya mana jelas dan gamblang banget ini.
2: Untung enggak maju mundur itu.
0: Nggih, matur suwun Pak Kagendra, ini katanya pagi ini ada beberapa kontainer juga tuh yang antre di belakangnya untuk muter balik karena satu ada pengatur jalannya.
2: Ada
0: betul sekali. Dari Jalan Arterio Sudarso kita menuju ke Jalan Profesor Hamka Ngalian nih. Kamu mau tahu nggak waktu portalnya dinaikkan sama petugas? Ini direkam sama Pak Wahyudi.
2: Gimana nih?
0: Waktu portalnya diunggah ke petugas, direkam sama Pak Wahyudi nih. Coba kayak apa, Pak? Oh, berarti diunggahkan itu manual atau itu? Iya pun, tuh. Dikelutak-kelutik sama petugas, kok.
2: Iya, kayak di ini.
0: Kayak ngerek gendero ya?
2: Kayak ngerek gitu.
0: Oh, berarti portalnya itu manual atau berarti?
2: Ya, bisa lebih tinggi.
0: Pagi jam 5
2: juga
0: sama ke. Nanti malam jam 23.00 ada yang
2: ngunggah ke,
0: ngerek
2: turun ke
0: ininya
2: palangnya.
0: Berarti kalau ini pagi menurunkan, kemudian kalau jam 23.00 diunggah ke ada petugas di sana gitu.
2: Ya, otomatisnya pakai tangan.
0: Oh alah, tak kira ya otomatis gitu pun.
2: Enggak lah, itu masih manual.
0: Masih manual ya.
2: Kalau bis kan segitu masih bisa.
0: Lah ini bisnya masuk.
2: Nah ya makanya masih bisa kan, jamnya jam boleh lewat.
0: Lah ya, kok kemarin waktu itu sempat ada bis nyonggrok.
2: Nah kalau yang kan yang ada AC, ada yang AC termo.
0: Oh yang ada, atasnya ada jendulanya ada kok ya.
2: Itu nggak bisa itu. Padahal, nah ini nih jendulnya kecil ini. Kalau yang penduduknya munggah lagi nggak sampai.
0: Oh. Nyantol. Guys ini Pak Wahyudi merekam. Di portal ya. Jalan Profesor Hamka Ngalian sekitar Jerakah.
2: Tikungan Jerakah itu.
0: Iya.
2: Arah Prof Hamka.
0: Pak Wahyudi merekam lagi ada petugas yang krek krek krek krek krek krek krek krek menarik ikinya. Apa? Palangnya gak waras sih kak. Oh, ternyata manual tuh itu. Tak kira yuk kok yuk bukan otomatis tuh, bukan kayak otomatis munggah mudun dewe ya. Tak kira kayak tinggal pencet kayak atau mungkin tinggal colok ke apa gitu.
2: Ini
0: loh.
2: Ini masih memakai teknologi
0: tangan. Masih pakai teknologi tangan jebule guys.
2: Diunggah ke, didunke gitu.
0: Tapi satu yang bagus adalah berarti setiap jam 5 pagi sama jam 23.00 ada petugas yang ke situ toh.
2: Iya, memang itu biar mereka datang toh. Orang ono otomatis kok kayak lampu apel gitu biapet ngerti-ngerti wis ora teko wong wis mbok.
0: Oke sip, matur suwun iki, seneng banget aku dapat laporannya kawan-kawan rasi ke pagi ini ya.
2: Menaikkan portal.
0: Pak Wahyudi tadi, Pak Ragil Priyojatmiko di Kali Bodri, terus juga Pak Pak Kagendra mau yang pada crossing di Arterio Sudarso.
2: Gambarnya live.
0: Heeh. Pak Cipta Adi Kurniawan mengawali 1000 km pertama mobil saya Veloz Hybrid Masjid Mas Jamal. Start dari Bukit Semarang Baru, Graha Taman Bunga menuju Klaten saya. Wah, 1000 km, selamat ya Pak Cipta Adi ya, kendaraannya Klaten, baru.
2: Belum ada informasi ketersendatan Pak, sampai dengan mana tadi Pak Abdul itu ngampel masih lancar Pak.
0: Iya. Lancar, terus tadi juga nanti terakhir jam 8 juga Pak Sopo mau yang ke Solo 3.
2: Tapi lewat tol ini ya jelas lancar lah.
0: Wah iya apalagi lewat tol. Lancar-lancar ya Pak Cipta Adi Kurniawan ya. Gimana 1000 km pertama, mantep toh? Iyalah, belinya langsung Toyota.
2: Servis nanti.
0: Iya. Oh sudah, kalau 1000 km tuh udah harus servis. Mobil itu berapa kilometer sih kalau harus servisnya?
2: Biasanya 1000 itu? Berapa? 1000 Pak ya, atau 500 aku gak apa.
0: Lihat mobilmu? Orang tahu mesti.
2: Jarang.
0: Ngaku kok.
2: Servisnya Arab juga mudik aja.
0: Oh gitu.
2: Mudik. Karena jarang keluar juga.
0: Oh iya betul.
2: Kilometernya nggak penting. Agar balik Arab mudik.
0: Kalau mau mudik aja. Berarti servisnya setahun pisan dong.
2: Ya kalau mau kemana atau ada keluhan apa ganti oli sekalian servis Pak.
0: Oh alah. Nih ada Pak Syarif Hidayat ngasih informasi. Pak Syarif Hidayat, mas-mas tak kasih info ya, jalanan kan lancar nih. Ini saya pantau akan ada sekelompok orang-orang yang menerbangkan drone pertanian di sekitar sawah-sawah di tepi jalan Lingkar Demak. Kayaknya lagi pada mau nyemprot padi deh.
2: Penyemprotan melalui udara ya.
0: Oh iya?
2: Pakai drone.
0: Kayak apa mau lihat?
2: Drone-nya membawa itu.
0: Drone-nya membawa pupuk.
2: Membawa semprot. Agak berat sih, tapi gak begitu gede. Karena kemampuan drone-nya juga gak begitu kuat. Ya, paling berapa liter ya? Aku pernah lihat itu.
0: Mau lihat kayak apa sih?
2: Ya kalau biasanya
0: drone untuk sawah?
2: Iya, biasanya jerigen itu kan digendong itu semprot itu pakai tangan. Nah, terus? Ini pakai drone, ngangkatnya pakai drone. Disemprot dari atas. Ini drone-nya gak terlalu tinggi. Yang penting bisa untuk nyemprot.
0: Hah? Namanya apa?
2: Ya,
0: Mbah Kakongku mending tak beli kayak gitu kali ya biar tidak usah ngorea kudu sisi.
2: Ya, tapi Mbahmu kudu iso operasikan drone.
0: Oh iya, Ding.
2: Wah, ini naik Mbah ini.
0: Ah, ada ponakanku kok. Apa tuh drone apa tuh namanya?
2: Ya, drone untuk sawah itu.
0: Drone untuk sawah. Hah?
2: Drone untuk penyemprot sawah. Penyemprotan.
0: Kayak apa sih? Drone untuk sawah. Nah.
2: Tuhan kan itu kan
0: sumpil ada kayak gini.
2: Nah, ini kan anunya apa? Pupuknya atau terus? Banyunya itu dibawa drone.
0: Heeh, terus
2: ya sudah dinaikkan, nah itu nanti nyemprot tuh, nyemprot.
0: Lah kok Sangarman ini petani-petani Demak pada kayak punya kayak gini?
2: Emang teknologinya gitu tuh. Cuman gak begitu banyak lah, nanti balik diganti lagi, tambah lagi gitu.
0: Oh keren.
2: Di Blora, aku pernah lihat di Blora tuh nyemprotnya kayak gitu.
0: Sumpah petani-petani Blora ada yang pakai kayak gitu?
2: Pernah lihat aku di Blora, Prodhadi Blora. Huh? Ya mungkin gak semua tapi ada.
0: Ini cuma untuk nyirami air saja atau bisa ngorea atau bisa mupuk juga?
2: Pupuk. Ini pupuk untuk daun dan obat-obatan untuk serangga.
0: Oh iya?
2: Jadi tidak dimakan serangga.
0: Daun. Ada yang lewat jalan Lingkar Demak nggak? Aku mau lihat.
2: Itu harga sewaktu-waktu bisa berubah.
0: Oh iya? Ini kita dapat info dari Pak Syarif Hidayat kawan. Katanya di jalan Lingkar Demak itu di area persawahnya sudah banyak ramai masyarakat. Katanya informasinya akan menerbangkan drone untuk keperluan sawahnya.
2: Untuk
0: ada yang lewat jalan Lingkar Demak gak? Aku mau lihat Bu An.
2: Mau nyemprot sawah dengan drone.
0: Kayak apa drone-nya untuk sawah di jalan Lingkar Demak ini?
2: Dimanfaat drone-nya agak besar itu.
0: Mana sih? Ini gak kelihatan kok ya.
2: Bawanya mungkin sekitar 10 liter atau
0: iya sih ini ya. Tapi nom-nom ya yang di fotonya Pak Syarif Hidayat.
2: Petani-petani sudah menggunakan teknologi. Kalau Jepang mah udah biasa.
0: Oh, ada di daerah mana aja nih yang pakai drone-drone kayak gini sawahnya? Aku di Temanggung kok rata undelok sih?
2: Mungkin daerah yang sawahnya luas, jauh gitu jangkauannya daripada kesel nyemproti jalan-jalan.
0: Drone kaki. Sawah? Keren banget. Berarti istilahnya petaninya cuma tinggal duduk di samping pakai remote-remote aja kan?
2: Iya, pakai remote di remote.
0: Nggak perlu jeblok-jeblok ke itu kan? Ya. Ke tengah-tengah toh?
2: Enggak, jadi disemprotkan dari atas, enggak terlalu tinggi sih.
0: Berarti kalau sudah pada pakai teknologi kayak gini, sawahnya enggak perlu galengan dong. Kan tinggal duduk di pinggir.
2: Ya perlu kan untuk membatasi salahnya si A sama si B.
0: Oh iya, tapi kan untuk batasi aja, enggak pakai dipakai untuk lewat atau untuk jalan gitu loh, atau untuk makan nasi sama mie sama jadah.
2: Ya, untuk pembatas. Ada kan itu tengah-tengah galengan, antara galengan satu dan yang lainnya biasanya ada saluran air, kalen, dan lain-lain.
0: Pak Mada, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Selamat pagi.
3: Ini lenggang ini di sebelah Polda.
2: Aneh nih.
3: Ini lenggang.
2: Kemarin ada biang tuh.
3: Alhamdulillah ini kok lenggang banget.
0: Selenggang kabeh Kota Semarang ya.
2: Onopo,
0: ya makanya.
2: Rame do bingung onopo, sepi ya onopo.
0: Enggak, tapi kalau untuk ukuran Kota Semarang, kalau lengangnya seperti ini tuh menurutku janggal.
2: Aneh,
0: apalagi jalan RM Hadi Subono lengangnya sampai lengangengonging kayak gitu kan ya janggal.
2: Apa do prei, apa do bolos, apa do males.
0: Pak Satya menyapa dari Jeporo. Jeporo cuacanya cerah ya saat ini. Pak Ipung.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
2: Lagi.
4: Update terkini dari jalur alternatif di perempatan Pasar Waru Meranggen ke arah Banjardawa. Pagi ini terpantau ramai lancar. Setelah Banjardawa ke arah Lampu Tergenuk, ke arah Kaligami juga terpantau ramai lancar. Saat ini masuk di tol Mediarjo, ini ke arah KIK, ke arah Kalimu juga terpantau ramai lancar. Cuaca saat ini cerah, tidak ada mendung di area jalan tol ke arah Kalibungu. Demikian update terkini Mas Yuda Bung Jamel. Selamat pagi, tetap semangat, selamat beraktivitas. Pukul 8.10 sudah sampai di KIK Mas Yuda Bung Jamel, saat ini terpantau kedua arah yang melintas di depan gerbang KIK ini ramai lancar, tidak ada kepersendatan yang berarti.
0: Okay,
4: cuaca alhamdulillah masih cerah di daerah KIK, di jalur arteri Kaliwungu dari exit tol Kaliwungu ke arah KIK juga ramai lancar.
0: Okay, demikian Kaliwungu Kendal ya.
4: Di pukul 8.10. Terima kasih.
0: Terima kasih. Besok tadi Pak Ipung dari Genuk ya. Terboyo Genuk menuju arah ke kawasan industri Kendal. Yes, lancar arus lalu lintasnya. Pak Kori.
5: Halo, selamat pagi info-info.
0: Monggo.
5: Bang Jo Ketapang ini yang ada truk naik ke pembatas jalan dari kemarin. Kok masih lampu kuning doang yang nyala, terus ada Pak Ogahnya sekarang buat nyebrang-nyebrangin yang arah dari jalan tembus Kendal menyeberang ke arah ke timur ya, mau ke timur atau mau ke barat. Jadi lampu traffic light-nya belum menyala, truk juga masih belum dievakuasi. Lancar sih, tapi kan agak nyamari ya situ ya, kalau dari arah timur banter, dari arah barat juga banter, adanya Pak Ogah yang membantu menyeberangkan jalan. Terima kasih.
0: Oke. Nggih, nonton matur suwun informasinya Pak Kori, Pak Resep Ahrid ya.
6: Sudah pindah Bang Jamal, kalau dulu kan di dekat alun-alun atau dekat pasar Batang, sekarang itu di belakang pasar hewan. Berarti kalau sebelum masuk jembatan Sambong itu belok kanan, tepatnya itu belakang Samsat. Terima kasih.
0: Ya, lo tahu
6: masuknya
0: gak,
6: sekitar kurang lebih ya 500 sampai 1 kilo Mas Yuda.
0: Oh, dari jalan Panturanya. Oke, oke. Berarti dari Semarang ke Batang bisa naik kereta dong sekarang? Iya.
2: Bisa atau turun
0: Batang? Semarang Batang ya bisa.
2: Kaligung
0: kan bisa. Iya, Kaligung juga bisa. Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya ya. Ini pintu gerbang Pamekasan Pulau Madura cerah, tapi awannya hitam. Menggantung lalu lintas ramai lancar secara umum. Pak Aji, ini saya lengkapi juga peningkatan mutu jalan ya. Ini pengecoran di area Gringsing. Sudah bisa dilintasi, sudah tidak ada kontraflow.
7: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Mantap.
7: Kawan Rasika, Bung Jamal, selamat pagi. Melaporkan dari Pantura Barat. Kontra yang biasanya untuk kontraflow di peningkatan mutu jalan Gringsing, sekarang untuk cornya sudah bisa dilalui. Dan yang biasanya untuk kontraflow sekarang sudah lancar, tidak ada kontraflow kembali.
0: Wih, ini hari ini kok banyak banget kabar sudah bisa dilintasi, sudah bisa dilintasi ya. Dan mengkeh banget ini.
2: Sesuai target berarti.
0: Makanya dari wilayah Demak Kudus, dari wilayah Kaligawe. Kendal Batang, Kaligawe. Wah mantap sekali laporannya. Perbaikan jalan di jalur ini sudah bisa dilintasi, sudah bisa dilintasi, menandakan kelancaran arus lalu lintas di saat ini, di pagi hari ini kawan, sampai jam 8:35. Ya,
8: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
9: Rasika FM.
10: Pok, tima edewe, lare wangi renti mbak.
11: Mbak Siti, pok.
10: Iya, Mbak Siti.
11: Mbak Siti ini loro.
10: Lah, loro apa sih?
11: Loro tumor, mbak.
10: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
12: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
13: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
12: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
14: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
15: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
14: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
15: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
14: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
15: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
14: Karena orang pintar, nabungnya emas.
15: Toko Emas Supermase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
14: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
16: Hanya di Supermase.
17: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
18: Baik guru.
17: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
18: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
17: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
18: Aduh guru.
17: Kamu kenapa?
18: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
19: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
4: Kontraflow ya?
5: Iya. Jadi, selama pekerjaan lo ya.
4: Anda selama pekerjaan berlangsung untuk mengantisipasi lewat jalur SPBU sampai dengan Rumah Sakit Permata Medika.
5: Dalam rangka mengurai kepadatan arus lalu lintas selama masa pekerjaan jalan di sepanjang jalan Silayur, Jalan Profesor Hamka Ngalian, Kota Semarang, lokasi pekerjaan akan dilakukan mulai dari akses depan perumahan Permata Puri hingga depan SPBU Silayur Ngalian. Skema yang disiapkan oleh pemerintah Kota Semarang, kendaraan yang dari kota atau arah naik menuju Boja dialihkan masuk ke jalur kontraflow, mulai dari depan akses perumahan Permata Puri. Jalur kontraflow menggunakan sebagian badan jalan arah turun. Kemudian kendaraan kembali ke jalur normal di bukaan median jalan depan SPBU Silayur. Pada titik kontraflow, jalur arah turun nanti diberlakukan dua arah dan pengguna jalan diminta untuk mematuhi rambu, marka, dan arahan petugas di lapangan. Wah, ini kayaknya skalanya cukup besar ya peningkatan mutu jalannya.
4: Dan berapa selama berapa waktu ini?
5: Kalau informasinya sih, 14 hari kerja, mohon maaf. 14 hari kerja.
4: 2 mingguan lah ya.
5: Yes, 2 minggu mulai besok hari Senin. 25 Mei 2026 kawan, pekerjaan jalannya dan dimulai jam 6 pagi selama 14 hari.
4: Siap-siap ya untuk warga sekitar itu mengantisipasi.
5: Menyala.
4: Mungkin memiliki alternatif jalan lain atau mengikuti arus dengan risiko harus pelan-pelan ya mengikuti rambu.
5: Yes, itu Kamarasika, sudah ada rilis kawan kalau Jalan Profesor Hamka Ngalian sekitar Silayur itu akan dilakukan pekerjaan jalan Kamarasika, di mana pekerjaan jalannya bukan cuma sekedar ngaspal-ngaspal saja. Tapi pekerjaan lainnya. Jalannya kayaknya akan ditingkatkan mutunya ini. Entah itu dengan scraping filler overlay atau

0: Apa nih?
1: Berangkatnya gasi.
0: Iya betul, berangkatnya gasi. Yes. Satu sisi ya pasti akan ada dampak kepadatan ya Kawan Rasika yang menjengkelkan, tapi di satu sisi ini juga harapan banyak masyarakat ya untuk penanganan jalannya bisa maksimal dan segera dilakukan. Itu. Mulai besok Senin ya guys, tenang. Ini Kawan Rasika langsung bilang lah saat ini kondisinya bagaimana. Saat ini lancar.
1: Belum mulai. Yang rumahnya di sana kayak Bu Silvia Dewi, kalau enggak berangkat gasi ada ya cantik kos-kosan di dekat tempat kerja.
0: Oh ya. Ini kok kan rumahnya Bu Silvi pas di titik awal kontraflow, jadi enggak yang sampai mengular dowo.
1: Berangkat gasi.
0: Nanti besok mulai
1: jam 4 wis tangi ya, masa dulu berangkat nanti selepas setengah 6 langsung OTW.
0: Langsung ya. Apa?
1: OTW.
0: Matur suwun informasinya Bu Selfie dan kawan, ini ada 3100, lancar-lancar saat ini Jalan Profesor Hamka Silaryur, perbaikan jalan yang tadi disampaikan rilisnya sampai dengan 14 hari, saat ini masih oke. Ya memang kondisi jalannya memang terlihat ada yang grompel-grompel di sana. Nah, perbaikan jalannya akan dilakukan mulai besok Senin tanggal 25 Mei 2026. Rame ki, berarti mulai Senin ki ngalian kontraflow. Aduh.
1: Kan masih bisa lewat Kali Getas, masih bisa lewat Gunung Pati yang dari arah Boja, masih ada banyak alternatif lah ya.
0: Lo yakin kendaraan melintas di Kali Getas untung Suropati bisa tertampung? Kamu ingat gak waktu itu yang ada truk mogok di mana? Di sekitar depan lapas. Kemudian kendaraan pada muter lewat Kali Getas kan juga istilahnya
1: rame ya.
0: Malah tambah ampun DJ angkat tangan jalannya.
1: Ya kita pokoknya kita ikuti aja kontraflow nanti. Kalau enggak kontraflow enggak ngatasi, baru lewat jalur-jalur lain, lewat Gunung Pati, lewat jalan dalam sana. Wah, wis. Nanti biar Pak CEO yang ngasih tahu.
0: Nanti kita coba hubungi kawan-kawan kepolisian Kawan Rasika ya, bagaimana detailnya pengalihan dan juga rekayasa di Jalan Profesor Hamka Ngalian yang infonya besok Senin 25 Mei 2026 akan ada perbaikan jalan kawan di area Silayur terutama. Nih Bu Selfie nih yang orang sana nih, lawang Jalan Profesor Hamka raono rekayasa saja, kondisinya tahu sendiri toh Mas Yud Mas Jamal. Merayap setiap pagi, setiap sore, apalagi besok ada kontraflow di sana.
1: Nah, itu kan ini perkiraan. Gak ada kontraflow aja ramai. Nanti kalau di kontraflow saya sepi.
0: Nah. Ya tapi nah, secara akal kan kalau ini ramungkin dulu loh, Jalan Profesor Hamka sepi.
1: Hari ini
0: sepi. Iya sih, hari ini sepi sih.
1: Apa pada bolos, apa pada gak kerja, kan gak tahu kita Bu. Ya gitulah kira-kira. Okay.
0: Ya tapi kita tampung ketakutan-ketakutan itu karena awalnya gombel kan juga seperti ini kan.
1: Khawatir, podo ini. Ternyata kalau semua tertib, semua ikuti arahan, lancar.
0: Iya, gitu betul. Nah, ini info untuk Anda guys, Senin mulai 25 Mei.
1: Mungkin awal-awal aja itu akan rada trouble. Karena
0: semoga,
1: finger cross. Belum siap suasana, habis itu 1, 2, 3 hari kemudian sudah menyesuaikan dan jadi lancar gitu.
0: Iya, semoga ya Kawan Rasika. Jadi ya satu sisi ini baik, tapi satu sisi ya dampak lalu lintasnya nanti kita pantau bareng-bareng. Anda tidak sendiri, ada Rasika kok Kawan Rasika. Anda tidak sendiri melibas kepadatan yang mungkin nanti akan terjadi, ada kita, tenang.
1: Kita memberikan info.
0: Tenang. Yes, betul sekali.
1: Kita enggak kesana sih.
0: Ya lu tapi jangan matahin anda, semangatnya pengguna jalan toh.
1: Anda menjadi tulang punggung kita.
0: Oh gitu. Untuk sebagai pemberi informasi
1: bagi kawan-kawan yang
0: lain.

0: Pak Edi Harjono.
1: Selamat pagi Mas Yuda dan Mas Jamal. Mas mau melaporkan untuk TL di Karyadi itu ya, ijonya mati loh itu. Jadi TL Karyadi yang mau menuju ke Esparman itu,
0: okay,
1: kok belum ada tindakan dari apa instansi yang terkait, serta itu juga TL yang ada di Tanah Mas, Mas itu konslet itu. Traffic light-nya konslet. Jadi kalau yang hijau dia nanti merahnya ikut.
0: Loh, traffic light Tanah Mas konslet. Apa ada korelasi sama laporan Kamara Seka tadi yang di Tanah Mas kendaraan muternya diatur sama Pak Klepet? Mungkin

0: karena anu ya.
1: Apa?
0: Lampunya atau gimana terus dia tetap
1: lepet. Ya wis nggih, matur suwun Pak Edi Harjono, ada dua laporan lampu apil yang terkendala nih. Satu di Simpang Karyadi Jalan Dr. Sutomo Kota Semarang sama satu di Simpang Tanah Mas Kota Semarang. Informasinya kita simpan laporannya dulu Pak Agung Wija.
2: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Yuk, pagi,
2: saya
1: Pak.
2: Lewat Sayung ke arah Semarang lancar Mas. Sama mengucapkan selamat 28 tahun reformasi yang semakin ngeblur arahnya mau kemana, dolar semakin tinggi. Begitu Mas Yuda, matur nuwun.
1: Matur suwun Pak Agung Wija, Pak Enggal.
3: Ya, Mas Yuda, Mas Jamal, ini saya lewat daerah Jeragung ya Mas, Karangawen. Ini mau keluar jalan besar. Ini pasar Gablok Mas.
0: Pasar Gablok.
3: Rame, soalnya ini hari pon ya kak ya. Pasaran ini sentra
0: Gablok.
3: Ini pisang.
0: Oh pisang. Kira-kira sentra Gablok.
3: Ada pisang.
0: Oh pasar pisang ini.
3: Ini pasar Gablok.
0: Jeragung.
3: Ini lanjut arah Jepara ya Mas. Suun-suun.
1: Loh, lah Pak Enggal dari mana mau kemana tau kok ujuk-ujuk sampai di kawasan Jeragung, Pasar Gablok ya?
0: Ini daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana Pak? Kita bingung nih Pak.
1: Kalau Pasar Gablok yang masuknya sudah Demak ini.
0: Grobogan apa Demak apa?
1: Kabupaten Semarang.
0: Kabupaten Semarang.
1: Enggak sih, Pak Enggal coba di breakdown rute Anda deh Pak. Kita jujur penasaran nih kok tiba-tiba Anda sudah berada di sebuah lokasi di Pasar Gablok ini.
0: Pengen kesana nih Pak, ya tradisional banget suasananya masih Pak. Masih pakai
1: dengan julur. Kondisi jalan yang ya istilahnya ya jalan sempit, bukan ya. Jalan raya sempit betul. Kondisi pasarnya juga ini istilahnya kalau aku lihat dari videonya Pak Enggal tuh kayak nerobos tengah-tengah pasar kayak loh.
0: Iya, ini pasar desa kan kayak gini nih, kanan kiri wong dodol. Ah, persis pasar krempyang kalau di Semarang lah. Kanan kiri dodol.
1: Tapi ini belah kok, belah tengah-tengah kok ya nih.
0: Kanan kiri dodolan.
1: Pak lah Pak Enggal jenengan tindak dari mana ke mana tuh Pak, kok ujug-ujug sampai Jeragung Pasar Gablok ki?
0: Dan saya yakin ini bau kuda nih, enak di situ tuh.
1: Bau kuda? Lah kok ini bisa enggak ada dokar kok di situ?
0: Dokar.
1: Mana?
0: Tadi awal-awal tuh.
1: Oh iya deh.
0: Dokar ada suasana tuh.
1: Ini videonya tuh kayak nerjang-nerjang pasar kayak loh. Videonya Pak Enggal ki. Iya enggak sih? Pak, ya. Pak, Anda dari mana mau ke mana Pak? Ayo cerita Pak.
0: Ini daerah mana Pak?
1: Kok ujug-ujug sampai di Jeragung Pasar Gablok. Coba ya, kalau di aplikasi sana, penunjuk jalan ya, Pasar Gablok itu masuk daerah mana? Kok Pasar Gablok Jeragung. Itu masuknya Kelurahan Jeragung, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak.
0: Oh malah ikutnya Demak.
1: Iya, malahan. Bukan Grobogan, bukan Kabupaten Semarang.
0: Nah ini menuju ke sana, ini Bapak dari Kabupaten
1: Semarang. Nah, iku maksudnya. Kok ujug-ujug di sana, ki dari mana mau kemana?
0: Dari mana?
1: Iya, wah Pak Enggal ini kayaknya sudah jauh ini mesti. Matur suwun ya Pak Enggal ya laporannya. Dari Pasar Gablok. Aku kok seneng banget nih dengan laporan hari ini ya. Pasar
0: Gablok, kirain ini bangunnya bakul gablok gitu. Ternyata enggak.
1: Sentra Gablok di Jawa Tengah ada di sana. Oh ternyata kok sentra gedang di Pasar Gablok.
0: Gablok yang menggunakan saus mayonnaise.
1: Ah iya orang gak mayonnaise juga. Main su Gablok kok kayak mayonnaise.
0: Jadi masih Pasar Gablok.
1: Pakar pergablokan dan perpecelan di Jawa Tengah nesu nek mbok kayak mayonnaise. Menyalahi kodrat pergablokan.
0: Ini gabloknya mau pakai topeng apa? Topengnya pake dimsum ya.
1: Gablok, mbek kecipir, sama bunga pepaya, karo sambal kacang, bakwannya diiris-iris.
0: Kenikir.
1: Ya betul sekali, kenikir mbek bunga pepaya, ki saat ini pecel sing ono bunga pepaya ini, ki angel loh. Enak banget gue, oh my god, oh kenikmatan dunia.
0: Lawohnya kerupuk bunda.
1: Lawohnya kerupuk, iya betul sekali, bakwannya diiris kotak-kotak, lalu langsung disembur di atasnya gitu, oh my god. Lalu
0: disembur, ditumpang.
1: Dituang. Pak Rizky Septa.
4: Pagi kawan Rasika.
1: Selamat pagi Pak.
4: Pagi juga Bung Yuda dan Bung Jamal. Menyapa kesiangan ya, karena memang pengen siang-siangan ini
0: dalam kota aja.
4: Untuk Lalin dari berangkat dari rumah di Jatibarang via Untung Suropati, Pasadena, Manyaran, Arteria Sudarso lancar semua ya. Untuk yang diinfokan Pak Kak Hendra tadi, bukan hanya di TL-nya pun, tapi di depan kawasan Cipta itu ada trotoar yang awalnya itu enggak agak tinggi, tapi setelah dilewati trailer terus akhirnya ambles, itu juga buat putar balik pun pas di tikungan. Okay. Kalau dari arah barat itu sebelum kawasan Ciptanya itu ada. Mungkin kalau kawan Rasika ada yang lewat nanti bisa difotoin atau divideoin. Untuk selanjutnya saya hanya kirim area Semarang Timur aja pun di situ balik. Kemungkinan nanti malam kalau enggak ke Purwokerto Banjarnegara ya ke Purwokerto Bumiayu seperti biasa ya, habis kota-kota terus jalan jauh. Terima kasih Bun.
1: Thank you so much Pak Rizky Sapta. Bu Heni Novi, wah udah sampai tempat iki.
0: Gaspol.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Saat ini pukul 8.37, ini saya sudah sampai di kantor. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan. Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati kedua arahnya dari Salatiga exit Krapyak menuju ke KIC terpantau lancar-lancar saja ya. Dan di tol tadi terpantau lengang seperti itu. Dan untuk cuaca tadi kalau untuk di daerah saya, daerah tempat tinggal saya, itu tadi sudah mulai cerah, jadi matahari sudah mulai bersinar. Namun saat saya jalan menuju ke arah Bawen, Ungaran itu masih mendung. Dan saat ini sampai di KIC cuacanya mulai cerah berawan ya. Buat Mas Yuda, Bung Jamal, selamat bertugas dan semangat gaspol. Dan
1: thank
5: buat
1: yang
5: masih melintas di jalan, hati-hati, tetap fokus dan selamat beraktivitas. 88,9
6: FM Rasika Pekalongan.
7: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memulai pelaksanaan SPMB SMA dan SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 dengan menyediakan total 231.724 kursi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan seluruh proses berjalan transparan tanpa praktik titip-menitip atau jasa penitipan. Pihaknya tidak akan segan-segan langsung mencoret calon siswa yang terbukti melanggar. Karena daya tampung negeri baru mencakup 40,83% dari total lulusan SMP, Pemprov Jawa Tengah juga menggandeng 139 SMA SMK swasta kemitraan. Melalui skema ini, sebanyak 5.000 siswa dari keluarga miskin dijamin bisa bersekolah di swasta secara gratis karena dibiayai penuh oleh APBD Provinsi. Sebanyak 23 kecamatan di 10 kabupaten di Jawa Tengah saat ini masih berstatus blank spot atau belum memiliki SMA dan SMK negeri. Kondisi ini memaksa anak-anak harus bersekolah keluar daerah atau masuk swasta dengan biaya mandiri. PLT Sekretaris Disdik Jawa Tengah Sunarto menegaskan Pemprov siap membangun unit sekolah baru secepatnya, asalkan pemerintah kabupaten kota segera menyediakan dan memperserahkan lahan yang memenuhi syarat. Bukti nyata gerak cepat ini sudah terlihat di SMA Negeri 1 Kemalang Klaten yang berhasil dibangun dan siap membuka penerimaan baru tahun angkatan 2026 setelah Pemkab setempat berhasil menyediakan lahan secara cepat. Inilah kabar haji. Menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, Kementerian Haji dan Umroh memastikan kesiapan logistik konsumsi bagi ratusan ribu jemaah Indonesia. Total sebanyak 3 juta paket makanan siap santap atau ready to eat kini sudah disiapkan. Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji, Jainal Effendi, menegaskan percepatan pengadaan ini sebagai langkah antisipasi dampak geopolitik global terhadap harga bahan baku. Saat ini sebagian besar paket makanan sudah siap didistribusikan ke hotel jemaah. Tidak hanya aman dan telah lolos uji laboratorium, seluruh menu juga disesuaikan dengan cita rasa Nusantara, seperti rendang daging hingga nasi uduk yang bisa langsung dikonsumsi tanpa perlu dipanaskan. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Doni Azhar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
2: Mau ke apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
2: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
2: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
2: Enggak dong. Yuk, ikut saya aja. Biar dijelasin semua sama apotekernya.
1: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar. Andalan.

0: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Dari Pak Juna. Pak Juna bilang gini, Mas, kan mulai besok tanggal 25 Mei 2026, rencananya kan akan ada peningkatan mutu jalan tuh, perbaikan di Silayur dan sekitarnya. Mbok, ya kalau bisa petugas-petugas juga membuang truk yang parkir berbulan-bulan bahkan tahunan di depan gori atau permainan.

0: Blok ini kan Hari Pon Mas, pas pasaran. Jeragung itu yang bendungan baru itu loh Mas, lewat Pringapus bisa. Nah ini saya lanjut ke Jepara ketemu pelanggan lagi. Terus muter-muter terus Mas.
1: Oh, nu ceritane. Oke, oke, kalau begitu noted Pak Enggal ya. Tadi memang dari bendungan Jeragung mau ke Jeporo, makanya ndelujur ke Pasar Gap Blok. Ya ya, I see. Lah sekarang sudah sampai mana ki Pak Enggal? Ndak tak tekoni meneh to kalau gitu. Kenor Pak Enggal, tak tekoni terus. Oke, pada inget ya. Oh ya wis kalau gitu Pak Sigit inget ya. Ayo ki 1 jam sama tip Exido Pora. Jadi yo lancar kok dalane. Pak Thomas juga sama, Pak Koirul Wahyu Wiratama juga masih inget katanya. Oke, oke, oke. Sabar, sabar, sabar. Tenangkan diri, tenangkan hatimu ya kawan Rasika. Nanti kita pantau lagi perkembangan situasi arus lalu lintasnya di Kelana Kota Siang masih panjang. Kita bersama sampai dengan nanti jam 12 di 105,6 FM Rasika USA atau di 88,9 Rasika Pekalongan.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Rasika FM.
2: Dari mana sih, Pak? Digolei lho.

0: dari tadi.
1: Wah, barne kebon, watangku mules sih.
0: Loh, BAB ki ning jamban to.
1: Ya ben karo nggo rabuk kok.
0: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
2: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
3: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: Kok timai dhewe lare wangi rendi, Mbak?
9: Mbak Siti, Pok.
8: Iya, Mbak Siti.
9: Mbak Siti ini loro.
8: Lah, loro apa sih?
9: Loro tumor, Mbak.
8: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
10: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
11: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
10: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
3: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM Rasika Pekalongan.
2: Setiap malam itu ada bakso. Yang di setiap malam ada bakso di situ. Terus pada makan di badan jalan, di bahu jalannya. Lah kalau dipakai truknya mogok lah, terus baksonya dodol di mana? Tetap dodol bakso nih. Tahu tau guys, warga Ngalian dan sekitarnya, kalau di sekitar situ ada bakso. Bakso di tepi jalan, di bahu jalan, di turunan apa? Turunan setelah Permata Puri ngarepe Citadel yang gerbang ngisor. Pak Rizky Sabta, itu truk putihnya di depan toko bangunan, katanya Mas Yud. Oke, Pak Hans juga masih ingat, katanya nanti jam 1 ya, Pak Kesia. Iki tip X correction 4 niki ya, ora tip X bad niki, Pak Kesia ngirimi foto tapi foto tip X correction 4 nih. Aku langsung dikirimi fotonya sama Pak Beni Prabowo. Ini Pak Beni Prabowo mengambil gambar dari Google Street View. Oh, enggak di ini, deng. Enggak di depan bakso, deng. Atau enggak di bahu jalan yang dekat halte, deng. Oh, gitu. Ini sudah berbulan-bulan, bahkan

0: menambahkan mie ayam 99 ya. Mie ayam 99 yang digoreng Ngalian itu cabangnya. Karena kalau lokasi utamanya ada di kawasan Tlogosari, Kota Semarang. Di ruko sebelah kanan Tlogosari itu loh, seberang sungai, beloknya dari jembatan yang ketiga. Kalau yang di Swalayan Gori di Ngalian itu cabangnya, yang di Tlogosari aslinya. Coba yang di tempat aslinya deh, lebih mantul dari yang di cabang. Mie ayam 99 yang pusatnya di ruko Tlogosari dari Bu Retno Lestari. Oh iya, aku malah yang di Tlogosari malah belum coba, padahal aku 3 tahun berada di arteri Soekarno-Hatta ya. Malah belum coba aku di kawasan Tlogosari. Tapi kalau yang di Ngalian emang mantap mie ayam jamurnya sih, guys. Jadi ngeleh. Sebentar, aku cuma punya nasi putih. Thank you Bu Retno Lestari ya. Kita buka headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini? News Flash.
1: Kementerian Sosial telah menyiapkan dana 1 triliun rupiah untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna mempercepat penanggulangan kemiskinan dan penguatan logistik kebencanaan. Penyaluran anggaran ini menuntut komitmen pemerintah dalam memutakhiran data kemiskinan secara ketat agar bantuan sosial tidak salah sasaran dan akuntabel. Demikian News Flash.
0: Pak Hertanto, selamat pagi.
2: Mas Yuda.
0: Yuk.
2: Ini situasi. Ini sekedar memberi info untuk Yosudarso ya. Ada peningkatan jalan yang menuju ke timur. Jadi tadi tersendatnya mulai dari bundaran Kalibanteng. Jadi mohon teman-teman agak sabar. Ini pasti jembatan Cakrawala.
0: Oh, Cakrawala. Oke.
2: Terima kasih, selamat pagi.
0: Wah, kita yang terima kasih ya Pak Hertanto, laporannya ini di kawasan jembatan Cakrawala ternyata masih ada peningkatan mutu jalan ya. Di kawasan jalan Arterio Sudarso, tepatnya di jembatan Cakrawala arah menuju ke pelabuhan atau arah menuju timur. Perbaikannya mengambil lajur kiri ya guys. Jadi sementara lajur yang bisa dilintasi kendaraan lajur sebelah kanan dari Kalibanteng yang menuju arah ke pelabuhan di jalan arteri Yosudarso. Nah, ini langsung ada pertanyaan nih. Ini dari Kalibanteng mau ke Bandara Ahmad Yani tersendat kenapa ya? Nah, langsung terjawab ya guys. Yang menanyakan dari Kalibanteng menuju arah Bandara Ahmad Yani lah, atau menuju Puri Anjasmoro, atau menuju arah pelabuhan, ada perbaikan jalan di jembatan rel kereta api Cakrawala yang arah menuju timur. Berarti pertanyaanku, karena ini sudah ada pertanyaan dari Kawarasika merambat dari setelah Kalibanteng, berarti kalau bisa aku gabung laporannya Pak Hertanto sama pertanyaan kawan barusan ini, merambatnya mulai dari bundaran Kalibanteng ya guys, mengenai kegiatan pekerjaan jalan di sekitar jembatan Cakrawala jalan Arterio Sudarso arah ke timur. Kalau aku buka dari aplikasi penunjuk jalan dari bundaran Kalibanteng sampai jembatan Cakrawala sekitar 800 meter. Jadi merambat ya kawan. Aku langsung buka kamera CCTV di bundaran Kalibanteng dan yes, kelihatan sedikit di sekitar Kalibanteng ya, arah menuju ke Arterio Sudarsonya agak rendet sidik ketok buntute dari atas bundaran. Nah, terus Pak Hertanto ya, perbaikan jalan guys di jembatan Cakrawala Arterio Sudarso masih ada. Pak Sumarno.
3: Selamat pagi Rasika,
0: pagi,
3: ini
0: Pak.
3: Melaporkan dan mohon disampaikan kepada dinas terkait, kepada Bung Huda, selamat bekerja, selamat siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin, matur suwun.
3: Ini terus terang ini saya beberapa kali telah menginfokan itu masalah banjir atau genangan di daerah Sumberjo, Kaliwungu. Itu sebenarnya jika saluran sebelah kiri atau dari arah Semarang mau ke Kaliwungu, arah Kalibendo, itu sebenarnya jika saluran itu di keruk atau itu istilahnya dibuka kembali yang arah ke barat ke sungai sebelah timur masjid itu kan.

0: Sebenarnya sudah tidak ada lagi, nanti ada genangan. Karena intinya di depan Alfamart apa Indomaret itu kan banyak apa ya pedagang lah, salurannya itu tertutup itu sebenarnya. Jadi bumpet istilahnya. Itu mohon dinas terkait mbok segera diselesaikan. Jadi jika hujan itu sedikit aja mesti tergenang. Sekian, terima kasih untuk Bang Huda, mohon disampaikan ke dinas terkait itu wilayah kayaknya ya jalan provinsi itu. Terima kasih.
1: Hey, matur suwun Pak Sumarno untuk atensinya ya. Ini juga sudah kita simpan ini beberapa laporannya Pak Sumarno dari sebelum-sebelumnya juga ya. Nah, ini masih seputar mie ayam 99 di Kota Semarang. Bu Retno, ini toh ada Pak Dedi. Ada Pak Dedi Oktavia. Mas, tak kasih foto ya dari mie ayam 99 Telogosari. Di temboknya kok ada tulisan tidak buka cabang itu. Nih fotonya. Di temboknya di deket etalase itu ada tulisan mie ayam 99 Telogosari tidak buka cabang, katanya Pak Dedi Oktavia. Coba nanti tak isi yang di Telogosari lah kalau gitu ya. Podo karo sama yang di Ngalian atau enggak. Aduh, jadi pengen mie aku. Jadi pengen mie ayam ini tadi gara-gara bahas mie ayam 99 ya. Karena dulu itu aku pernah part-time guys, jadi barista di coffee shop gitu di Citadel Ngalian, cabangnya di situ. Nah, tapi sekarang sudah ganti, coffee shopnya udah gak ada. Udah gak ada, nah makanya juru sering makan siangnya itu di bawah itu di sekitar apa? Di depan Gori itu mie ayam 99, kalau malam bakso di bahu jalan yang di dekat halte bus Trans Semarang itu yang informasinya ada truk parkir bertahun-tahun itu di situ. Terus juga kalau jam 1 pagi atau jam 2 pagi gitu ada nasi di depan pasar Ngalian. Aku sedang membuka galeri HP-ku. Tempat makan ibu-ibu sih jam 1 atau jam 2 atau jam 4 pagi gitu kan warasika seringnya bukanya dini hari lah pokoknya di sekitar depan pasar Ngalian Bu Sopo ngono aku lali pokok men saking suwine. Pak Anto selamat pagi. Betul pun aku butuh waktu 10 menit antre dari Kali Banteng. Barusan saya lewat atas jembatan Cakrawala. Oke, di copy Pak Anto mengenai kegiatan antrean di kawasan ini ya, perbaikan jalan sekitar jalan jembatan Arterio Sudarso. Jembatan Cakrawala jalan Arterio Sudarso arah menuju timur. 10 menit antre 800 meter berarti per menitnya 8 meter. Pak David, nah mungkin kalau Anda mau ke Kaligawe, mau ke Terboyo, masuk tol aja udah jaminan enak lah ya. Anda yang dari Krapyak, dari Semarang sisi barat, menuju arah ke Semarang timur, masuk tol aja nih guys. Karena biasanya kalau antrian sudah sampai bundaran Kalibanteng kan berarti nanti istilahnya ada dua antrian toh. Antre lampu merah ki. Wes, antre lampu merah baru saknyuk maju sidik langsung antre menuju arah ke perbaikan jembatan Cakrawala. Jadi masuk tol aja guys, ada yang dari Semarang Barat menuju ke timur. Pak David, ada pengecatan marka jalan ya di Jalan Soekarno-Hatta Laksana arah Bawen, Kabupaten Semarang. Lalu lintasnya sedikit merambat. Nah ini ini juga masih dalam rangkaian pemeliharaan jalan ruas Semarang Bawen Salatiga Sruen ya oleh BPPJN Jateng DIY. Overlay, pengaspalan, kemudian juga pemeliharaan jalan terus dilakukan. Dan saat ini pantauan Kawarasika Pak David guys sedang merambat di sekitar tanjakan Lemah Abang Ungaran arah menuju Bawen karena ada pembuatan marka jalan. Pak Albertus, wes ndang berangkat om 99. Oke. Mengko tau ya, bar siaran tau ya, mosok saiki. Pak Pepeng.
2: Iki lho cah, iki lho masyarakatku.
1: Apa ki pak?
2: Urunan dhewe.
1: Oh iya?
2: Terus tau orang ini ki.
1: Gimana gimana Pak Pepeng?
2: Demi kelancaran urunan Dewi.
1: Ini toh jadi ada cerita dari kiriman videonya Kang Warasika, ada kegiatan perbaikan fasilitas desa dengan urunan Dewi. Nah, coba lokasinya di mana Ki Pak Pepeng Ki?
3: Mas Yuda, mohon maaf, ini tidak sesuai jalur ya.
1: Nggak apa-apa.
3: Melaporkan lalin, tapi mohon doanya Mas Yuda, ada pengecoran di daerahku. Ini kita patungan untuk bisa ngecor jalan karena sangat-sangat parah rusaknya Mas Yuda. Begitu melaporkan Mas Yuda, doanya Mas Yuda ya, dan kawan-kawan Rasika semua.
1: Lokasi pun?
3: Desa Kerasak, Pecangan, Jepara Mas Yuda. Desa Kerasak, Pecangan, Jepara, Mas Yuda.
1: Di Desa Kerasak, Kecamatan Pecangan, Kabupaten Jeporo, kawan, saat ini sedang ada pembuatan fasilitas desa, yaitu jalan, yang infonya itu hasil iuran sendiri dari masyarakat Desa Kerasak, Kecamatan Pecangan, Jeporo. Pak, lah ini nanti pejabat itu boleh.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Jam 10 pagi, waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ratusan warga Desa Melilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Selasa siang mendatangi kantor desa setempat. Masa menuntut kepala desa dan kepala dusun Karang Talun turun dari jabatannya atas dugaan penyelewengan bantuan sosial atau PKH. Salah satu warga, Budianto, mengatakan ratusan kartu ATM penerima PKH sengaja dikumpulkan oleh kepala dusun dengan dalih pencairan. Namun nyatanya sejak tahun 2020 lalu, warga miskin hanya menerima dana secara tidak tentu, bahkan jauh dari nominal yang seharusnya.
2: Turun sama kades turun, itu aja alasannya, ngerugiake warga miskin tentang pengambilan apa ATM itu sendiri.
3: Bantuan itu
2: diambil sama intinya perangkat.
4: Ada berapa warga?
2: Pengakuan baru 4, tapi yang diminta ke ATM-nya banyak. Bansosnya itu ada 118 orang.
3: Setiap orang dapatnya berapa-berapa?
2: Kadang dapatnya 200. Kadang pilangsasi.
1: Menyikapi aksi ini, Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana menegaskan kasus ini sudah masuk tahap penyelidikan sejak 17 April. Polisi kini sedang menunggu data resmi dari Kementerian Sosial karena kasus ini diduga kuat mengarah pada tindak pidana korupsi dengan modus penggelapan ATM warga. Satreskrim Polres Boyolali berhasil membongkar sindikat penipuan berkedok proyek pembangunan koperasi Desa Merah Putih. 5 orang tersangka masing-masing berinisial WW, AP, JA, RA, dan HW kini berhasil diringkus polisi. Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra mengatakan kasus ini bermula saat korban seorang pengusaha kontraktor dijanjikan akan mendapatkan 44 titik proyek pembangunan KDMP di wilayah Boyolali. Namun untuk memperlancar proyek, para pelaku meminta sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai 1,2 miliar. Setelah uang diserahkan, proyek yang dijanjikan sejak Januari lalu ternyata fiktif. Kini 5 tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Inilah kabar haji. Satgas Haji Polri terus memperketat penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari praktik penyelenggaraan haji ilegal atau non-prosedural. Sejauh ini, polisi sudah menangani 11 laporan resmi dan menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Kadiv Humas Polri Irjen Joni Edison Isir mengatakan, para pelaku sering memanfaatkan tingginya minat warga dengan modus penyalahgunaan visa. Tercatat jumlah korban mencapai 320 orang dengan total kerugian masyarakat menembus angka 10 miliar. Lebih. Selain proses hukum, petugas di lapangan juga berhasil melakukan pencegahan dini. Sebanyak 32 warga negara Indonesia calon jemaah haji non-prosedural berhasil digagalkan keberangkatannya saat hendak terbang melalui Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Tak kirimi stiker untuk Anda. Yo, buktikan kalau Anda ex-friend tenanan, rak cuma mawar hitam. Ada yang tahu judul lagunya apa? Tadi lagu yang pertama setelah kabar jam tengah jam 10 sama lagu ini. Ayo, ada yang tahu? Dua deh, nanti tak pilih dua deh. Ayo, tak tunggu. Ada yang tahu nggak? Buktikan kalau Anda ex-friends tenanan, bukan cuma mawar hitam. Sebut judul lagu dua, lagu awal yang barusan aku munculkan. Dua ya, harus dua. Tadi setelah jam 10 apa, kemudian ini lagu yang muncul ini apa? Sebut judul lagunya. Kalau Anda mau, nanti tak kirimi stikernya Rasika sama ada tambahan lagi, bukan cuma stiker saja. Nah, ayo kawan Rasika, ben cuma nggak mawar hitam tok. Ayo, buktikan ke aku kalau Anda ex-friends tenanan. Belum ada. Ya wis, kalau gitu mawar hitamnya jam 11. Kawan Rasika, aku akan munculkan koleksi-koleksi lagu dari tip X ya guys di Kelana Kota siang hari ini. Seperti janjiku kemarin dan hasil votingnya yang ramai sekali kawan Rasika kemarin ya pada hari Selasa, dan aku wujudkan sekarang mumpung situasi lalu lintasnya baik kawan Rasika, situasi lalu lintasnya lancar secara umum. Indikatornya adalah tidak ada lokasi yang perlu dihindari. Laporan dari kawan Rasika juga atensi keramaian masih karena volume kendaraan, aktivitas kendaraan, kemudian juga persimpangan, aktivitas rel kereta api. Agenda, hari ini masih ada agenda di Kota Semarang 2. Agenda wisuda, satu di Universitas Semarang di Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Sama yang satu, itu sebenarnya ada agenda wisuda juga di Universitas PGRI Semarang di Jalan Sidodadi, Kota Semarang. Tapi untuk situasi lalu lintasnya di kawasan jalan di kawasan Jalan Sidodadi kondisinya baik kawan Rasika Masihan. Literally sejak tadi pagi sampai dengan sekarang. Kawan di 3457 kurang 1, harus 2 pokoknya. Pak Yohanes Sukoco yang satunya salah. Pak Dayat kurang 1. Pak Chandra Sandro juga kurang 1. Dan tebaknya baru lagu yang ini tok ya, yang tadi setelah jam 10 belum. Ayo apa ayo. Pak Fauzi Amin juga kurang 1 ya. Pak Adi Nugroho, mawar merah pun biasanya yang banyak dijual kan mawar merah. mawar merah ya. Ini soalnya request yang mawar hitam semua kok. Ya ono sing liyo sing request lagu ya enggak apa-apa ya. Aku ingin ngetes Anda semua sih. Nanti tak pilih dua yang paling cepat ngawar Rasika. Nih cuplikannya nanti tadi kalau yang pada ketinggalan yang jam 10. Tak kasih cuplikannya. Yang tadi ketinggalan setelah jam 10. Coba tebak, kasih aku judul lagunya. Judul lagu yang tadi pertama sama lagu ini. Nih cuplikannya ini gini guys. Nih denger gak?

0: Yo, coba tebak. Ini judulnya apa sama yang barusan tak munculkan? Tadi kan ada beberapa yang pada kelewatan tuh. Pada kelewatan toh sama apa? Yang lagunya jam 10. Buktikan kalau Anda ex-friends tenanan. Orang yang terima mawar hitam kabeh. Yuk kita buka headline dulu di Newsflash. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika siang hari ini? Newsflash.
1: Militer Israel secara sepihak memindahkan peserta aksi pelayaran bantuan global Sumut Flotilla ke pelabuhan Ashdod atas tuduhan pelanggaran batas zona militer laut. Seluruh aktivis internasional kini menghadapi proses interogasi ketat dan ancaman deportasi oleh otoritas imigrasi Israel karena dinilai menerobos blokade secara ilegal. Demikian Newsflash.
0: Yes, dan sudah ada satu, ada Pak Fendi Aziz. Betul, Pak Fendi Aziz. Baru satu nih, lagu pertama sama lagu kedua. Betul sekali, dan judulnya komplit. Pak Yohanes Sukoco, judul yang nomor satunya kurang komplit. Pak Kristo salah, Pak Dayat. Pak Dayat bener. Udah ya, udah ada Pak Fendi Aziz sama Pak Dayat, wes. Dan kirim alamat segera, Ranggo Suwi. Lagu pertama tadi yang kita munculkan judulnya adalah Karena Cemburu. Lalu yang kedua adalah Cuma Main-Main. Selamat untuk Pak Fendi Aziz sama Pak Dayat yang paling cepat mengirimkan judul lagunya Karena Cemburu dan Cuma Main-Main. Ditunggu alamatnya, yang lain sudah ditutup ya. Sudah ada kawan yang menyebut dengan cepat dan tepat ya. Yuk dong kirim alamat Pak Fendi Aziz. Yuk Pak, kirim alamat Pak Fendi Aziz 3548 sama Pak Dayat. Biar segera meluncur nanti ya untuk Anda kenang-kenangan ya dari Rasika untuk Anda semuanya. Kita buka update lagi dari kawan Rasika, ada Pak Freddy Baja. Selamat siang.
2: Ini penampakannya ya Mas Yuda, Jembatan Cakrawala.
0: Oh, Jembatan Cakrawala, oke.
2: Sebelah kiri pertanjakannya. Kadang-kadang. Wajahnya jembatan sebelah kiri ya. Kalau dari arah Hanuman. Terima kasih Mas Yuda. Datanya cukup lumayan panjang.
0: Matur nuwun Pak Freddy. Wah, bener sih ini karena antreannya tadi sudah sampai bundaran Kalibanteng, kawan Rasika. Tadi ada kawan kita yang melintas di sana butuh waktu kurang lebih 10 menit, kawan Rasika. Untuk apa? Untuk lepas ketersendatan dari Kalibanteng sampai dengan ini, sampai dengan jembatan Cakrawalanya. Pak Anto tadi yang melintas di sana jam 9.55. 10 menit, kawan Rasika. Kalau Anda tetap, kalau tujuannya memang ke Puri Anjasmoro atau di daerah sana, ya siap-siap antre aja sih ya. Cuma kalau Anda yang mau ke Kaligawe, mau ke Semarang Timur dan sekitarnya, ya mending masuk tol aja. Ada jalur yang bisa digunakan untuk menghindari kok ikut antre, kan gitu toh istilahnya. Thank you Pak Freddy Baja ya untuk infonya. Pak Enggal, selamat siang. Ini Pak Enggal juga mengirimkan truknya ya Mas, yang di Jalan Profesor Hamka depan Permata Medika itu truknya sejak Mei tahun lalu. Tadi bahkan sempat ada kawan Raska yang lebih mundur lagi Pak, sejak Desember bahkan infonya. Ini lanjut perjalanan ke Jeporo ya, mau ke daerah Keling untuk saat ini Pak Enggal.
3: Mie Ayam 99 itu di Jalan Jati Raya Mas, depan Dr. Tony.
0: Duh, emang di Banyumanik ya ono?
3: Kalau
0: sumpah
3: mau, itu coba mie happy Mas.
0: Oh, nek mie happy ya.
3: Enggak,
0: aku tetap mie 99 sini aku. Serius mie ayam 99 ada di Banyumanik? Sumpil tenane. Iki langsung golek lho iki. Mie ayam 99 Banyumanik. Hah? Ono. Oh, ya berarti kalau kita aku rasa aduh-aduhan ke ngalian dong kalau gitu. Sebelah mana nih Pasar Jati, Pak? Arah ke mana? Arah ke perumahan taman apa sing arah ke mana? Arah ke Meranti. Jati. Enggak, maksudnya sing posisinya tuh di jalur yang arah ke Meranti atau yang arah ke Jati. Oh, di situ. Oh sumpil ada Mi A99 di situ. Ya kalau gitu aku rasa ngalian nek ngono. Matur suwun informasinya Pak Enggal ya, di Banyumanik ada ternyata.
4: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Kok tima idewe lare wangi rendi mbak?
6: Mbak Siti pok?
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidha S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
9: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben.

0: wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Grup Kajen.
3: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saat ini sudah sampai Karanggede, Mas. Baru sampai Karanggede, lalinya ramai lancar.

0: sempat ada ketersendatan sedikit di Jalan Ungaran, Jalan Diponegoro ya, ada pengecatan marka, tapi tidak menimbulkan kemacetan yang berarti. Untuk cuaca di Karanggede saat ini lumayan cerah, mas. Kadang ya agak mendung dikit. Untuk itu kemarin yang gotong royong swadaya di Kecamatan Kalibungu Selatan, Desa Magelung itu, untuk kadesnya nyumbang semen, mas.
1: Oke.
0: Tapi jumlah berapanya kurang tahu, mas. Yang pasti beliau datang, mas, dan memberi pencerahan dan ucapan terima kasih juga.
1: Oke. Ini cerita Kawarasika seputar masyarakat desanya yang swadaya membangun fasilitas publik ya, Kawarasika. Kepala desanya ikut nyumbang. Nah, munggah sidik, Pak. Di atas kepala desa gimana, Pak? munggah sidik. Dia kan kepala desa berarti udah ya turut serta lah gitu istilahnya ya. Munggah sidik, Pak. Di atas kepala desa kan camat tuh berarti. Nah, camat. Tamat gimana, Pak? Di atas camat juga bagaimana, Pak? Oke, kita buka lalu di News Flash. Ada informasi apa saat ini? News
2: Flash. Indonesia resmi mengadakan 13 unit radar pertahanan udara jarak jauh tipe GM400 Alpha buatan Prancis untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan krusial. Sistem radar canggih 3D ini terintegrasi dengan program transfer teknologi domestik guna meningkatkan kesiapsiagaan militer sekaligus kemandirian industri pertahanan nasional. Demikian News Flash.
1: Ini ada Pak Aditin. Pak Aditin, selamat siang, Mas. Selamat jalan Tip X ya. Sudah di play belum? Belum, tapi sudah dipasang. Ditunggu Pak Adit. Pak Hafid. Ini Pak Hafid. Di mana, Pak?
3: Siang, Mas Yud.
1: Yuk, selamat ini siang.
3: Ini kondisi Cepiring yang arah ke Semarang ya. Udah mulai panjang sekali yang konven, Mas Yud. Mulai tersendat sampai arah tikungan yang digondang ya, yang sebelumnya Cepiring.
1: Walah, 1,5 kilo kok tadi laporannya dari kawan kita yang berbagi informasi di sana. Oke, mau terus informasinya, kawan di Cepiring nih. The one and only informasi kepadatan arus lalu lintas yang saat ini jadi perhatian oleh kawan-kawan pengguna jalan di area kontraflow perbaikan jembatan Kalibodri di Cepiring. Arah Semarang informasinya yang terjadi kepadatan arus lalu lintasnya. Kalau arah menuju baratnya lancar ya Pak Hafid ya. Pak Aji Laksana, mie ayam aku nderek om. Ayo. Ayo Pak Aji, ya iki ono aku langsung dipameri sama Pak Aditya Nugraha. Pak Aditya Nugraha bilang ngomong-ngomong mie ayam, aku sudah beli mie ayam duluan pun. Gasi 10.30 sudah beli mie ayam. Ya sudah aku akan menyusul. Tapi karena aku masih tidak mau terkena sinar matahari panas, mie ayam 99 Banyumaneknya besok. Alasan enak men ya Pak Aditya Nugraha iki jam 10.30 sudah ngemi ayam kok. Pak Slamet Li, ya wis Mas, ben rak mawar hitam aku tak hitam putih wae. Enggak ada masalah Pak Slamet langgut tip X hitam putih. Pak Arya Widi, selamat pagi Mas, mending lanjuti pendapatmu kemarin di mana sebaiknya kota Semarang itu cuacanya sebaiknya panas, kalau menurutku jangan ya. Ya kalau siang memang bagus panas, tapi kalau bisa malamnya hujan tapi sedang aja. Soalnya juga ngeri kalau debit airnya berkurang, anak-anak kos enggak pada mandi nanti karena enggak ada air. Genit ya, Om. Oke, Pak Arya. Pak Alex.
4: Itu sudah lama Mas Yuda ya, udah lama, udah 2 tahun lebih itu.
1: Oke. Ini Pak Alex melengkapi informasi tadi yang truk-truk pada berhenti menghindari menghindari jembatan timbang di Subah Kawarasika yang pada istilahnya ngakali ya dengan berhenti di sebelum jembatan timbang Subah ya. Kita simpan tuh videonya ya dari Pak Alex. Bu Anissa, oh ini Bu Anissa langsung ngasih informasi lokasinya kok. Kalau dari Pasar Jati yang ke arah Sarinah mas, atau arah Meranti, sebelum turunan kanan itu jalan pas deket toko roti. Oh iya, aku kok nggak pernah ngelegewo ya kalau di situ ada Mie Ayam 99 ya. Pangsit Cileolnya masih. Siapa tahu kemarin sih kan baru di sana beberapa waktu kemarin kan. Bumi Arti, selamat siang. Assalamualaikum masjid, waalaikumsalam. Ngomong ke mie ayam bakso kok bikin perut keroncongan. Waduh. Lah apalagi saya yang ngomong ke Bumi Arti ya. Sementara aku di sini cuma ada nasi putih. Putih, literally putih.
5: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
6: Jam 11 siang. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Lonjakan harga material konstruksi dan BBM non-subsidi mulai memberikan tekanan berat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di Jawa Tengah. Kenaikan biaya ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian nilai lelang di 35 kabupaten kota. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengakui sejumlah proyek strategis seperti pembangunan bandara di Solo, jembatan di Klaten hingga jalur penyelamat Kali Jambe Purworejo sempat terdampak. Komponen paling mencekik adalah harga aspal yang kini menyentuh angka 2 juta rupiah per meter kubik, sehingga proyek yang sudah terkontrak harus mengajukan izin khusus ke Sekda agar tidak mangkrak. Meski harus melalui proses buka ulang tender, pihak PUPR memastikan tak ada proyek infrastruktur yang dibatalkan. Tidak hanya proyek besar, lonjakan harga material konstruksi kini juga mulai memukul pelaku usaha mikro di Jawa Tengah. Rizal misalnya, seorang pemilik toko bangunan di Kabupaten Boyolali, mengeluhkan sejumlah kebutuhan untuk konstruksi yang mengalami kenaikan signifikan. Harga tin yang semula Rp19.000 kini menjadi Rp25.000 per liter. Sementara harga semen per sak ikut terkerek dari Rp45.000 menjadi Rp48.000. Kenaikan juga terjadi pada pelitur instan yang menyentuh Rp107.000 serta merembet pada seluruh merek cat hingga perpakuan. Situasi sulit ini memaksa para pelaku usaha untuk menaikkan harga jual. Namun konsekuensinya omset kini merosot tajam akibat daya beli masyarakat yang terus melemah. Inilah kabar haji. Menjelang puncak ibadah haji tahun 2026, Komnas Haji kembali membuka posko pengaduan bagi jemaah reguler ataupun jemaah khusus. Kanal ini dibuka untuk memastikan hak 221 ribu jemaah Indonesia terpenuhi di bawah penanganan Kementerian Haji dan Umrah. Ketua Komnas Haji, Mustolih Siraj, mengatakan fokus pengawasan tahun ini akan diarahkan pada fase krusial Arz Musna yang kerap memunculkan persoalan teknis akibat perubahan kebijakan Arab Saudi di lapangan. Memiliki dasar hukum kuat lewat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025, seluruh laporan masyarakat nantinya akan langsung diteruskan kepada PPIH hingga tim Was DPR sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Kok tima EDW lare wangi renti, Mbak?
6: Mbak Siti, Pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah, loro apa sih?
6: Loro tumor, Mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.
2: Sekarang belum ada rilis lagu terbaru lagi, tapi di tahun 2017 Tip X bikin buku, kawan. Buku biografi berjudul 1999 Ketika Pecundang Menjadi Pemenang. Dalam buku tersebut, Tip X membagikan kisah perjalanan karir Tip X selama 22 tahun mengarungi musik Indonesia. Prestasi-prestasinya Tip X juga, wah, luar biasa ya, kawan Rasika. Penghargaan yang didapatkan Tip X mulai dari penghargaan lagu terbaik, kemudian juga grup vokal dengan aliran ska terbaik sudah pernah didapatkan. Dari tahun 1995, kawan, sampai dengan sekarang, Tip X mengatakan dia tidak bubar, tapi ya memang masih ada, cuma tidak ada lagu. Tapi tidak bubar. Gitu kalau katanya vokalisnya Tip X, Tresno Riyadi, yang jadi vokalis utama sejak tahun 1995 sampai dengan saat ini, dikutip dari entertainment cnn.co.id.

0: Gak ada kan grup musik di era 2015 ke atas lah. 2015 ke atas yang istilahnya musiknya tuh niche kayak Tip X gini yang ska. Semuanya pop pasti. Pop. Baru nanti dari popnya tuh turunan sub musiknya tuh akan baru menyentuh ke genre tertentu. Tapi kalau Tip S kan konsepnya dari awal emang ska ya. Cakep nih. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini kawan. Informasi kepadatan arus lalu lintas, ada satu lokasi yang sudah mulai ramai nih dua arahnya di area perbaikan jalan Pantura Cepiring ya kawan. Dua arahnya antriannya sudah cukup lumayan itu sejak tadi kita mulai jam 10. Sampai dengan saat ini. Lalu yang kedua adalah di Jalan Arterio Sudarso, arah menuju ke pelabuhan dari Kalibanteng, itu merambat karena ada peningkatan mutu jalan di Jembatan Cakrawala Arterio Sudarso arah menuju ke timur dari barat. Informasinya katanya antreannya sudah nyambung sampai lampu traffic light guys. Jadi Anda toh yang saat ini pada antre di sekitar setelah Hanuman atau makam Erevelt menjelang Kalibanteng, kalau Anda mau masuk arteri Sudarso, itu nanti terus ya simpul kepadatannya sampai jembatan Cakrawala sana. Karena kok informasinya sudah nyambung katanya antreannya yang dari Jalan Siliwangi menuju arah arteri Sudarso. Karena jalur menyempit perbaikan jalan di jembatan Cakrawala ya kawan. Pak Ari Aspili Cueta, Mas Yud cerita tahun lalu please, lagu Tip X. Okay. Pak Wawan, jadinya hari ini toh Tip X-nya, wah barusan stand di channelnya Rasika ini soalnya baru pegang mobil, minta lagunya Salam Rindu. Wah, Salam Rindunya itu tadi sudah jadi lagu pertama jam 10 Pak Wawan. Besok kapan-kapan lagi Pak Wawan, ya biar tidak terlambat. Bu Prima, tol Krapyak menuju Jatingaleh ada warna merah dan kuning, ada apa ya? Perbaikan jalan toh Bu Prima? Yang sedang berlangsung. Wah, berarti ini kalau pantauannya Bu Dokter Prima sudah mulai ada merah sama kuning, berarti sudah mulai ada antrian nih. Soalnya tadi dari jam 9 sampai jam 11 lalu lintasnya masih ramai lancar aja Bu Prima. Merambat ya, cuma merambat melaku aja gitu, enggak yang sampai antre. Ini berarti kawan, pemeliharaan jalan di tol Semarang ABC kilometer 424-425 ruas Krapyak arah Jatingaleh ini sudah mulai agak rendet ya guys. Jadi untuk Anda yang masuk dari tol Krapyak menuju arah Jatingalehnya ya antre saja kawan Rasika. Tapi tetap oke kok, instead of Anda lewat jalan Arterio Sudarso atau Kalibanteng, mending masuk tol tetap aja. Itu informasinya, kita buka headline dulu di News Flash, ada informasi apa siang hari ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika. News Flash.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi dengan menguasai kembali pengelolaan kekayaan alam nasional tanpa intervensi asing. Kedaulatan ekonomi ini diwujudkan lewat penguatan hilirisasi industri nasional guna meningkatkan anggaran yang cukup untuk membiayai program pengentasan kemiskinan rakyat. Demikian Newsflash.
0: Kawan di 1311. Ini ngasih informasi ada truk trailer pecah ban di jalan kontraflow arah Semarang, sudah ada petugas. Kontraflow di mana ya kawan? Cepiring masih. Iya sekitar Cepiring nih koyone. Ada truk pecah ban di jalur kontraflow sekitar Pantura Cepiring katanya kawan di 1311. Ketersendatannya sampai dengan sekitar Gondang ya kawan Rasika. Yes, masih sama berarti dengan laporan tadi kita terima jam 10 lebih 40. Ketersendatan kurang lebih 1,5 km di area kontraflow perbaikan jalan Pantura Cepiring Kendal. Pak Sono, selamat siang kawan Rasika. Perjalanan dari Wirosari pulang menuju kawasan industri Candi sudah sampai Purwodadi. Dari Wirosari mau ke KIC, ini sudah masuk lingkar Purwodadi ya. Panas ya Pak, aku lihat dari videonya. Kroso cuma lihat videonya tuh kroso panas sih. Dari KIC menuju dari KIC dari Wirasari menuju KIC sampai dengan Purwodadi di Kabupaten Grobogan lancar arus lalu lintasnya. Mas Yuda dan Kawan Rasika minta doanya ya. Di tempat tinggal saya itu juga lagi swadaya. Iuran jalan diangsur 1 tahun, baru jalan 5 bulan, itu program persetujuan seluruh RT. Semoga sukses dan lancar, matur suwun. Ini kenapa ya kok pada lagi musim swadaya kayak gini tuh? Satu ya itu keren ya, satu keren itu bagus, tapi yang kedua ya harusnya jadi cambuk dan juga harusnya jadi sentilan untuk para pemangku kebijakan di sana, nek sampai masyarakatnya harus swadaya sendiri untuk membuat layanan publik yang seharusnya itu sudah jadi hak setiap warga atau masyarakat yang tinggal. Ya kan? Ada dua mata uang ini. Satu sisi bagus, satu sisi harusnya jadi sentilan bagi pemangku kebijakan di daerahnya kok. Rasanya kok musim banget toh. Tadi di Jeporo, terus tadi ada Kamar Rasika di Kabupaten Semarang, ini Pak Sono di Kabupaten Kendal. Yang punya agenda juga iuran untuk bangun jalan. Tapi ini kalau di tempatnya Pak Sono belum ya, baru iuran, baru jalan 5 bulan. Rencananya nanti setelah terkumpul 1 tahun, program swadaya 1 RT untuk bangun jalan. Oke, jalan yang tadi di video kan itu Pak Sono. Itu tadi video dan keterangannya sudah kita kirim ke Pak Wakil Bupati Kendal loh Pak Sono. Jawabannya siap laksanakan seperti itu. Nah, coba nanti pantauannya di sana apa Pak Sono, ada perubahan enggak? Pak Adi Akatsuki.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Selamat pagi
2: mau
0: siang.
2: Info ini mau perjalanan ke Salatiga
0: dari
2: via tol Bawen.
0: Via tol jawabannya langsung aja lancar. Tol Semarang Solo dua arah tidak ada kepadatan atau hambatan yang signifikan. Pak Hari Murti.
3: Selamat siang, selamat pagi kawan Rasika.
0: Mas siang Pak Hari.
3: KM422 jalur A dari Kerapiak menuju Semarang. Peningkatan mutu jalan
0: ya,
3: mulai
0: langsung nih dijawab.
3: Jalan tol Kerapiak 426 jalur A. Oke. Ekor ketersedatannya mulai di gerbang Manyaran. Terima kasih.
0: Nah, ini tapi tahu tak kalau dari videonya Pak Hari Murti mengalir kok lalu lintasnya. Tadi ada Bu Dokter Prima tuh yang tanya.
3: Melaporkan jalur A tol Kerapiak ke arah Kota Semarang. Jalur A pasti turunan ada perbaikan jalan. Peningkatan untuk jalan. Diwaspadai ada peningkatan penumpukan kendaraan ini Mas Yuda. Pukul 10.30 baru dimulai.
0: 10.30 dimulai.
3: Perbaikan jalan. Perbaikannya berada di KM422 jalur A. Sudah mulai ada petugas yang mau mengerjakan.
0: Oke.
3: Pengerjaan jalan. Terima kasih.
0: Oke, okay, matur suwun. Nah, itu ya kawan, di tol Semarang ABC nih sudah mulai merambat. Tepatnya di ruas Kerapiak arah menuju ke Jatingalehnya karena lajur kiri ada pekerjaan pemeliharaan jalan. Pekerjaannya di lajur kiri ya kawan Rasika. Ini kendaraan-kendaraan semuanya pada dialihkan ke lajur kanan semuanya setelah kilometer 424 di gerbang tol Manyaran maju kilometer 425, 426 menuju arah ke Jatingaleh kawan. Lalu lintasnya ada lajur yang off sementara untuk pemeliharaan jalan. Pak Yohanes Sukoco.
4: Mas Yuda, tadi yang ke arah Sragen tadi siapa ya? Saya kok lupa namanya. Saya kebetulan juga arahnya sama ini. Saya baru dari exit tol Tinggir menuju Karanggede. Minta update-nya ya Pak, yang tadi ke arah Sragen.
0: Wah, udah hilang ya Pak Sopo, kui mau. Pak siapa itu tadi yang mau ke Sragen dan ini belum ada informasi lagi ya, wes berarti. Perakiraan kita wis langsung ngacir aja Pak Yohanes Sukoco. Kalau jenengan mau nyusul menuju arah ke Solo Sragen apalagi lewat tol kan. Lewat jalur arteri aja Bawen Salatiga Boyolali secara umum masih lancar apalagi lewat tol. Jaminan lancar banget. Pak Puta Aryatama.
5: 88,9 FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: Rasika FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rassika Pekalongan.
1: Jam 12 siang, waktu di Rassika.
0: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rassika untuk kita semua.
2: Hikmah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tidak hanya didasarkan pada penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada umat, tetapi hakikat hikmahnya lebih jauh lagi. Berkurban adalah langkah awal menuju pengorbanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan Islam dalam diri dan masyarakat kita. Seperti halnya pengorbanan Ibrahim merelakan anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah secara totalitas. Pengorbanan dalam rangka mengaktualisasikan dan menegakkan Islam merupakan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Tata Krama Ibadah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman.

0: saklawa si uang kafir dilebok neraka niku saklawase napa mboten? Sing dadekno kula kalih panjenengan saklawase niku napa? Mek cara ganjaran sembayang ganjarane 1000 ditumpuk-tumpuk 1 juta, mek wis entek 1 juta harus out dari surga. Nggih napa mboten? Harus keluar. Tapi napa kok tetep sampean kalih kula niku saklawase nang swarga? Mergo siji, elek-elek kula kalih panjenengan masih akeh dosa yak napa mawon, sik tetep kepingin mati saklawase nggawa saklawase kepingin duwe iman niku ndadekno saklawase manggon suwar. Niat niku perlu niat niku. Pun? Lah napa kira-kira? Dados mboten cukup sing jeneng takwa Allah niku mboten cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, "Man zakarallah" nggih, "Man ata'a Allah faqad dzakara wa in qallat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an." Mek uang iku taat menyang Gusti Allah, ngelakoni lelakon apa wae, nyambet gawe apa wae, nandangi apa wae, senajan modele gak patekake sembayangi pasane mocoe Quran, senajan gak koyok mono bentuk dohire, iku podo karo uang sing zikir menyang Gusti Allah. Ojo di monopoli uang zikir niku teng pojoke masjid, mboten tentu, mboten kurangan tukang becak niku wali niku. Yen apa mboten? Dicintai Gusti Allah niku mboten kurangan, saking melarate, saking kepepete, malah dene nyambut gawe nangis teng Gusti Allah niku, ya Allah, keluargaku lo ya Allah, keluargaku lo ya Allah, benjing bayar sekolah ya Allah, mboten enten ingkang dipun dahar ya Allah. Hati-hati lho. Kita mboten sing sugih-sugih sing cukup niku mungkin dhisik, sing kathah niku malah sing lali niku. Napa malih kok ngeneling pangeran? Wong kok genahno niat mawon lali kok teko omah. Napa sih abote niat niku? Si abotan nggawa kacang cilik. Wong sing kadar eling kok abot niku ilinge sing kenemenen. Napa? Terusipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asallah falam yadhkurhu wa in kasurat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an." Mek uang iku senajan zahire akeh ibadahe, salate, macae Qur'an, tapi asallah gak husnun niyah, gak apik niate, gak genah sing dorong, niku padha karo wong duraka karo Gusti Allah. Niki cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba qari wal Qur'anu yal'anu." Gak pirangan wong pinter maca Qur'an, gak kurangan wong alim, tapi kenyataane Qur'an ilmune ngelaknat menyang awake dhewe. Na'udzubillah. Niki enten napa niki? Kula kali semerap kelai panjenengan kedah semerap, apa penyakiti ilmu niku napa? Mek sampean kali kula mboten ro penyakiti ilmu, sing digodhak niku sing penting utama, sing penting api, sing penting bagus mesti akan jatuh. Niki lha. Mek cara dhewe para ulama-ulama sufiyah, "Araftu syarra la lisyarri walakin litauqi." Aku ku makrifat, pingin weruh, pingin ngerti, terjun menyang keelekan, tapi gak mergo keelekane, kanggo luwe njogo menyang ngersoku. Ojo sampai tumiba menyang keelekan. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu an mempunyai satu keistimewaan saking ngersanipun Allah. Napa keistimewaane? Ngerti rahasia sinten mawon. Iki wong iki genah, wong iki gak genah, iki wong iki munafik, iki wong gak patek munafik. Ngerti sahabat Hudzaifah. Sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, wa akabir sahabah, kabeh sahabat niku sing kathah matur teng sahabat Hudzaifah, "Matur kula sahabat Hudzaifah, napa teng manah kula niki enten penyakit munafik?" Hudzaifah matur. Siji sahabat nyelonong, matur kula Hudzaifah, ana apa? Sampean niku lho, enggak ada ilmu waskita, enggak ada ilmu kados ngeten niku saking pundi sampean niku? Belajar teng pundi? Mundut saking sinten? Dijawab, aku gak podo karo sahabat-sahabat sing umum iki. Mek sahabat sing umum-umum iki saben sowan matur menyang Rasulullah, selalu sing ditakokno matur Kanjeng Nabi, ayyul a'mal afdol. Lelakon nopo Kanjeng Nabi sing sae, sing utama damel kula. Coba koyo dilakon-lakoni. Kok sampean kali kiai sampean saben sowan matur yai nyuwun ijazah blekedes. Padahal dilakoni paling kok waktu susah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Mboten eling pangeran, mboten masih merem-merem tambah ketok sing disusahi niku. Benar niki ya Allah, mungkin barak no cilaka keluarga kulo ya Allah minteri pangeran. Kok cek weruh nih, mek kon gak diparingi karo Gusti Allah bakal celaka. Mosok weruh ta, kon gak diparingi uang sing ngutangi kon iku malah digeki welas karo Gusti Allah. Pun mboten napa-napa masih gak dibayar, mboten napa-napa. Kapan-kapan mawon mosok weruh ta. Tapi mboten pun ya Allah, mek mboten panjenengan paringi dos pundi kula ya Allah. Keluarga kula ancur ya Allah, cek pintere. Niki lho. Nggih napa mboten? Niki sahabat wisatah ini kumbaten mboten sok minteri mboten matur teng Kanjeng Nabi. Kulo matur Kanjeng Nabi, nopo sing mboten sae damel kulo Kanjeng Nabi? Lho dewe sing diduduk niku penyakite dhisik nggih dunya niku sak derenge didadek nopo-nopo niku rahmah. Minangka rahmat mboten enten hukum teng dunya niku. Timbule hukum niku mergo kula kali sampean niku mbler. Tambeng. Lah tujuane ilmu hukum niku cuma siji tok sakjane niku. Mek asale niku napa jalbul masoleh. Napa? Lajeng napa? Nen? Hah? Narik kemaslahatan lajeng daful mafa nulak keelean. Nek cara wong torekot kedawan wis gak usah narik kaapian. Kon iso nulak keelean cukup. Gimana apa mboten? Mek api gak tentu api, gak kurangan, tambah nang api tambah gumedhe. Gimana apa mboten? Makane nek tobat sangka keelean butuh tobat siji tok ya Allah, kula kapok ya Allah, mboten nglakoni dosa niki ya Allah, mantun ya Allah, sembayang kula kathah salah ya Allah, tobat sembayang kula kathah, macae rukuke sujute durung atine sing ditobati. Ya niki lah. Jadi takwa Allah niku napa? Husnun niyah. Dibarengi nopo api niate. Kita sama ngeten nopo mawon ayo sing genah niate. Kita jadi ganjaran sing jelas niku api niate nomor loro mergo dizolimi. Lajeng nomor tiga supaya syariate niku genah ayo sing istiqomah aja blontang-blonteng sembayangi zikire niku. Terus pundi sampean niki? Pun istiqomah napa rada istiqomah napa istiqomat? Nen? Nen? Istiqu kumat. Mek pancen mboten kumat nggih insyaallah kumat-kumaten. Bunda kalau tak takon, sampean kepingin ibadah sampean dikir kulo kali sampean niku dadek no kepingin dicintai Gusti Allah no pembetin tak estu kan kepingin nomor kali mek dicintai Gusti Allah nopo sampean kepingin dibarengi malaikat terus kepingin lelakon ibadah dicintai karo Gusti Allah, ndadekno dipun baringi malaikat nggawa rahmat saking Gusti Allah niku resep sing kaling gampang niku mboten enten napa-napa namung setunggal tok, ayo sing istiqomah. Wa ingkolat daipun kanjeng Nabi senajan titik mboten butuh akeh, mboten umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten perlu akeh-akeh, diakei temen ngambul porek. Kenapa mboten? Titik pokoke di temen, temene niki lho sing perlu niku. Temen beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, bakal mudun malaikat niku. Mek pun malaikat niku mudun nggawa rahmat teng ati, enten napa Allah takhafu wala, mboten enten ati susah, ati sedih niku mboten enten. Mek sampe ono sedih krismon barang niku cuma dugi dadaan mawon del kepikiran cepet eling pangeran. Ya Allah, ya Allah, santarini jembar ya Allah. Enteng malih. Niku barokai istiqomah. Mangkane al istiqomah khairun min alfi karomah. Wong istiqomah niku luwih mulya tinimbang 1000 kra. Ing mongko sing kata sakniki kata uang istimewa, kata uang aneh, kata uang hebat. Kula kali sampan mboten saged bedakno napa niku karomat, napa niku mauna, napa niku tukang sihir, napa niku dukun. Mboten ngerti kula kali sampean, pokoke aneh sangkakno iku wali. Napa malih wong-wong sing ngeten niku digawe jujukan untuk gawe dadi tumbale butuhe hawa nafsu. Pokoke hebat iku ngene-ngene dadi mboten ngerti kula kali sampean. Ukuran niku karomah mauna, napa niku syarat dukun tukang sihir sampean dilok ya napa istiqomah. Iku aneh, iku hebat iku. Apa ngomong ngene dadi dadi hebat panjenengan, serba keturutan. Aku sik balak-balik rene ping pindho langsung kedaden. Tapi ya apa kira-kira sembahyang ndak? Wis ngurusi iku, iku wong gedhe gak perlu sembahyang. Oh ndak blek. Gene apa mboten? Iki lho mergo kula niku wingi niku enten laporan. Sakniki niku teng mahasiswa teng Jakarta niku teng UI niku enten setunggalipun kelompok dipun lapuri teng saking Jakarta niku sing pundi kelompok niku pakai brukut-brukut sing wedok niku pokoke rapet. Kula kali sampean mboten ketok mriku saged ketok. Nggih ta? Nggih. Pon. Gadah cepengan niku terose niku nopo wis gak butuh nglakoni ibadah macem-macem. Sing penting atine wis berangkat menyang Gusti Allah, wis tumeka menyang Gusti Allah. Dadi sing digo niku zikir tok, sembahyang niku no komen. Wis meneng cocok ngomong iku. Niki kadang-kadang kanca-kanca Jawa niku kathah nggih ta. Syekh Junaid radhiyallahu an luwih sepuh tinimbang Kanjeng Syekh Abdul Ghadir Al-Jailani radhiyallahu an dipun aturi pirsa dening setunggalipun muridipun matur kiai ana apa niki wonten tiyang niku hebat piyambakipun niku ngantos saged macem-macem malah kula dilok niku saged terbang fil hawa jangkakno keramat. Apa iku dawuh kaya aku iku wis tumeka menyang ngersanipun Allah, wis parek karo Gusti Allah, wis gak perlu maneh sembahyang-sembahyang ritual bangsa zahir iku. Dipun jawab kali Syekh Junaid, "Ya jawaben kandhanono. Iya kon pancen wis totok, wis tumeka, tapi nang neraka sakor." Kita iya kandhanono, wis totok neraka tapi Niki kadang-kadang enten tanah Jawa niku enten niku. Kadang-kadang kesebut napa niku? Napa? Napa kejawen? Enten kadang-kadang niku kalau enggak ada kanca. Niku mek turu niku biasane mek bengi niku ngarepe lawan wong kejawen kita. Niku terose niku mboten ngerti kula. Akhire niku waktu poso niku nggih ngaku poso. Tapi piyambakipun mangan kacang. Nggih mangan apel. Kok niku darine poso. Lah kok kon mangan? Lho. Poso iku sing barakno batal iku lak mangan. Aku mosok mangan. Oh ya bener kon meng gak mangan kon nyocok panjenengan. Nyocok kon niku. Lho niki lho kadang-kadang niku lho. Niku mboten ngerti wong-wong niku Rangga Warsita niku sinten niku mboten ngerti. Coba sampean delok sejarahe niku wong ahli tasawuf niku meguru benteng Madiun niku. Coba kita niku kadang-kadang niku diselip-selip niku wong kula delok teng perpustakaan Kerajaan Solo niku enten Dulkadiran, enten niku teng buku perpustakaan niku acara Dulkadiran nggih cara mriki manakipan niku enten. Ben nggih istiqo mau melayu-melayu nang endi ngomong iki. Ya istiqo istiqomah. Jadi kula kali panjenengan niku mboten perlu akeh titik pokoke istiqomah sing ajeg cuma wong istiqomah niku enten penyakite. Penyakite wong ajeg wong istiqomah niku mek wis kadung biasa, biasae niku mboten iso ngrasakno enak. Nggih napa mboten? Wis kadung kulino. Nah niki hati-hati niki butuh diobati malih niki nalon-nalon niki. Nggih, ben istiqomah. Sing siji niku kudu tobat, sing nomor kalih niku kudu takwallah, ingkang nomor tiga kudu istiqomah. Niku mek kula kalih sampean kepingin syariate dadi ngenano teng awake niku syarate. Ben kula tutukaken nggih, gedhik nggih. Lajeng genahno ati. Nggih. Ibadah zikir kula perjuah, zikir kula perjuangan kula kalih panjenengan iki mboten utawi saged angsalipun genahaken manah niku ugi kedah netepi tigang. Ingkang nomor setunggal kedah S2. Napa? Cara wong Jawa S2 niku napa? Ngen? Napa? Temen nggih. Temen niku praktekke niku ya napa? Ngen? Ngen? Lah nggih napa temen niku? Nen. Napa? Ngalor-ngalor ngidul-ngidul mesti ketubruk becak ya terus bae. Nggih ta? Ngeten ta? Pun nggih napa mboten? Lho, gak wani jawab. Lho ngeten nggih. Syarat ingkang nomor setunggal niku kedah temen, nomor kali kedah ikhlas. Temen niku pokok, ikhlas niku cabang. Mek uang temen niku tentu ikhlas, mek uang ikhlas boten tentu temen. Napa kok ngeten? Eh? Uang temen niku oleh piyambakipun mantep iktikad dhateng ngersanipun Allah. Mek uang ngebekti mangawula menyang Gusti Allah tentu bakal diridhoi karo Gusti Allah. Nek uang iku duraka menyang Gusti Allah, tentu bakal dilebokno neraka karo Gusti Allah. Mergo uang niku pun tementeng mriki, ngeten iku mboten disuwun malih kali piyambakipun niku. Sing wonten namung rasa mangawu lo. Lah uwai wong temen niku mboten gampang kena pengaruh, mboten gampang napa kepencet dilem wong niku mboten enten. Bahkan ngomong ngene ngomong ngono pokok iku mantep. Makane istilah guru torekot, uwang iku sik durung manjing dadi murid sing temen, mek gak sampe dekne iku manut dikongkon karo gurune mlebu menyang kubangane api geni. Manut enggak? Iku temen. Mboten nenten, mboten nenten gawok, mboten nenten bangga. Tapi sak wali uang ikhlas niku sik gampang duwe rasa bangga, sik ngaku. Aku ngene iki krana Allah, lho nggih sik ngaku. Kenapa mboten? Aku ngene iki krana ngene, lho sik ana, sik ngrasa duwe kemampuan. Mangkane nek cara kok idan iku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu niku wong syariat. Dateng panjenengan ya Allah, kula ibadah ya Allah. Lho sik ngrasa duwe ibadah. Tapi nek wong manjing teng hakikat mboten wa iyyaka nasta'in, dhateng panjenengan ya Allah kula nyuwun tolong ya Allah, berkah panjenengan paring pitulung dhateng kula ya Allah, kula saged ibadah sembahyang ya Allah. Lho niku sendene wong manggon teng es tu. Ben? Centeng Al-Qur'an iku Allah Ta'ala niku dawuh, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Ayo ayo ayo, mlebu swarga liwat apa? Liwat ibadahmu. Enten untuk kanak-kanak. Sampeyan nek mboten dipersen, males. Nggih ta, aja maneh karo pangeran. Di sing maha welas. Yen apa mboten? Wong karo wong tuane mawon. Kira-kira pangeran niku karo wong tuwa niku welas pundi? Nen? Kali sampean welas pundi? Welas Gusti Allah. Pun pinten dosa sing sampean kula lakoni kabeh. Buktine mboten siksa-siksa. Lah welas. Gitu. Coba kula kali sampean enten sing ganggu kaplok. Gede apa mboten? Nah, welas pangeran niku. Gede apa mboten? Niki Syekh Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu an wektal enten muridipun maos ayat Quran niku syadidul ba's. Allah Ta'ala niku banget oleh paring siksa. Ya, oleh napa niku duka ditempeling kali Syekh Abu Al-Bistami. Pang. Lho, sik kereng aku langsung nempeling kene. Pangeran lak ndak to? Nah, niki lah. Dados rahmati Allah niku ayo sing jem. Lho niki lho. Tapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten ing makom hakikat dawuh Kanjeng Nabi, la yadkhula ahadukumul jannata bi amali. Sopo wae gak bakal iso mlebu swarga mergo ibadah zikire. Qalu wala anta ya Rasulullah, napa panjenengan nggih kados mekaten Kanjeng Nabi? Ibadah panjenengan sing kados mekaten mboten saged mlebu swarga? Gak. Wala ana illa ayyata ghumma biyallahu bifadlihi wa rahmati. Nek gak sabab rahmat saka Allah, senajan aku gak iso mlebu swarga. Niku makom hake. Lho ngeten iki. Jadi estu ni ku mboten enten, cemburu ni ku mboten enten, iri ni ku mboten enten, enak hati gak enak hati ni ku mboten enten, cinta ni ku pun tak. Napa malih inca dibaringi estu, dibaringi percaya besok bakal bejo dunia akhirat mboten enten terpengaruh, mesti kena diobong-obongi. Alah, aku modele gak patek direken, aku modele gak patek diyo-yo-yo si arek taman kanak-kanak niku. Yen apa mboten siji tempo niku Kanjeng Syekh Abdul Ghadir Al-Jailani radhiyallahu anhu kedayawan murid tanglet dateng hadamipun sapa iku kanca murid yai anu sono teh kono lha ngkon mule ora opo ya mboten suwe niku enten tamu mboten tamu malih anu Kanjeng Syekh sapa murid ta sanes wong ado nggih kok mlebu belekno ayam lho niku lho didikane niku lho tanglet murid lah kok beda-beda panjenengan kiai gak beda-beda ngono nek jenenge anak murid iku duwe hubungan rohani duwe hubungan batinia ojo diukur cara zahir sing mantep atine gak usah teko mrene sing temen menyang Gusti Allah nggawa silsilahmu rohanimu kepanggih karo Gusti Allah engko tambah tak laderi tambang kok sejeng kok iku sing digawe kok maca kacamata zahir kok bae nek iki dhewe wong duduk murid kok wong liya kok cek butuh dindungen-ndunge. Yen apa mboten? Lho niki hati-hati niki. Saman pengin dadi wong napa wong-wongan? Den? Kepingin apa sampean? Hah? Kepingin dadi wong napa wong-wongan? Kepingin dadi nek pun kepingin dadi wong, kepingin di wong-no wong napa mboten? Kepingin dianggap dimulyakno dituntun uang napa mboten kepingin dadi uang napa mboten nek pun kepingin dadi uang tentu kepingin diuwangno u saestu kepingin sampean cilok teng Al-Qur'anul Karim wa ja'alna ummatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Nek uang-uang teman-teman kepingin dadi uang di uang no uang, sing siap dadi uang iku, sing disiapi niku nopo, sing disiapi niku ngadepi nopo-nopo, sing gak cocok karo atine, sing sabar, sing tabah, pinter, apal kabeh ilmu ngamuan, ditawur wong kampung, ayo mele pundi sampean ayo, gak patek pinter sabar, pinter ngamuan mele pundi, lho ngeten. Pun ge, ayo nopo sing es tu, sing nomor loro ayo sing niku mek kepingin zikir ibadah e dadekno genah ati, sing nomor telu kudu tumakni nah nopo tumakni nah niku nopo cara mung Jawa niku nen tan ten Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimbing dhateng kula lan panjenengan enten ukurane yak napa tumakninah zahir yak napa tumakninah batin. Tumakninah zahir kun jelas waktu kon sembahyang sing tartil oleh maca sing alon-alon oleh neke anggo utamu waktu rukuk waktu sujud lha ngeten ta niku dhisik Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Tuman sampean. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah. Kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurra
1: qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhr liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Kok tima idewe lare wangi renti mbak?
6: Mbak Siti pok?
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.

0: Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Jare promo, kok metune koyok kiye barange.
10: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mane, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda. Digoyang dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun. Digoda, hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio7, dobel performa, dobel khasiatnya Bio7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari Tangkal, jenengan Tampak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
2: Iya.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya,
1: baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi bukan masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan nampak sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7. Waras juga sekados kula. Lagi ya tetap.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
3: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa Bu?
4: Penyakit kista. Ya terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
3: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
4: Udah hampir 3 tahun lebih.
3: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
3: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
4: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, betul dengan Ibu Siti?
5: Iya, betul saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini Mas. Ya alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
0: Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Abseris.
7: Asmone Ibu Sinten?
6: Ibu Yatina, pinggir sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio7, agak membaik.
7: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
6: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio7.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan mereka sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki lho
1: nggih. Dengkul niku pun kotekan ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen nggih ngunjuk Vitosa matur.
3: Assalamualaikum, Bu Dalmi.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saras nggih jenengan Bu Dalmi?
4: Saras.
3: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
4: Sampun 61, Mbak.
3: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
4: Karangrejo RT 6 RW 2 Kale. Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten
3: Trenggalek. Dan terus panjenengan, terus keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
4: Beres.
3: Sampun diderita berapa lama?
4: Sampun 3 tahun.
3: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
4: Ini sampun
3: nggih. Ngeten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
4: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket. Kali pakai, tiga pakai, sambil wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat mati. Kata non, bisa misi pulang, gini tetap konsumsi.
3: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, gini. Botol ketiga merasakan kesembuhan, terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
4: Sehat.
3: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gini pun, karena kaulasan dan saking Gusti Allah, dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Nggih, pun nek ngeten mugi tetep sehat nggih, Bu nggih.
4: Nggih.
3: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
4: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
3: Nggih.
4: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
3: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol? Wadah.
4: Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15 botol.
3: 15 botol.
4: Sak niki dhewe pun kula kincar.
3: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dhuwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kados jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
4: Nggih. Nggih, dinten-dinten kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Mbak Bio 7 supados inggal-inggal saras sakit itu.
3: Nggih, matur nuwun Tuhan nggih.
0: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paringasma sinten?
5: Mbak Risma.
1: Mbak Risma, saking pundi?
5: Saking Ngargo Mulyolasem.
1: Saking Ngargo Mulyolasem.
5: Nah,
1: ini mau cerita kesaksian terkait suami, Je.
5: Iya.
1: Yang mengkonsumsi fitosamadu pahit.
5: Iya.
1: Ini apa yang dirasakan ini? Sebelumnya yang dikeluhkan suami, terus efeknya ke istri, itu apa?
5: Iya, sebelumnya kayak gini ya, Mas itu. Sebelum minum madu fitosa ya, kan suami saya itu ada sedikit penyumbatan penyakit jantung gitu. Mm-hmm. Jadi kan apa ya, masalah aktivitas untuk antara suami istri itu kurang gitu ya. Bahkan bukan kurang, malah gak bisa itu ya.
1: Berapa bulan?
5: Hampir itu? 8 bulan.
1: 8 bulan tidak ada
5: sama sekali
1: hubungan intim lah intinya.
5: Sama sekali gak ada kemesraan babar belas itu.
1: Terus akhirnya?
5: Terus habisnya itu setelah itu ada madu fitosa ini. Saya coba ya dulu tuh. Pertama untuk satu botol. Itu agak-agak enak katanya. Dadanya agak-agak sesaknya itu enak kayak gitu. Terus dua botol itu saya coba gitu. Coba
1: diminum si
5: bapaknya minum itu. Terus setelah habis minum itu kok malamnya itu saya coba ya. Saya coba ya Pak ya, coba dulu ya. Ini bisa enggak udah dua botol. Itu bisa walaupun cuma belum semaksimal mungkin
1: sebelumnya.
5: Gitu ya gitu. Tapi setelah itu terus hampir 3 botol itu sekarang sudah bisa gereng kembali.
1: Alhamdulillah.
5: Kayak naik motor itu naik tanjakan langsung mak gereng.
1: Alhamdulillah. Jadi semakin Alhamdulillah. Harmonis rumah tangganya.
5: Iya semakin Jadi. Harmonis gitu.
1: Dan harusnya jenengan juga ngunjuk biar sama-sama.
5: Iya, Jadi. Saya juga minum 1 hari 3 kali pagi, siang, malam. Jadi. Tapi kalau saya minum itu sukanya pakai air hangat.
1: Pakai air hangat.
5: Lebih cepet meresap.
1: Meresap.
5: Ya, begitu.
1: Alhamdulillah. Iya. Enggak pahit-pahit sekali.
5: Enggak enak kok. Aku lebih suka begitu. Masih pahit menanggung kenyataan, Mas.
1: Kalau dari sisi harga cocok?
5: Cocok.
1: Nggih, murah meriah tapi
5: murah meriah.
1: Luar biasa.
5: Luar biasa nggih.
1: Matur nembah nuwun, selalu sehat.
5: Amin.
1: Keharmonisan rumah tangga selalu terjaga.
5: Terima kasih.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Ngemis pos, ngemis yo. Ayo sing-sing ngemis ngacung. Pokoknya nek ngemis kui hari ya mulai hisap. Ditunggu-tunggu bos ya. Ngemis mau bagi-bagi sate para bos. Rasa ngetari bodoh besar para bos. Nyate gini adino kemis awan. Memperingati kemis oh, ya. Ngemis bos. Ngomong-ngomong masalah ngemis, Dila dadi kelingan gogom-gom. Si urep ora kowe gem, ora tau katok karo sing mangan bakso. Doyok-oyok Satpol PP, kae roh cano. Dila manu ketemu roh cantik pasar. Panjen roh cantik iki hobine sarungan ring pasar poko. Tur dhek iki blonjo-blonjo roh can. Bojomu galak soke kok kowe bagian blonjo dikongkon-kongkon kowe yo. Galo dino sapa pasar. Aduh, kilingan kabeh ge yo. Yuk mari hari ini memperingati hari ngemis ceria. Silakan yang kepingin bergabung langsung digoda hari ini bersama Dila Dil Gastro penyiar pujian bangsa. Anda bisa SMS WA di 0856 4773 1111. Waduh, celonone Dila wingi sing tengen suwe pas nggone tekukan dengkul. Dino iki sing kiwa melu-melu suwe mangliye koyok rocker. Nek rocker si api yo ya napang. Aduh, tak pikir-pikirnya nyawang celana kiwa tengen sesuai kabeh. Padahal iki celana kesayangan. Aku sengit ya, nek celana kesayangan iki mesti suwe. Kok kuwi lho ya, sik diseneng-senengi kok suwe. Ah iki celana kesayangan, suwe iki wae tengen no. Ah, wis koyo kuwi tas jinku kesayangan juga. Wis suwe oh. Ah. Iki ngasih wingi nang gone dokter pas dilangeter periksan yo. Periksa kok yo. Celana sing tengen nembe nganggo di lemari begitu dinggo tak lebok sengek wek. Suwek lah sing tengen ge yo, padahal nyo paring ana dokteran ge. Pangeter periksa. Yo, terlebih dahulu kan tase jin wis suwek ndisi wis terus amban-amban kaya kuwi yo. Tapi nyong iki sik cinta. Oh. Iki sing kiwa melu-melu suwek tidak dilanda dikilingan isik senani hakim nyong melu sidang pengadilan ka. Saya ditakoki, saudara kesini mau ikut sidang? Apa mau nonton konser? Lebih keadaane, apalah kelambiku padu persis kok dino iki. Oh, mbiyen jaketku, mbiyen kan sing apalah jakete rodal-rodal suwe jakete. Nah, kelire kaya tas kowe kluwus kaya, tapi aku iki cinta. Iya. Iso jakete iki ngene kerah iki wis teng leler kasih ya, tur kelire kepanjen kluwus kasih ya. Ya. Apalah kluwus pokoke podo tasku iki. Tapi aku niki cinta karoan jakete. Jadi tak anggo tok nang sidang pengadilan Senen yo. Ah, saudara kesini mau nonton konser apa mau ikut sidang. Iki celana niki wae tengah suwek, tase suwek nyunan dalan. Ah, dina kemes nek nyawang aku coba ngomlase kabeh celana suwek, tase suwek. Ayo. Suwek kabeh. Aduh. Parah wis ana sing penting sik nitik dhuwit. Ayo. Ah, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Dijaga kesehatan secara baik lo ya. Pak bodo besar lo ya. Anak bodo besar kuwi. Bodoh yang paling nikmat toh ya, isine makang-makang ya, nyate-nyate ya, dijogo. Ah, ojo mengko Pak Bodoh malah sampean kui meriang. Oh, meriange mengko bapak nus bodoh seminggu meriang ya. Misalnya Pak mencret-mencret yo ngenteni bar bodoh bae jo Pak Bodoh sampean mencret-mencret. Mulana jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 dari sekarang ya. Bio 7-nya diminum karena Bio 7 itu kalau kita minum secara rutin setiap hari itu punya manfaat banyak ya. Di antaranya untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem perlindungan, meningkatkan stamina dan vitalitas, melakukan detoksifikasi dan membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, mendorong regenerasi sel, mengoptimalkan fungsi organ tubuh, serta membuat awet muda dan berenergi. Ya, mulakno mek sehat selalu, hiduplah secara sehat setiap harinya. Kalau perlu minum Bio 7 saja. Yang penting kalau mau beli Bio 7, silakan Anda pilih selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu barengan karoan tulisan expired date. Ngono ya. Ini bisa untuk membuat awet muda dan berenergi lo ya. Bisa untuk diusapkan di wajah karena Bio 7 ini kan bisa dioles ya. Misalnya ada jerawat, nah, dioles saja satu tetes, rasa kakek, cukupnya, secucurupnya saja. Nek bahasanya Londo kan secucupnya, tapi nek bahasanya Mbak Gisel, secucurupnya, ya. Nah, ini untuk membuat awet muda dan berenergi. Ya, ini untuk kaum wanita. Anda sebenarnya bisa tetap glowing meskipun tanpa make up, ya. Asal Anda tahu sebenarnya ada buah-buahan yang bisa membuat kulit itu menjadi awet muda. Ya, jadi seiring bertambahnya usia, tubuh kita tentunya mengalami berbagai perubahan, termasuk penurunan produksi lemak dan kolagen. Ya, kolagen adalah protein penting yang ditemukan di kulit dan berperan dalam menjaga elastisitas, kekenyalan, dan hidrasi kulit. Ya, nah saat produksi kolagennya berkurang, elastisitas kulit pun ikut menurun. Hal ini menyebabkan kulit menjadi lebih kendor, muncul kerutan halus dan garis-garis penuaan. Ya, untuk mencegah kekurangan kolagen, mengkonsumsi makanan yang kaya kolagen bisa menjadi salah satu solusinya. Ada buah-buahan loh ya sebenarnya yang paling disarankan untuk membuat Anda tetap awet muda meskipun umurnya wis untel-untelan rapopo. Buah apa sajakah itu? Ternyata buah jeruk loh ya. Jeruk ya. Jadi jeruk, vitamin C ternyata memainkan peran utama dalam produksi prokolagen ya. Prekursor kolagen tubuh. Artinya apa? Artinya dapat membantu sintesis kolagen. Buah jeruk, terus grapefruit, lemon, dan jeruk nipis, dia kaya akan nutrisi ini ya. Anda juga bisa mencoba makan jeruk bali untuk sarapan misalnya ya. Atau misalnya menambahkan potongan jeruk saat pagi untuk dimakan. Karena ini tetap membuat awak Anda awet muda. Ya, pemenang naik gelom doyan esok-esok, minum perasan air jeruk nipis. Kecut. Kecutnya sampai kecut-kecut. Gila, Bi. Biasa ngombe perasan jeruk nipis kalau pagi ya. Itu, Bi, ketika tak minum, yo dilanya kecut-kecut. Aku kecut-kecut. Kecut banget. Tapi, dilanya sedia wantah. Jadi, jeruknya diperas, jeruk nipis, airnya diminum, terus diminum wantah, gluk-gluk-gluk-gluk. Tapi enggak apa-apa ya. Itu demi biar kelihatan awet muda ya. Yang bertanya-tanya resepnya awet muda apa, Mbak Dila? Ini dia. Selain buah jeruk ternyata adalah buah beri. Beri itu ada strawberry, blueberry, blackberry ya. Nek blackberry HP Dil. Ora, asal blackberry itu buah ya. Kemudian raspberry, semuanya kaya akan vitamin C. Jadi buah beri, beri-berian sing burune beri, namanya strawberry, blueberry, blackberry sing duduh HP ya. Buah beri juga tinggi antioksidan yang melindungi kulit dari kerusakan ya. Makan strawberry yang paling mudah, strawberry di pasar itu sekarang udah banyak ya. Kalau blueberry itu ada di mall ya, tapi regane iki larang. Sakap cilik regane iki 40.000, nek si anget regane iki 49. Ayo. Isine paling pirang iji kae. Tapi daripada sampean ora tau mangan, kala-kala tuku mek reti blueberry itu rasanya begono. Ya. Jadi vitamin C memungkinkan tubuh untuk membentuk kolagen dan menggunakannya secara efektif ya. Jadi meskipun buah beri tidak memiliki kolagen, buah beri dapat membantu tubuh untuk memproduksi kolagennya itu secara alami. Itu buah beri, beri-berian ya. Buah selanjutnya adalah jambu biji. Ya, jambu biji itu jambu biji merah. Ya, jambu biji kan merupakan buah tropis. Dia mengandung vitamin C juga. Jadi kandungan vitamin C-nya yang ada di jambu membantu meningkatkan produksi kolagen. Ya, jambu biji juga mengandung zinc. Zinc itu salah satu senyawa yang menjadi faktor pendukung produksi kolagen juga. Ya, jambu biji. Terus nanas. Nanas ya, siapa yang tidak suka nanas? Pasti kemakan omongan orang-orang zaman dahulu kala. Kalau perempuan jangan makan nanas. Kenapa? Kenapa? Dari remaja sampai sekarang Dila suka nanas. Di zaman biyen durung ngusum nanas madu, isi nanas kecut ya, sing didol na pom bensin ya, buah dingin ngono ya. Dila itu sudah suka nanas dari dahulu sampai sekarang ya. Nanas menjadi salah satu buah tropis yang banyak dinikmati kala cuaca panas membara seperti sekarang ya. Jadi nek koyo saiki kuwi nanas kuwi ijo apa dipoek asal sik laris ya. Rasanya asam manis ya. Nanas ternyata bisa membantu meningkatkan produksi kolagen dalam tubuh karena kandungan vitamin C yang dimilikinya ya. Oke ya, terus apukat. Apukat ya, tapi apukat ki nyengit ke sih. Miliki cok angel. Angele kuwi jebone apik jero apik kelakuan bedek ya. Aduh, kaku ah. Jadi apokat menjadi buah yang bisa membantu produksi kolagen dalam tubuh, ngono ya. Apokat, minyak apokat itu mengandung omega 3 untuk meningkatkan kolagen dan vitamin E untuk membantu melawan radikal bebas lo ya. Jadi monggo Anda pilih salah satunya. Kalau salah satu bijinya songo, salah dua bijinya delapan, salah semua tidak dapat nilai ya. Suka salah hiji bijine kiu-kiu. Kayak tahu bulat kiu-kiu. Ayo. Oce ya. Jadi wahai kaum wanita, tidak usah Anda berlomba-lomba untuk menjadi glowing dengan membeli skin care sing bodoh dari negeri antah berantah. Yo. Apalah balapan tuku skin care abal-abal. Yo, timpake nang pipi langsung pletek. Pipine ora salah. Wene skin care abal-abal. Pipine ora gur memerah dan menghitam tapi mletek nebarang. Sawah mletek biar rapi aja meneh pipi ya. Maka dari itu waspada ya. Untuk membuat cantik Anda tinggal rutin saja makan buah yang banyak mengandung kolagen seperti yang tadi Dila apalah bahas ya. Jadi silakan, sebenarnya Anda bisa makan buah sayur setiap harinya untuk kesehatan kulit Anda, ditambah dengan minum Bio 7. Yang paling penting beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu ada di samping kemasan Bio 7 barengan kalau tulisan expired date ya. Terus buat Anda yang suka madu, sekarang sudah ada Vitosa madu. Pahit meskipun pahit tetap manis, koyok ngombe kopi manis ya. Jadi Vitosa itu komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng tribulus, akar pasak bumi. Ini bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, asam urat, gula darah, mengobati rematik, kebas, tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, mengobati pegelinu pada pinggang, pundak dan punggung, meredakan lambung untuk stamina dan vitalitas, untuk batuk, gejala stroke, kesehatan jantung, juga untuk menghilangkan bau badan. Beli Vitosa madu yang asli. Jangan beli Vitosa yang serupa tapi tak sama. Tapi belilah selalu Vitosa madu yang asli, hanya di apotek-apotek yang Dila sebut setiap siaran. Nanti tak sebut ya. Meapal jipal. Apotek mana yang dekat dengan rumah Anda? Ngono ya. Terus kalau Anda itu punya keluhan sakit, gangguan sakitnya itu kok di mata. Nah sekarang itu sudah ada Ainocare ataupun Netracare, kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di pusatnya Bio 7 Pekalongan, yang di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. atau Anda bisa beli di Rasika Pekalongan sebelah kulone pom bensin anyar. Pengin takon-takon silakan ketemu dengan Bapak Limanu saja ya. Oke, kalau beli di Rasika atau di gerai Bio 7 Dila itu sudah ada, masih ada hadiahnya, maksudnya hadiah selama persediaan masih ada. Kalau di gerai Bio 7 Dila ketemu Dila pasar Jumat, bonus foto selfie bersama Dila Dil Gastro, penyiar pujaan bangsa. Oke, ngemis bos yang pengen bergabung langsung bersama Dila Dil Gastro penyiar pujaan bangsa hari ini, SMS WA saja di 0856 4773 1111. Mas Black DIY, aduh bocah sodron kok nih bagai kartel mau tinggal lu ngotot Black kok pancen urep mugi sini ki perkara toto orawan rasoran bengi ora tengah wengi ora pak subuh kowe yo. Ah, Mas Black DIY dino ne kuwi jar dino ngemis. Orang pertake nek dina ngemis sing wis-wis aku ora duwe kanca bola mergo dosok-sokan sibuk kabeh. Lah kowe kuwi yo karena nek ngemis sipat do pocoknya sibuk kabeh. Emang kowe ngemis ora ngebut kowe. Blek-blek. Lah emang kowe ora kerja nang kos bon, bos Mansur Blek. Tanakku ora tak ketemu goder ki Blek kok. Bocah cilik sing hobine mangan sego kecap. Aduh. Kuara nanggone bos Mansur ke Blek, karang nggih bongko bosmu. Aduh, dosok-sokan sibuk po iso ora ngerteni kabeh. Bayangke Bu Pri, aku Pak Mprono jare sik kerja. Aku Pak Mrene yo jare sik ora kerja juga. Karang aku bingung jajal ah, aku ngabari gendekanku yo kuwi Mas Malul Mahesana. Ora tau-taune ke Bu Pri, Malul tak WA ora dibales. Tak telepon ora diangkat. Ah, kowe kena batunya kan. Kowe kelakuanmu karo Ancita kowe kan. Kenang karmane kowe. Ya Cit. Dengoke Cit. Malah di WA ora dibalas, di telepon ora diangkat. Cit padha Cit nasib kaya kowe Cit. Kaya gendekane sehari-hari padahal sehidup sejoli Cit. Yo. Nang batinku apa ya hemono Malul. Dumane dina ngemis padha bae sok-sokan dadi anak sibuk. Karang anak manja penasaran, Malul tak parani. Jebul si atang-atang turu si Bu Pri. Kondo dewa jari aku nak turu diguga angel. Lalu dia podo buai diguga ngoget-ngoget. Todo. Karang tak guga orang tangi-tangi. Gemes-gemes tak setel ke siksa kubur. Turu tak pebet ke nggon kupingnya. Coe karang wadi mbopo. Orang aswi lah kok melek sisan. Karo ceklan dodo si Bu Pri. Orang aswi Malule kondo yakin kowe jadi wong sembrononnya nemen kae Blek. Ana wong isih turu penak-penak mau kageti nganggo swara siksa kubur. Ya aku langsung kondel lah sakjane. Sing sembrono ki kowe lul. Apa kowe ora melasi? Wis sate gendekane rambuté isih poak separo kaya iki. Mati gratis ya. Aduh. Panjen wengetan kowe ya. Wis sate gendekane rambuté isih poak separo kaya iki lah mbok tangi. Tuli aku diteren tukang cukur wingi. Ora suwi Malul tangi tuli adus. Berjalannya waktu tekan nggon tukang cukur ke Bu Pri. Sakdurunge aku cukur aku paling ngokondo mas-mas. Nek iki aku ndarung muk cukur penae muk pak tinggal maneh kaya wingi apa ora. Wonge jawabe nek iki ora amas. Asale atikure wis plong kok kuwi. Lah iki Bu Pri, karang wong nek biasa ndrenges. Panggah perkara kowe yo. Dilalae, cangkemku nek kondone emang bojomu wis manak apa Mas? Cangkem ndrenges tak emang bojomu wis manak apa Mas? Kaya kucing. Bojomu wis manak apa Mas? Jare sing nyukur munine karo nada nesu. Manak si rumang samu kucing. Ah, nanti mbiyang dasku ora sida dipapral mangkli aku njaluk ngapurane karo wonge Bu Pri ya. Imbang ora miring-miring kaya wingi-wingi. Ora suwi aku OTW mulih. Pas nang dalan dilalae adzan bedhug. Ora apik sih Bu Pri. Wes ora salat beduk-beduk kok nang dalanan. Dian, kowe reti kok kuwi? Karang posisine wes wayahe jam makan siang. Malul takjak mampir nang bakul bakso kono. Dilalahi warunge rame. Ora suwi aku pesen mie ayam bakso loro, Mas. karo es teh jumbrune lur. Iya. Es teh jumbrune lur. Pas aku jek jongkot karo lesean. Jejer aku njegok dilalai ana wong mangan bakso. Ngono sik. Jejer aku njegok dilalai ana wong ngamen sing nggawa salon karo ngemban. Wong iku padha bae sik mangan bakso. Apa aku Pak Reti sih Bu Priyo? Ajine Pak mangan bakso bejar tragedi melanda lagi. Karang sing jenenge Malol kuwi nek ndrenges jiwete Pak ame-ame. Wes Reti es teh jumbro ku jar dumpetke nang mburi tanganku. Ora suwi es tehku kesiko tanganku kan, es tehe tumblek tuli mili-mili pronomren. Sakjane aku wis weruh tah beperi bawa halo ne mek wong ngamen kuwi pentole kesiram es teh bayangke beperi aku Pak Kondo karo wong ngamen nek halo ne candek es teh kok aku ne wadine di Senen. Aku Pak meneng kok aku penasaran kuwi. Halo ne, mumpan apa ora? Tapi karang demi kebaikan bersama tur demi sejahtera. Bisa ora bisa syukur aku meneng abure. Tak kira ke Pak Kondo malah kone meneng. bersama. Ora suwi. Kene sik mangan bakso bejiane pecicilan ben ora konangan. Dilalae sing ngamen malah Pak mbayar. Tuli Pak nglanjut ngamen maneh si Bu Pri. Yakin pas kuwi karang mangan bakso pok atine campur lap-lapan wedi konangan. Mangan bakso iso rasane dudu bakso si Bu Pri. Pas sing ngamen bayar bakso tuli ceklan halo-halo. Tuli ceklan halo-halo nih. Ora jare-jare kupengku genah krungu.

kedhe bahwa sing ngamen kondo kaya iki sih mburi. Iki kok halo-halone ora mumpen sih. Nang apa kekrungu dhewe? Nang batinku berkata-kata, "Ya Allah, muga-muga kabel salone aja dicolokke karo anakine, ya Allah kowe." Nang batinku. Aja dicolokke nanggon. Akine ya Allah. Aku ndungone durung rampung. Lek teman-teman nak dur, salone sigar dadi telu sih, Bre. Karang jare wong ya alu-alune ujug-ujug ndase bisa nyetrum dhewe. Nyatane jebluke sak ron-ron sing do mbakso. Langsung do tutupan kuping sih, Bre. Lah tapi bakul biasane langsung sujud. Nyambi nyawang tabung gase sih, bubur. Coe, retine bakula sing jeblok kuwi grobake mbopo, bubur. Lah wong sujude temenanan kok, bubur. Jaremu nek kaya iki aku dosa ora sih, bubur. Nek aku meneng anteng. Kandane kuwi nek patah kok dosa karo panjalu aja karo aku. Kowe ngliro niku ora tanggung jawab kowe kenang tulah kowe wastra. Wong ngamen iki melase si blek kowe. Tanggung jawab kowe malah kok kon ngironi sen numplek ST. Lho lho ketumplekan ST sing nyetrem. Kowe nyewa biasane. Wong kon ngironi kowe wastra ya. Aduh, anune cita angel toto aku noblek ramelu melu ya. Saya Nuri dari Kota Pemalang. Selamat siang penyiar pujaan bangsa yang baik hatinya setia ngrungokke piantune pekajangan lagi ngopot nggo sing ngopot semoga sehat selalu muga dimudahkan segala urusane ben lancar rezekine. Amin. Wirat Mahesa nang Republik Senegal siang merona beberi iya rat nek kelingan ceritane bocah manja nenggor wong gawa katil mangkle nyong kelingan jaman wektu semono sih beberi. Berbicara tentang katil nek menurut wong biye akeh mitos sih beberi po yo kuwi jare wong tuwa biye yo nek nyong dhewe tambuk otok nek ana wong pak meninggal yo jare katile bisa obah-obah dhewe po yo. Nek seumpama njukuk katil yo ora entuk mandek mayeng. Mara imbi ye, nyong dhewe tau disenani wong gara-gara njukuk katil tak tinggal mandek tuku es teh sih buri. Yo. Bakule malah mawung-mawung pegandodoli malah ditinggal mlebus sih buri. Lah wis roti bocah cilik-cilik dikongkon njukuk katil. Sing awake gedhe-gedhe malah dolanan aret karo pring. Karang saya kempas-kempis tur pundake napa setengah wis pak sengkleh. Lah daripada dipaksakan cok bisa oleng. Terus nek nggawa katil liwate ora oleh entrenggel liwat jalan tikus. Kudune liwat jalan utama. Kuwi jare wong tuwa biye apa ya rat nyong malarat iki rat. Terus jare sing biasa gotong katil. Nek ana isine alias ana wong matine karo kosongan malah andep kosongan si bubri. Nek kosongan sing numpak ijem to ayo. Awayo. Mana inyong dhewe durung tau nggotong sing ana isine ta aku jadi liyong lah. Anakku malah nggotong sengkle. Katile bener kok aja malah nggotong bocah cilik ya. Aduh, yang kon nggotong sing ana isine ora dadi. Engko sida nek katile tumplekan ora lucu ya. Tapi secara logika nyong ngandel tah bahwa katil kosong karo ring ana isine andep sing kosong. Kenapa? Lah nek gotong katil ana isine kan wong akeh bisa gantian. Tur paling nembe 5 meter ganti. 5 meter ganti. Dadi ora krasa saya orang krasake pundake Pak Sengleh. Lah sedangkan pas njukuk katil kan paling wong papat ring gotong. Wong papat ora ana pemain cadangane. Imbuh-imbuh jarake paling ora sekilo punjul seprapat yo, ora oleng bebejo. Iya, Rat. Kuwi secara logika. Yo, Rat, pinter kowe. Hanek mitos jumbo, bae ora arti bongsone kok kuwi. Tapi saiki wis nganggo doplak yo aman kabeh. Bejane Pak campur

Nilai gampang begitulah ceritanya. Oh, kok kira toh antara mitos dan kenyataan ngono lho ya. Ah, buka peran nyorawar ya. Tapi yo nembe ngerti ta kalau ada yang seperti itu. Ngono. Ya ya ya. Mari. Mari mari. Terima kasih untukmu dan semuanya saja masih kita bersama. Digoda, digoyang dangdut rasika didukung Bio 7 jamu teteh sirbal modern. Pastikan beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Pastikan beli selalu fitosama madu yang asli hanya di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 dealer di Pekacangan Gang 3 nomor 2 atau di apotik-apotik yang biasa dila sebut setiap harinya ya. Jangan lupa pula ya kalau yang sakit mata sekarang sudah ada Ainuker dan Netraker kapsul untuk kesehatan mata. Sudahlah sudah di Kemon, yuk mari.

0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepen.
3: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
4: Paring asmosin, ten menika Pak.
5: Kula Pak Jono.
4: Yuswani pun pintan.
5: 50 gangsa Mas.
4: Saking pundi?
5: Saking Jawa Tengah Rembang.
4: Oh Rembang.
5: Kaliori ini kulo.
4: Kaliori Rembang. Munjuk Vitosa Madu Pahit nian.
5: Inggih sampun.
4: Gerain apa niku?
5: Plan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
4: Oh, geringgingan ngoten.
5: Geringgingan.
4: Nggih.
5: Utangi turu kaya kathah semutin sikil kula.
4: Lha kok kathah semutin?
5: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
4: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
5: Nggih.
4: Sedinten kaping pinten?
5: Niku terose sing sae ping 3.
4: Terus raosipun sakniki pripun?
5: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuatah sudone.
4: Oh alhamdulillah.
5: Nggih, nggih.
4: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
5: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
4: Oh.
5: Senajan umur tuwek nang kan oleh
0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
7: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak, riwayat sakit itu seperti apa?
6: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya nggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, nggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Biosepen. Makanya di situ saya langsung beli produk Biosepen dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
7: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
6: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
7: Sudah boleh kembali.
6: Sudah boleh kembali.
0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
8: Dengan Ibu siapa ini?
2: Narsi.
8: Ibu Narsi, alamat Ibu?
2: Suco, RT1, RB3.
8: Gejala sakit ini pun apa Bu?
2: Kejulinu, simpan. Kali, nggih ini kok kejulinu.
8: Oh nggih, sampun periksa teng Budi Mawan Bu?
2: Nggih, nampu teng, nampu teng, nampu teng, nampu teng.
8: Terus sasampunipun ngunjuk Bio 7 menika pripun ingkang raosaken Ibu?
9: Ya alhamdulillah nggih pun lumayan nggih saged wonten perbedaananipun. Nembe telas 3 kemawon pun niku kula pun saged nggih putus raos keco. Kula nek upami kepanggih sederek-sederek ngeten. Kula nggih kula pun ndika nek konsumsi Bio 7 ini ke Bio 7 itu lumayan. Terus nopo perkembangannya saya nggih pun wonten perkembangannya sekeco teng badan itu pun sekeco wonten kalih kanca-kanca kula aturi mundut Bio 7 menika.
10: Assalamualaikum Bu Kasri. Bu Kasri, ngapunten umur panjenengan sak menika pinten?
9: 60.
10: Alhamdulillah di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih. Alamat panjenengan pundi, Bu?
9: Alhamdulillah RT Sekarang RW 10 ya. Desa Bendaraku.
10: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
9: Pengaturan punggung dari supune gendeng.
10: Nggih. Sampun diderita berapa lama, Bu?
9: 3 tahun.
10: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekeco dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio 7 niku critane pripun?
9: Mirang radio.
10: Terus jajal nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekeco.
9: Sekitar 10 botol
10: jenengan lagi merasakan enak ngoten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kerasa penak sampai dua botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
9: Botol kelima
10: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngerti nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung duit wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekeco. Niki pun sembuh saestu, Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekeco, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio 7 niki. Pripun monggo.
9: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan mawon minum jamu apa Bio 7 ya alhamdulillah kathah keluhan pengaturan punggung nggih saged lampah.
10: Sebelumnya Rin nampak sulit, Bu?
9: Sulit sekali.
10: Nah, jadi sebelum minum Bio 7 nampak itu kesulitan. Saat menika pun sekeco. Nggih. Ngoten mawon, Bu. Cukup. Nggih. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahan Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ekstiare luar biasa, nggih. Dan alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri.
3: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
11: Paringas mau Mbah Sinten.
12: Mbah Mat Ngalim.
11: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
12: Sriyombo.
11: Sriyombo jenengan yuswanipun pinten?
12: 7 sekawan.
11: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal hitung dosa sekawan jenengan?
12: Nggih.
11: Ketingal hitung Doso 3.5.
12: Nggih.
11: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
12: Gerai niku tangan kali gulu. Nggih. Kaki niku kaku-kaku, kebas nggih.
11: Kebas kandel mati rasa.
12: Nggih. Wates mati.
11: Niki paling nen. Pun ngunjuk Vitosa.
12: Pun ngunjuk telah sak botol.
11: Tunggal botol pinten dinten niku jenengan?
12: Tangane nggih. Kali doso dinten telas.
11: Oh, ngoten nggih.
12: Kali likur dinten benjang Selasa
11: menika. Wah, diitungi tenan. Ro likur dino, guys. Nggih. Mangke dipun telateni kemawon, kersane napa? Anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih, Mbah. Mamat ngalih. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupait panjenengan enggal pinaringan dangan nggih, Mbah.
12: Insyaallah.
11: Sehat saged mangke napa menika makaryo kanthi semangat.
12: Nggih. Nenggani putu-putu nggih.
11: Amin Allahumma amin. Nggih. Ngunjuke ping 3 nggih, Mbah. Enjang siang dalu sekali minum 1 sendok
12: makan.
11: Sehat selalu nggih, Mbah. Ampun kesupen Vitosa Madupait kasiate
12: sundul
11: langit. Sumprit. Matur nuwun, Mbah.

0: tergoda digoyang dangdut rasika
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Tetap jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu ya. Yang paling penting beli Bio 7 ya, ada tulisan GTT di kemasannya. Kalau tidak ada GTT-nya tidak usah dibeli. Langsung saja Anda bisa beli ke pusatnya Bio 7 Pekalongan. Ya, ini di gerai Bio 7 Tila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda silakan beli di Rasika Pekalongan sebelah kulone pom bensin Wirodeso Ketingan ya. Terusan Anda bisa beli di apotek dari Kesesi, itu di apotek Retno Husodo depan pasar Kesesi, di Kajen itu di apotek Adi Farma depan pasar Kajen, apotek Saras depan Masjid Huzaimah Kajen, apotek Sumber Waras Mburi pasar Karanganyar ya, di Wonopringgo itu di apotek kita depan pasar Wonopringgo, kemudian apotek Habibi Jalan Raya Wonopringgo, apotek Dara di Jalan Raya Pesantunan di Keduni. Cuma di apotek 3 saja, yakni di apotek Tegar, di apotek Tepat, dan apotek Manggana. Terus di Pakis Putih itu di apotek Moro Sehat, di Cirebeng Kembang di apotek Mantap. Kemudian di Karang Dadap di apotek Afiah, Dorotalon dan sekitarnya. Satu-satunya agen resmi Bio 7 cuma di Warung Sate Pak Jenggo, Truko Pasar Ndoro ya. Kalau di Mbojong itu di apotek Medina Rahma dan apotek Mitra Medika depan pasar Mbojong. Terus di Seragi di apotek Manjur pas petigaan pom bensin Anyer, juga di apotek Wonosari ya, di Ulu Jami itu di apotek Tasik Sehat dan apotek Melati Farma. Terusan di Wiradesa itu di apotek Anindya Wiradesa, apotek Mulia Gumawang, apotek Yasmin Kepatian, apotek Saki Farma Bebel, apotek Ita Farma Bebel, apotek Ben Mari Mayangan, apotek Restu Farma dan apotek Asmi di Rowoyoso. Terusan di Warung Sembako Mbak Usnul Rowoyoso di Duku Ketepeng ya. Terusan di apotek Wardi Sehat di Wardi dan di apotek Kampil. Terus kalau di Buaran itu di apotek Kota Batik, apotek Simbang, apotek Gusma, kemudian apotek Rista Farma di Pekajangan ya. Kalau di Kota Pekalongan itu di apotek Wahyu pas pertigaan jalan pabrik Bantirto, kemudian apotek Metono dan di apotek Kelapa 3 di Kuripan ya. Nah, kalau ingin foto selfie bersama Dila, silakan datang ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, beli di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila. Masih berhadiah ya, selama persediaan hadiahnya masih ada ya. Yuk ya, yuk mari kiran dincomal seminggu kuwi iso cepet teo Mbak Adil. Perasaan bewingi kemis ki moro-moro, kemis maneh arep pocokan maneh wis pokok alhamdulillah nompo abang-abang maneh seneng membacanya. Oke, wong mumet mentu caliteng bojong. Siang buka Cidila, juragan Mas Glondong, penyiar sugih dewe sak negara Konoha. Amin. Isi kepala sak tidak lagi loading. Duit, duit, duit. Kok kita ngoh? Loadingnya matunya duit, duit, duit. Andai duit, bisa tak fotokopi nyong corak semumat ini si ketua. Yo kena baik. Bisa baik duit di fotokopi. Mau kan rapayu deng. Bisa lah. Apapun bisa di fotokopi deng. Dilalai HP singgu peranti sambat tering digoda. Wes rong dino. Iklan nogo mabur-mabur kayu sorak gelem ilang sih di HP gue. Aduh. Sing koyo ngopo sih nyong mending ora paham ge. Ana iklan kok mabur-mabur kae. Sing koyo ngopo sih teng. Terpaksa mau bengi. Wis tak gawa ring konter langganan kok klothak enteke 50.000. Karek njaluk ibu iki pocongan semeter ya. Nang konter ora diutak-utik jero neta. Baterainya juga aman rak metuntung-metuntung koyo ring dhisik. Cuman di setting gun pengaturan HP ini otro. Kok gue kok gue kan biar seket gue. Mulano. Kudunya bisa dong. Nek orang bisa kan kok kita doang cantik seket gue. Rak nganti 15 menit beres. Iklane ilang kabeh. Mano HP mu ki. Gue belajar sing kok gue dong. wedhus sok ngerti kok kuwi diakali dibae hon delok Yusuf nih. Delok Yusuf kan gampang. Ah, di setting ulang tahun aja ndak 50.000 kok ya wedhus. Tapi Pak Raho Bu Kaji, masalah duit baku gak bagiku gampang. Gampang luruh utang mana ya dong. Ngerapa bu? Cemungut-cemungut. Masalah duit ini gampang dong bagimu. Gampang luruh utang mana ya. Sing penting saiki HP ku normal. Walau sing duwe sih butuh kemeng bu. Bar balik di konter tak jajal ranang omah. Isik metu iklane apa ora. Tak nggo gawe status nang HP. Eh temenan iklane wis metu. Apa ya? Karang mau bengi malam ngemis. Malam final nyong gawene status ya kaya wong-wong umume ae. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun kelembur nganti tuwa. Cemungut cemungut cemungut. Kowe gawe status kok. Status wah pedeng. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun kelembur nganti tuwa. Kelembur nganti tuwa. Cemungut cemungut cemungut kok ya aduh. Pengin sugih kaum perintis bukan pewaris. Hashtag pengin sugih kaum perintis bukan pewaris yo. Terus tak kei foto sanggan sing isih tak jahit tak foto jebret. Tak kirim terus tak tinggal gebut selara. Eh tumben nih. Biasa nih nyong nek gawe status sing moco siji yo to. Ya kuwi ibu jalin. Status murah payu, teng. Aku jangan baik, nggak usah status. Suruh ngasih semenit, saya bilang detik. Lo langsung moco, langsung seret. Aku nenggawe status si laris manis. Ijen nembi, urung semenit. Wes langsung ono sing nonton. Ah, wes mengko dokumen. Ah, perak aku. Lanjungan nenggak status malah kelalaian buka mana komen jentre. Balasannya ya telat biasa. Nek lego bales sih. Orang lego yang mengkondisi ngono deng. Jadi tumben-tumbennya ya biasanya kue nenggak status sing moco si jiotok ya kue ibu jadi deng. Mau bengi hiso sing komen ama sing apa ya. Tapi roto-roto netizen kue nek komen sakmu dari dewe ho. Rak ndelok silikon. Orang delok silikon. Aduh, bahasanya jadi tambah mana ke? Orang delok silikon. Saya gak bisa tantus. Ije gebut, gue ngemes, gue ngesok. HP-nya muni, terus klenteng. Malah kita buka rekomennya netizenku yang budiman. Padahal tak buka komennya, roto-roto dong komentari semrambut sih. Hahaha. Tak waca ana sing muni kaya iki. Kaum perintis bukan pewaris kuwi emang biyen sing makani nyekolahke kowe dek bayi nganti pak tuwa kuwi demet bodeng. Dudu maaf. Ah, kok dikomentari kuwi. Syukur. Kaum perintis bukan pewaris kuwi kowe. Biyane sing makane nyekolahke kowe dek bayi nganti pak tuwa kuwi demet bodeng. Dudu maafmu kowe digawe. Melasa. Ana mana sing muni nek kaya iki? Kaum perintis bukan pewaris kuwi kowe kang adik karo sunggokong poteng. Sing projole dewa tua. Nek tesane budiman, komene kok kowe? Kowe kang adik karo sunggokong poteng sing projole dewa tua. Apa? Ah, terus ana sing muni. Kaum perintis bukan pewaris kuwi kowe mbiyen lahir ceprot mangane langsung melu MBG padha. Netizen lucu-lucu berarti dong. Yo kan, lucu-lucu netizen sing ngomentari wekmu. Ana sing metu mrojol dhek watu. Iki apa? Pewaris kuwi kowe emang mbiyen lahir ceprot mangane langsung melu MBG padha. Aduh. Terus ana sing komen kaya iki juga. Kaum perintis bukan pewaris. Nek pak kerintis aja dik nol teng tekan tuwa durung mesti dundang bos. sih bener. Nek pangkring tes iki jutian nol. Tes 99 kena kiu-kiu. Ayo. Ngrintas ati nol. Ah, ngasih tuwa durung mesti diundang bos. Lah sing wadhe maneh ana sing komen. Kaum perintis bukan pewaris. Malaikat Malik berkata, "Iki lho bos, kuncine wis rendi." Iki lho bos kuncine wis rendi. Ah, kala-kala gawe status B, komene sing bosone kok kuwi nyemenge to. Laso. Aduh, netizenmu api-api berarti teng. Pancen angel ho dadi wong sing ngurung sugih kuwi. Niat pak nyemangati awake dhewe be ora do nrimo. Karang nyong bengi sik pengin gebut, ora tak urus ya komene netizenku. Terus gawe status maneh. Pancen medus kabeh. Terus status maneh pancen medus kabeh. Aduh. Wingi ana sing request kisah kehidupan nyong nang dunia nyata ho buka aja yo. Wayah iki detik iki. Wis rong minggu iki ki jaledeng nek enggal ya mene gempose ndobel lo. Dadi bapak sing soleh yo yo. Dadi bapak soleha yo yo. Lah wong nek ya mene wis ditinggal ibu dodol nang bal. Sing hadiahe jip kasih. Ah, kok dadi bapak rumah tangga dadi ibu rumah tangga kowe? Ibu wis dodol nang gone bal sing hadiahe jip. Ibu mangkat jam 1. Muli bar maghrib. Aku wis sangoni 20 mana iki. Nggo mangani, nggo gawe TP iki. Kok sangoni pileden. Aduh, ibu mangkat jam 1 muli bar maghrib kesimpulane. Kerjaan urus omah tak handle nyong kabeh. Temenan lemposi dadi wong wedok kuya, we paham kowe yo. Isik pengin gebut selarak, selarak bojo ning gembar. Pak mak empak kok kuwi. Mak embes kelar nembe anteng ngrungokke sampean ke. Bocil ning gembur maneh, Pak. Pak wedhus kan bocil. Lah anakmu diajari kon cewek dhewe ra teng. Apa urung bisa pirang taun anake? Aduh. Nek usia sudah 3 tahun itu diajari apalah cewek dhewe nek ngomahe ana kerane. Ah, diajari teng nek ana kerane gampang, bisa diajari ya. Kalau sudah 3 tahun ya. Asing gawe wadhe maneh. Makane pesen nek bocah. Makane pesen nek sore bocah etok. Makane pesen nek sore bocah etok kering jebe ben belajar pit-pitan karo teman-temane. Kakean pesenan. Lanyong lirane kapan? Ya wis pa ora. Ngesuk Jumat libur. Ora jahit pak tangene bedo ka pak balas dendam. Ora patangi ora keteng. Ha tak akui pancen. Nek masalah menteri keuangan, nggonku serahkan saja kepada Ratu Amazon. Duwe dodol karo pocongane nyong, Pak dikelola dhewean wedhus. Ah, awes rong minggu iki. Nek mulai dodol ibu selalu cerita-cerita tentang nang lapangan mau sore. Wingi-wingi jare ibu ditakoki semama bah, sesama bakul. Konco bakul kita kok, Mbak, tak mat-matnya sampean dodol dhewe kuwi. Sampean rondo apa, Mbak? Ibu yang jawab, aku ndek bojo, Mbak, bojoku njahit karo momong anak kok nang omah. Oh, tak kira sampean. Lah ono maneh takok. Tapi iki sing takok wong lanang sing nonton bal nang kono iki, Mbak, Mbak. Tak mat-matke bakul liyane udah sepasang karo bojone. Lah kok sampean single dhewe, bojone sampean mati po. Ah, malah dipateni kodang. Wedhus ora buka di. Nang kene suroso jahit didobel kon momong nang lapangan duneke mati ora. Duneke bojone mati, ibu nanggepane santai karo an senyum-senyum. Ora, Mas. Bojoku rung mati tak kon aja mati dhisik wong utange sih agak. Ah, kendar kabeh kok karo bojone. Ah, duneke bojone mati malah senyum-senyum. Jawabe ora, Mas. Bojoku rung mati tak kon aja mati dhisik. Utange sih agak. Ah, kendar. Kue aman kaya kui. Iya. terus kowe. Ibu jalan-jalan sempok kabeh. Sing terbaru wingi iki. Jare dodolane wingi ditukoni Bintang. Tar kame kono jare sing tuku Mas Pale. Di total jajane jare entek sudak 5, tapi dibayare 100. Sisane ora gelem disusuki. Nek karang bengi cerita kaya kuwi kan, oleh duite lumayan. Lah bar nyong kelalembur jam 1. Nyong manja-manjaan karo ibu. Ibu tak pijeti tak alusi, Bu. Ibu kan bar oleh pencingan dek pemain bola mau. Lah kan ibu saiki wis duwe duwe dhewe. Saiki ngene ho, Bu. Kowe kan dodol dhewe, nyong yo njae dhewe. Saiki duite dhewe-dhewe, Bu. Duitmu ya duitmu, duitku ya duitku. Jadi duite kene termasuk benda pribadi. Anek wedi milik pribadi kan ora oleh dikapak-kapake oleh siapapun termasuk kowe. Enyong omon kaya kuwi seketika ibuke kesurupan. Awan kok seketika ibuke kesurupan. Dengan ada lembut dia berkata, gitu. Saiki sampean ho, saikine oh gitu, saiki sampean ho, Pak. Saiki aku tak kok rumangsane. Lah anggal bengi sampean ngudal-ngudal dasterku, entrokku. Sawatku kuwi. Kuwi sampean iso omon barang pribadi. rumangsane. Lah anggal bengi sampean ngudal-ngudal daster entrok. Kuwi sampean iso omon barang pribadi. Tak belo ninggal lawan panas-panasan lapangan nganti Pak kaya uteng-uteng. Malah sampeane kaya-kaya kuwi. Mudun-mudun wedhus, wedhus apa? Prasmanan ora sida maneh nasib. Kon mudun, mudun, mudun. Wedhus ora sida gaya-gaya cerita. Aduh. Kowe kon mudun. Aduh, kagok. Cari yang seter baru. Ora sida gaya-gaya jrit. Wis dipijuti sakmu dhewe. Aduh. Ana-ana maneh ke cerita. Kaku ake sing pingin ceritane jalit enggal dino ono bae ono bae ceritane nyora melu-melu tengah koyo sempoke ngentek panjeno ya tumbule tutup ke jalit karo bojone kaku ono ya Cak Mus di Welondoro pendengar setia. Oke Cak Mus, Elgar Encomal, Mbak Di lanakku diare. Piye nek diomeni biasa pen rapopo kan? Nembe tuku temune lek manu. Ya silahkan aja. Minum ya untuk anak-anak takarannya. Dari anak usia 1 tahun hingga 12 tahun itu 1 tetes hingga 5 tetes. Usia 1 hingga 12 tahun ya. Di kira-kira sendiri Elgar yo. Badrun di Kuaringan sih do mulia ke session. Cuacanya panas semriwing Bekasi. Enak yang gue turu apa maneh bantuan PLT wis cair ya tambah enak tur angkler dian. PLT ini cair beres kowe yo. Dewa Ut Segalung Wetan gon Dewa Ut panas serah. Angin semriwing silir Mbak Dil. Tapi dino Kemis iki hari pocokan nasional. Dewa Ut karang jahitane wong person. Pas dino iki jik song Mbak Dil raono sing jupuk jahitan. Ambuh mengko sore mudah-mudahan ono sing jupuk jahitan ben kena nggo ngunduh arisan nang rutinan malam Jumat to Mbak Dil. Hehe yo. Dino Jumat kembangan melati wae kok akeh Mbak Dil. Mbak Kaji Dila tau kembangan melati ora Mbak? Ah, gimana ke pertanyaannya? Ngopo kembangan melati deh? Hah, ada kai deh. Ngarang mana iki ah? Weson, terima kasih untukmu dan semuanya saja. Masih tadi goda di Goyang Dangdut Rasika didukung Bio7 Jamu Tetes Sirbal Modern.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, betul dengan Ibu Siti?
1: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program.
3: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
4: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
5: Bu Mas Rika.
4: Dalemipun pundi Bu?
5: Jolo Tundo Semangu.
4: Jolo Tundo
5: Semangu.
4: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
5: Nggih.
4: Pirsa saking pundi?
5: Saking radio.
4: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
5: Kaku.
4: Kaku-kaku ten pundi?
5: Niki cingklok.
4: Ten

0: suku nggih
1: tengkul iki
0: tengkul niku pun kotekan ngoten raosipun
1: mboten
0: napa
1: cuma kaku
0: ngoten terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki
1: sadi lumayan
0: sampun wonten perubahan nggih
1: sampun
0: nggih sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke
1: 3
0: sekaping 3 nggih pagi siang malam ngoten
1: nggih
0: rutin pun telas pinten boto
1: sekawan
0: rutin nggih pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu
1: nggih
0: ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang
2: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
3: Asmone Ibu Sintan.
4: Ibu Yatena, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
3: Ya, niki untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
4: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
2: Sahabat Upseries.

0: Klasika
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu teteh sirbal modern ya. Pastikan kalau mau beli Bio 7, beli yang ada tulisan GTT di kemasannya. Harus Anda beli di apotik yang direkomendasikan tidak ada GTT-nya, silakan ke Rasika Pekalongan langsung atau ke gerai Bio 7 dealer di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Itu pasti GTT, jangan membeli barang yang serupa tapi tak sama ya. Beli fitosamadu yang asli selalu di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 dealer di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotik-apotik yang direkomendasikan ya. Beli juga Ainuker atau Netraker kapsul untuk kesehatan mata. Oke. Jali dong geblek kok. Age Imran oh maruri di kesesian nang guyung nganti kaku apa tenge. Pancen Kang Imran. Jali dong geblek pancen. Kon mudun. Mudun mudun. Ora sido gaya-gaya cerit, ora sido prasmanan. Ngudal-ngudal dasar. Aduh, enggak lemengi kaku. Puyeng banget tapi gaya-gaya jerit terus anteng feres gue. Kaku yakin macane nyose mau coba kaku im. Jadi nang geblok. Dedek aku nek saya tono. Temenan. Sat dawan-dawan tono ayo. Karena bocah kita ketarung geblok ya kaya kaya cemungut cemungut ya. So, komentar netizen be. Ana. Ke, rumasane ilang gol mengi sampean ngudal-ngudal dasar. Entrok kuwi sampean isih bisa aman barang pribadi. Tak beloni galawan panas-panasan alapan nganti pak kaya udem-udem malah sampean kaya kuwi. Mudun-mudun wedhus apa prasmanan rasidoman. Aduh, kaku-kaku yo, Mama Nafla. Semonet baru nyimak aja Mbak Dila yo, kan tuh kender kene aja. Maya dari Batang Batangku kaku Mbak Dil, Mas Brek semerambut on SMS. Wong jahit nganti do mandek ape. Aduh, kaku-kaku ah. Enak bojone ari onta nang kampir, arep njaluk saran karo Nakon ke Bekaji bagaimana caranya menjaga stamina agar tetap fit buat pekerja malam. Asale iki si papa onta kerjone tengah wengi, wayahe wong turu malah nembe mangkat kerja iki udu bandara tuyul sing nyusuli tuyul nyasar. Terima kasih. Saya selalu Bu Haji juga buat semua pendengar si Ade. Menjaga stamina agar tetap fit buat pekerja malam. Sepenting ya, sopo Mbak Ena ya, jalani hidup itu secara sehat. Karang pekerja malam ya, yang namanya istirahat tidurnya itu harus cukup ya. Kalau bisa olahraga itu tidak harus pagi, tapi tidak usah sore juga ya. Bangun tidur kalau udah siang-siang itu tidak apa-apa ya. Yang penting banyak gerak, kemudian makan ya, makan yang berimbang gizinya. Jadi ada buahnya, ada sayurnya, ada karbohidratnya, ada proteinnya ya. Protein itu bisa telur, ayam ya, daging itu bisa dikontak-ganti. Minum air putihnya cukup. Nah, yang paling penting jangan stres dan tidurnya harus cukup ya. Kerjanya malam ya, tidurnya siang dicukupi ya. Oke, bismillah. Kalau punya Bio 7, minum Bio 7. Kalau punyanya fitosamadu, silakan minum fitosamadunya rutin. Oke, Mbak Ena, mudah-mudahan cocok ya. Cita di Walker. Cita metu air lagi. Sekarang Mas Black merasakan apa yang Cita rasakan. Dulu Cita manggil-manggil Mas Black, dicuekin aja. Sekarang kamu telepon-telepon malu, dicuekin juga kan Mas Black ke Black. Oh, senani Cita toh kowe. Sekarang Mas Black merasakan apa yang Cita rasakan, ge Black. Kowe di telepon-telepon dicuekin toh. Tapi Cita juga sebel banget deh sama Mas Dakian Akiyu Bunda Premana ke. Yan, cita mau kapa ke Yan? Kok sebel banget Yan. Mas Dakian sekarang kayak Mas Black di WA susah. Apa yo? Dakian di WA susah. Aduh, kata-kata hari ini Mas Dakian dan Mas Black pedes semua Bunda. Yan, priye kowe? Oh, Astro, ya. Yeah. Oke. Panjalu BMKG Juragan Beras Kawasan Krandon. Semoga kita selalu bisa istiqomah dalam berjamaah. Nggo jali teng. Coba uripmu di setting juga teng. Soporoti nyetinge pas. Nggo kan uripmu bisa lancar jaya koyok HPmu sing tanpa iklan teng. Ngerti ku perintis kuwi polisi anyaran sing isik geminjal kaya tengah wedus kuwi. Di wedus mana tengah sing wedus-wedus kuwi akeh yo. Kono margono pancen jali teng critane fix 99,99 koplak. Aduh. Aduh, kaku ah, pancen. Putri Ana di Pawaden hadir ngejali teng. Syukur kon mudun ora sida prasmanan ah bojomu kuwi luweh pinter teng tetep kalah. Aput, ora sida gaya-gaya jerit. Aduh, kaku. Aduh, kaku ah. Ana manis di jalan cinta, nanas buberi, ndok barendoki kok iya pak buberi, aku nggawe yo, jadi ndok ngeluntung koyo sompak si buberi, apa yo, cari pak gawe tutorial lah sido, ngesok pak jogging, karo pak ngelancari senggopet, kayak rambut empengi sih, nangis karo putune pak.

Wes metu. Sel, rambut mbeng wes metu. Iya, sel telur barendo ya. Aduh. Tapi mbekmu gesengen kowe. Nah, di Langgawe keliru geseng kaya kuwi sel. Sik kuning mana? Kuning keemasan. Oh, nek kuwi wis setengah coklat. Ah, rambut mping wis metu. Sapa sel wis? Ah. Oke, okay. Oh. Rambut mping. Londo ki nang ngono iki. Jan-jan iki kepriye? Ana rambut ora rambut mping kaku wis ngemis ada lucu-lucu ya. Baik, maafkan panas Mbak Kaji. Krungu lagu Sejuta Luka kelingan dari tukang soteng nang kajian ke. Mas-mas awan hitam memainkan kibet karon jambal sotong setengah mateng. Iya, kon jambal karet. Iki mas awan pensiun dadi bakul wedhus Mbak Kaji. Iya, pensiun ora tau-tau wedhus ora. Aduh, kaku-kaku. Ah. Mas Al Wiradesa, ajal itu ngumbrus sok. Bojomu di kartu kuning bedeng, wes munggah kokon mudun. Aduh, bojone jare teng kon di kartu kuning bae jarene wes munggah kokon mudun. Ora sido gaya-gaya jerit. Ah, sel. Rambut mping. Chandra aran dumukti waren. Koi ares bos ST pak gaya-gaya jerit kon mudun koi lah koi gaya-gaya jerit nang gendeng pak res gimana kisah pijaran aneh-aneh gawe ndok nglinding sel koi kan bunder koyo ndok kisah rakungan gawene geseng ya koyo bokongnya ngunjai terus ngece sel jari koyo bokongnya ngunjai terus ireng. Kau tu nak rambut mping terus. Jar. Sel, kau tu nak rambut mping, sel. Kau, ana rambut mping yang bayang kena si angel ya. Dagian, cit, dagian, matu cit, matu cit dagian cit, oh. Dagian buat cita, kalau aku wedes, kamu jadi pacarnya wedes dong, cit. Kecita, jadi dagian kalau dagian wedes, kamu jadi pacarnya wedes dong, cita. Kurungu buat cita, yo. Aduh, metu mangke dagian cit, ya. Coba gede Dewa Ut, Mbak Adil. Jali dong cok ngarangi cerita sedino sewengi cok ora turu Mbak Dil. Yo, sak dawan, dawan wi ane teman. Lagi wi ane masih setting orang metu iklan nih gambar nogo. Aku dia orang paham ke yo. Aduh, ngarangi cerita cok sedino sewengi cok ora turu ayo. Aku geblek aja. Jali dong impro nang kasasi sih. Jali dong geblek, geblek dembi yo. Aneh ngarang. Ngarange sak critane sak dawan-dawan. Dewa Ut arep ring kamar mandi tak tahan sik ngrungokke critane jare. Paling kamar mandi ngasi ditahan-tahan kaku mana ya. Mereka dong semrawut kok e pancen cerita kaku-kaku. Ah. Ono-ono yo jadi seumuran sampean nek pak ring kamar mandi, pak apalah buang air kecil harus dikeluarkan sisan deh ndak kenang prostat toh perkara jali deng garek kuku njaluk aneh bayang kok sampean woco dhewe nang omah ngono ya. Aduh deng deng kowe cah ndadek penyakit Dewa Ut ki gara-gara kowe ditahan suka ngrungokke ceritamu deng kaku kaku ah. Panjalu, ngongkon mudune sampur di dupak pura deng. Pak kaya-kaya jut terus itu pilih. Mudun, mudun. Ngorang-ngare daster.

Pancen si adik iki lucu-lucu wong iki ono-ono kae. Yo, anak wani si jalan cinta. Rambutnya dipeh dhisik ndria, mek ora mreketek ndria. Kae diundang adik. Pak Dulang nganggo sunduk gendong. Ha, nganggo sunduk gendong. Sendok cendrong, nulis sunduk gendong karang dewa ut. Ha, mang apa yang jombo-jombo kaya singo angop, Dria, ndak putumune nangis. Krungu peran Dria, kowe nek pamangan jombo-jombo, mang apa ya? Ndak putumune nangis e, jare-jare cilik. Jare-jare gisal sempok. Sempok kabeh ta, Dria, nek ora sempok ora rame ya. Dino iki ono-ono pancen. Pancen. Yo. Aduh, saya nek kok diceritane pancen dono-ono. Pancen dono-ono ya. Sing jelas isih do bisa nitik duit, isih waras, sehat, jaga kesehatan secara baik, kalau perlu minum Bio7 selalu ya. Pancen lu panjalu dino iki ngguyu-ngguyu ngasih kempring ya tono-ono. Jali dang koyoka, si bela koyoka, kakoto. Ya, salam sehat bersama Bio7. Jangan lupa untuk Anda yang ingin ketemu Dila besok hari Jumat di gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Anda bisa tanya seputar Bio7, fitosamadu, ainuker ataupun netraker atau herbal yang lainnya ada lo ya. Pamit di saya, terima kasih untuk semuanya.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat asar. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan.
1: Ya na
0: mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ratusan atlet muda dari 35 kabupaten kota memadati lapangan Gor Pandanaran Bujil di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Mereka saling adu ketangkasan bidikan dalam kejuaraan Junior Panahan 2026 tingkat Jawa Tengah. Sebanyak 948 atlet bersaing ketat untuk meraih tiket menuju tingkat nasional. Salah satu atlet yang tampil impresif adalah Muhammad Altaf Purtranto, pelajar 14 tahun asal Banyumas yang sukses menyabet gelar juara di kelas standar nasional U15. Meskipun dihadang cuaca panas dan angin kencang, ia tetap mampu tampil maksimal karena akurasi latihan rutin.
2: Tantangannya itu udah banyak, cuman sulit.
3: Apa kesulitannya?
2: Kesulitannya itu menjaga konsistensi, teknik, mental. Kalau latihan udah kurang lebih udah 2,5. Sekitaran kelas 5 SD gitu.
3: Oh, udah dari kelas 5. Sekarang kelas berapa?
2: Sekarang udah kelas 8.
3: 8.
2: Yang perlu disiapkan itu pertama teknik. Sama fisik.
1: Ketua Panitia Kejuaraan Panahan Wahyu Putratama menegaskan ajang ini menjadi seleksi penting sebab para juara terbaik akan langsung dipersiapkan untuk memperkuat kontingen Jawa Tengah pada Kejuaraan Nasional bulan Juli di Kabupaten Kudus. Kontingen Kota Salatiga sukses meraih juara 3 pada Lomba Defile tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Surakarta. Prestasi membanggakan ini diraih dalam rangka puncak peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Satuan Perlindungan Masyarakat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, Yayat Nur Hayat, menyatakan capaian ini merupakan bukti kekompakan dan disiplin personil lintas unsur. Dalam ajang tersebut, Salatiga menurunkan satu peleton lengkap yang terdiri dari satu koordinator, satu pembawa bendera daerah, dan satu komandan peleton, serta masing-masing 9 personil Satpol PP, anggota Linmas, dan personil pemadam kebakaran. Prestasi tingkat provinsi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan publik serta kesiapan personel pada masyarakat. Berikut kami sampaikan kabar haji. Layanan bus salawat bagi jamaah haji Indonesia di Mekah akan dihentikan sementara mulai Jumat 22 Mei pukul 6 sore waktu Arab Saudi. Langkah ini diambil oleh pihak otoritas guna mempersiapkan sarana transportasi massal menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kepala Bidang Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, menghimbau agar jamaah memilih beribadat di masjid sekitar hotel dan tidak memaksakan diri ke Masjidil Haram. Meski demikian, bagi jamaah kelompok terbang terakhir yang akan melakukan umrah wajib, petugas telah menyiapkan 30 armada bus khusus, termasuk bus ramah lanjut usia. Layanan transit 24 jam antara hotel dan Masjidil Haram ini dijadwalkan akan kembali beroperasi normal pada Minggu 31 Mei mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Ketemu lagi, jumpa maning seperti biasa nih jam segini sampai jam 5 sore nanti ketemu nih karonyonge. Ihir klubrak. Ada Bita di Digoda Sore, Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Mbak Bita. Dan seperti biasa juga Digoda Sore selalu menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang tentu saja bisa Anda order lewat 0856-4773-1111. Ya, bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya tuh yang paling penting kawan. Informasinya boleh tentang apa aja ya, boleh informasi sebuah peristiwa, boleh informasi rencana kegiatan, boleh informasi sebuah cerita lucu, boleh informasi sebuah tips, boleh informasi pantun. Informasinya boleh tentang apa aja. Yang jelas informasi itu adalah sesuatu yang nyata, bukan barang jare didol coe. Mengaten bosku. Ya, saya tungguin SMS WhatsApp-nya di sini di 0856-4773-1111 sampai di jam 5 sore saja. Oke, tema kita sore hari ini tentang janji. Yuk cari lagu yang ada kata janjinya, baik di lirik maupun di judul lagu. Monggo. Digoda sore, digoyang dangdut Mbak Bita.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Kok tima EDW lare wangi renti mbak?
6: Mbak Siti pok?
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Okay, munafik dari Ike Nurjana sudah muncul di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Babita. Ea, ir klubrak. Ya, sekarang Rasika bicara tentang sebuah janji ya. Apa sih makna dari sebuah janji? Bagaimana pendapat Anda dari tentang sebuah janji? Nah, boleh tuh dikomenkan di sini di 0854773111 ya, atau kalau enggak di komennya di TikToknya Ida Bita juga boleh ya. Jadi menurut saya janji itu adalah apa ya? Gitu. Boleh dibagikan ke sini ke kawan Rasika yang lain juga. Makna dari sebuah janji, atau mungkin pernah punya pengalaman tentang sebuah janji, atau mungkin pernah berjanji kepada seseorang gak sengaja mengingkarinya gitu. Ada gak sih janji yang tidak sengaja diingkari? Oh pasti ada. Atau mungkin ada gak sih janji yang secara sengaja diingkari? Banyak juga ya. Oke, monggo saya tunggu SMS WhatsAppnya di sini di 0856-4773-1111 untuk kita berbincang-bincang tentang yang namanya sebuah janji gitu ya. Oke, dan sembari saya tungguin juga SMS WhatsApp Anda di sini yang mau order-order lagu tentang janji, boleh monggo-monggo saja. Saya tunggu sampai di jam 5 kurangnya dikit saja. Ini ada lagu bagus milik dari Ine Cynthia, Prasangka. Di lirik lagunya juga ada loh kata-katanya janji. Yang di mana coba? Yuk kita dengerin bersama ya. Prasangka Ine Cynthia di Digoda Sore di Goyang Dangdut Legenda di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ihir klubrak. Monggo.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173, orang pintar.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM. Rasika Pekalongan. Rasika FM.
5: Dari mana sih, Pak? Digoleki lho dari tadi.
6: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
5: Loh, BAB ki ono ning jamban to.
6: Ya ben karo nggo rabuk kok.
5: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
7: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
8: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
4: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Digoda digoyang dangdut rasika dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ya, ihir glubra. Mbak Bita selamat sore, rahmat dicomal. Iya, Isdalia yang pergi tanpa pesan Mbak Bit yang syairnya ada apakah kau sadar janji suci kau katakan. Gimana coba nadanya? Nyanyi dong, pakai voice note kayak gitu ya. Digoda digoyang dangdut rasika bersama Mbak Bita. Ya, ihir klubrak katanya. Terima kasih Mbak Bita, selamat sore, selamat bertugas dan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Pergi tanpa pesan ya. Coba ya, tak cari dulu ya. Pergi tanpa pesan. Oke, ada. Siap, nanti langsung muncul ya. Ditunggu. Terima kasih Mas Rohmat. Ya, Dewa Hut Sigalong Wetandoro. Info cuaca ngon Dewa Hut. Apa nih? Takkan di mau jajal. Dewa Hut mau ngetiket wowine ra karuani. Hadir info cuaca ngon Dewa Hut masih panas cerah. Lagune melu Mbak Bita wae ya. Dewa Hut lorone angel sing ana judule janji soalnya. Kecuali janji karo bojone gampang misale mengko bengi ya Mas. Jawabe gampang insyaallah kok kuwi kan Mbak Bit. Nek judul lagu sing ana janjine lorone angel Mbak Bit. Enggak usah judul yang di syairnya juga enggak apa-apa ya. Gampangnya pokomen melu Mbak Bita wae wis kok kuwi wae gitu. Pokomen nek Dewa Hut lagune melu Mbak Bita berarti wis jelas ora bisa luru judul. Salam ke kamar rasika semua tanpa terkecuali. Mbak Bita selamat bertugas. Terima kasih Dewa Hut. Ibu Ana di Ursum. Kalau menurutku janji itu mudah diucapkan tapi kadang banyak yang ingkar. Pengalaman pribadi Mbak, terutama janji mbalekke duit. Wis mesti 100% ora ono sing pas, mesti ingkar kok kuwi wis Mbak Bit. Temenan yakin bohong. Ya wis Mbak Bit, semoga tetap sehat selalu, tambah sembohai dan salam klubriak ihir. Thank you Ibu Ana. Iya memang janji itu sangat mudah banget diucapkan. Apalagi seperti yang tadi disampaikan sama Bu Ana ya, untuk janji yang tentang fulus-fulus gitu. Pada waktu dia mau pinjem, pasti janjinya muluk-muluk. Tapi di saat janji yang sudah ditentukan, pasti akan ingkar. Oke, terima kasih Bu Ana. Thank you. Mat sore Mbak Bita. Wong bojong mencudul maneh ki. Lagune janji Rita Sugiarto ya Mbak. Salamin ke KPW spesiale. Go Mbak Bita, moga sehat terus. Matur nuwun Mbak Bita. Klubrak. Oke, terima kasih kembali. Janjinya Rita Sugiarto ya. Oke, ditunggu. Mana tadi? Udah tadi kayaknya aku udah nyepakan. Oh ya. Thank you ya. Dari siapa ini tadi? Dari Wong Bojong ya. Thank you Wong Bojong. Emang namanya Wong Bojong gitu ya. Pak Supai selamat bertugas Mbak Bita, hadir aja. Oke, terima kasih Bapak untuk hadirnya. Putri Ana di Pawoden absen aja. Bos pocoan bos. Ojo suwi-suwi bos. Iya, oke, terima kasih Putri Ana. Absen wae Mbak Bita, lagune janji Evita Mala atau Rita Sugiarto. Matur nuwun. Ya, ini udah disiapkan yang janjinya Rita ya. Mas Yono. Iya betul ya, Mas Yono bojone Mama Evita Mbak Bit. Oh, wong bojong kuwi jenenge Mas Yono, bojone Mama Evita. Oh, begitu toh. Sik tak save sik oh namare yo. Mas Yono bojone Evita, Mama Evita anu ya, Mama Evita ya. Mas Yono bojong. Oke, terima kasih. Mas Yono di Bojong. Kalau ada namanya gini kan enak ya, masuk uang Bojong loh. thank you Mas Yono yang ada di Bojong. Ya, yang udah kirim-kirim lewat voice note nanti dulu ya, nanti akan dibuka satu persatu tapi nanti dulu. Ini munculin yang ini dulu deh, Pergi Tanpa Pesan Is Dahlia. Sosial juga buat Anda yang baru saja ketemu dengan suara saya, langsung stay di situ, jangan kemana-mana lagi sampai di jam 5 sore nanti, tentu saja di Digoda, Digoyang Dangdut Mbak Bita.

0: Rasika FM.
1: Kok tima dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Sosial Kabupaten Semarang menegaskan kartu ATM atau Kartu Keluarga Sejahtera milik penerima bantuan sosial mutlak tidak boleh dipinjamkan maupun dipegang oleh orang lain. Pernyataan tegas ini mencuat menyusul adanya dugaan penyelewengan bansos di Desa Melilir, Kecamatan Bandungan dengan modus peminjaman kartu ATM oleh oknum kepala desa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah menyatakan praktek pengumpulan ATM penerima bansos oleh pihak lain termasuk perangkat desa sangat menyalahi prosedur dan melanggar aturan. Jika penerima dalam kondisi sakit atau lansia, proses pencairan bantuan hanya boleh diwakilkan dengan syarat menggunakan surat kuasa resmi bermeterai serta diketahui oleh pemerintah desa.
2: Kami sudah selalu mewanti-wanti, nggak boleh yang namanya kartu itu dipegangkan oleh orang lain gitu. Itu kami sudah mewanti-wanti, setiap SDMPKH akan menyampaikan nggak boleh kartu itu, bahkan untuk menjaga itu nggak boleh yang namanya kartu itu passwordnya ditulis di kertas itu nggak boleh, karena bisa saja digunakan orang lain untuk diiling-iling lah gitu, diambil sendiri. Kalau toh misalkan nih di situ lansia, maka mengajak orang lain untuk mengambil, tetapi bukan dalam artian dikumpulkan begitu, enggak. Kartu itu harus dipegang sendiri.
1: Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan bantuan program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai mereka diduga dipotong, bahkan tidak diterima penuh akibat kartu ATM dikumpulkan oknum perangkat desa. Padahal berdasarkan data Dinas Sosial, bantuan program Keluarga Harapan periode Januari hingga Maret 2026 sudah tersalurkan hampir merata kepada 27.325 keluarga penerima manfaat. Warga di Kabupaten Klaten yang kedapatan menjual beras bantuan pangan dari pemerintah terancam dicopot dari daftar penerima manfaat. Sanksi tegas ini disiapkan menyusul maraknya aksi jual beli beras medium subsidi secara terang-terangan di media sosial dengan harga mulai Rp9.000 per kilogram. Dinas terkait kini langsung turun tangan, melakukan evaluasi bersama aparat kecamatan dan petugas di lapangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kabupaten Klaten, Iwan Kurniawan, menegaskan, sosialisasi berjenjang sebenarnya sudah dilakukan kepada 184.000 keluarga penerima manfaat. Namun fenomena barang bantuan yang seharusnya meringankan beban pangan tersebut justru dijual online. Pemerintah daerah menegaskan setiap karung bantuan sudah diberi label jelas dilarang untuk diperjualbelikan. Bagi penerima yang terbukti melanggar, maka untuk tahap penyaluran berikutnya, hak jatah bantuan mereka akan langsung dihentikan. Berikut kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menghimbau jemaah haji Indonesia untuk tidak turun ke lantai bawah usai melaksanakan lontar jumroh di lantai 3 Jamarat. Himbauan ini bertujuan agar jamaah tidak tersesat karena jalur kembali menuju ke tenda Mina akan berputar keluar dan langsung masuk kembali ke terowongan Muaisim. Koordinator Bidang Satuan Operasi Arafah Muzdalifah dan Mina Harun Ar-Rasyid Usman mengingatkan jalur pulang pergi dari tenda menuju Jamarat mencapai jarak sekitar 4,5 km. Oleh karena itu, jamaah diminta untuk tetap berjalan bersama rombongan, menyiapkan fisik, serta membawa perbekalan air yang cukup. Petugas juga meminta jamaah tetap tenang dan segera meninggalkan jalur jika terjadi kondisi darurat seperti mati lampu di dalam terowongan. Jika merasa lelah, jamaah diimbau untuk tidak memaksakan diri dan bisa beristirahat di pos kesehatan yang telah disiapkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika.
1: 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Di Goda sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea ea ihir glubrak. Oke, sekarang saatnya saya buka sesi Pon Live di 0856-4773-1111. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi suaranya siapa, Mas Al? Mbak Andin ya?
2: Kurone kan lagi makan lote ada di
1: Oh, begitu. Dongeng. Lagunya apa, Mas Al?
2: Lagune angel sih, Mbak Vita lurus lagu. Ah. Kok dipilih bae sing gue kuwi iki Rita.
1: Rita udah keluar tadi barusan. Eh ada bagus loh janjinya Imam S. Arifin mau. Ya wes. Oke lah kalau begitu. Salamnya. Lah kenapa tidak minta kode? Oh, lagi kali. Oke, yoi salamnya buat siapa?
2: Bang Toyin, Mas Toto, Bang Oli.
1: Siap.
2: Pak Nan, Cak Tom. Habibi, terus Kang Hengki,
1: Oke.
2: Semuanya ada siapa Mbak Fi?
1: Oke deh.
2: Lalu Mbak Fi sehat selalu.
1: Amin, amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Al. Iya. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Mbak Na, apa kabar Mbak Na?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Saya juga sehat Mbak Na, masih tetap lebar.
3: Mbak Pi, itu yang harapan selalu.
1: Oke.
3: Di situ cuacanya gimana Mbak Pi?
1: Sudah mulai redup sih, tapi masih terlihat cerah.
3: Di sini terang.
1: Ya, terang ya, alhamdulillah.
3: Saya Mbak Pi, saya entah lagunya dari Cesnawati yang berjudulnya Berjanjilah.
1: Berjanjilah Ica Tresnawati ya. Oke, tak cari
3: yang
1: dulu
3: berjanjilah
1: ya.
3: Pada Allah.
1: Oh ya, oke, okay, oke, okay, siap, siap, siap. Ya, ada nih.
3: Ya, salamnya buat Mas Al. Buat Mbak Jidia, Mbak Ulia. Mas Rahmat, Mas Dirat Maisal, Al-Hadi, Abi Mohan, Tata Ayu Nusanda, Yusuf Mama Devi, Bunda Olive, Mama Sekar, dan kawan-kawan.
1: Okay,
3: maaf ya,
1: Mbak Jidia,
3: saya ingatnya itu petugas siapa? Terima kasih.
1: Yoi, sami-sami. Terima kasih Mbak Nah. Iya, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Jen, apa kabar? Luar biasa, lama sekali gak muncul.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
4: Bebas, Mbak Pit.
1: Oh, begitu. Oke deh.
4: Ya, sehat, Mbak Pit.
1: Alhamdulillah saya sehat, Pak Kajat masih tetap lebar.
4: Nambah lebar, Bu.
1: Itu pasti.
4: Oke ya, syukurlah. Melu senang nek nambah.
1: Aduh, doanya tidak tak aminin wes nek melu seneng ngono kuwi.
4: Nah, repot to bae seneng iki dadene kan kok kuwi nambah lebar yo berarti melu seneng kanca bolo.
1: Oke lah.
4: Makmur.
1: Baik, Pak Kajat lagunya apa nih?
4: Lagune punya Ida Laila.
1: Ida Laila.
4: Seribu janji.
1: Oke, siap salamnya.
4: Salamnya lo sing tembe medu no, ono Mbak Nah, terus Mas Al kok.
1: Iya Mas Al.
4: Nah, terus Mas Toto.
1: Oke. Okay.
4: Orang munggah ke Mas Toto.
1: Rauman. Mas Toto Rauman.
4: Toto iki kok Mas Toto biasa ra. Oke. Lu kanggo Pak Abah, ono Pak Tidula, Pak De Freddy, ono. Baim ya, terus okay. Ayah Enso. Terus Sopo Wira dan Mas Atmodio. Terus ono Sudawira terus Ibu Negara oh.
1: Okay, siap.
4: Terus yang anang gue ono Bang Jaya terus Burhan Asgor
1: okay.
4: Terus Al-Hadi dan kawan-kawan.
1: Oke deh, siap.
4: Lomba bidane sukses selalu ya.
1: Amin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaja, terima kasih Mbak Nah, terima kasih Mas Al yang sudah berhasil masuk di sesi Pond Live ya di 0856-4773-1111. Oke, lagunya berurutan, Janji Mama Sarifin, disusul dengan Berjanjilah Itje Tresnawati, kemudian ada Seribu Janji Ida Layla. Monggo.

0: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
0: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
3: Pok, tima IDW, lare wangi renti mbak.
4: Mbak Siti, pok.
3: Iya, Mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah, loro apa sih?
4: Loro tumor, mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombok, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
7: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Janji, kalau kita bicara tentang sebuah janji ya, bagaimana kita harus bisa menepati janji yang sudah pernah kita ucapkan. Apapun itu, kalau yang namanya janji memang harus ditepati gitu ya. Karena peribahasa mengatakan bahwa janji adalah hutang. Dimana kalau kita nanti di hari penghisapan, di akhirat nanti itu salah satu dari yang ditagih itu adalah hutang. Kalau kita masih punya hutang, otomatis tetap harus di lunasin gitu ya. Begitu juga dengan yang namanya janji, kawan. Jadi kalau kita merasa berjanji, pernah mengatakan janji gitu ya, janji tentang apapun juga, gak cuma janji berupa materi ya. Kita janji pernah melakukan sesuatu, itu kalau kita udah pernah berjanji ya, bagaimanapun juga tetap harus ditepatin. Karena sekali lagi, janji adalah hutang. Nah, sopo sing utangke? Lah ya sing utangke ya sopo sing dikei janji gitu. Oke, Akang Jaya di Kali Jambe. Terima kasih untuk hadirnya Kang Jaya. Kang Jaya Kali Jambe hadir Mbak Bit. Kang Jaya pek Mbak, Kang Jaya pek takok Mbak. Kae Kang Jaya duwe pare kayane yo nganti mateng nang wite. Lah karan pare kan pahit Mbak oh. Podo karo buah-buahan liane, tapi pare nganti mateng ing wite kuwi rasane piye Mbak? Apa dadi manis apa ijek tetep pahit? Yo jenenge pare mbok mateng mbok mentah yo tetep pahit. Timbang Kang Jaya bingung yo mendingan bertanya karo Mbak Pita wae. Oke Mbak, matur nuwun semuanya. Oh, ini dia juga ngirimin videonya. Iya loh, parenya sampai mateng nih, nguwet sampai kuning-kuning kayak gitu. Yo, kalau menurut saya pare yang mateng diwet itu semakin pahit ya. Oke Kang Jaya, terima kasih. Kang Burhan, oh tadi ada voice note ya Kang Burhan ya. Tadi kayaknya mau ikut pon live, udah dibuka belum voice note-nya? Udah kayaknya ya, udah belum ya. Saya buka yang punya Aulia dulu deh.
1: Assalamualaikum Mbak Bita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore.
1: Di sore yang udah redup nih, udah mulai redup Mbak Bita.
0: Oh iya.
1: Wes check sound glundang glundung gitu Mbak Bita.
0: Iya betul.
1: Enggak gitu ya. Salamnya buat Bunda Aziza, Bunda Na, Bunda Putri Ana, Mama Ayla, Mama Gio, Bunda Zulfia, Cikgu Fitro, Bunda Olive, Bunda Yuli. Terus Yoni Fashion, Mas Erwin Caharodeso, Mas Al Hadi, Mas Wirat, Mas Toto, Mbak Ayu Marsyanda, Kang Jun, Kang Rohmat, terus ya pokoknya buat semuanya yang sedang monitor di Goda,
0: di Goyang Dangdut Mbak Bita,
1: Lubrak. Buat Mbak Bita, semoga tetap sehat selalu,
0: amin,
1: bahagia,
0: amin,
1: diberi keberkahan, rezekinya.
0: Ya Allah, amin.
1: Dan jangan lupa ngemil yang banyak biar tetap langsing
0: tetap,
1: gitu ya Mbak Bita.
0: Iya. Oh, udah gitu aja Ul. Kok matinya berhentinya enggak enak banget sih Ul. Oh, belum.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Kepencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Aulia. Ya, thank you ya. Terus lagi, ada siapa lagi nih? Ini Kang Burhan betul kah? Oh, kayaknya Kang Burhan ini voice note kemarin ya. Ini kan ada panggilan tak terjawab nih. Burhan Segor. Ada panggilan tak terjawab. Oh, coba dibuka aja deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Santen Mbak Pita.
0: Sugeng Santen sore.
2: Dari Kang Burhan Segor Glubrak.
0: Oke.
2: Oke, nitip-nitip salam Mbak. Pertama kanggo Kang Supai. Bapak Radit, Abi Mohan, Mbak Na, Kang Jaya, Al Hadi. Pak Kajat, Pak Abbas, Bunda Olis, Mama Sekar, Toto, Ayune Marsanda, Luna, Puput, terus Sopo maneh ya kelalen kabeh ya wis kanggo
0: semuanya aja.
2: Sampai terakhir sekian terima kasih. Okay. Jalan lagu ini Mbak Cinta Suci Mansur S. Sekian terima
0: ada
2: kasih.
0: Ada janjinya enggak itu?
2: Indonesia terlalu tambah barokah.
0: Amin.
2: Barokah kata rezekine. Amin. Amin ya robbal alamin.
0: Amin. Oke, terima kasih. Siapa lagi nih? Thank you Kang Burhan. Amin amin ya Allah amin. Terus lagi ada siapa lagi nih? Oh, Kang Wirat mau ikut pon live tapi enggak bisa masuk. Ya wis enggak apa-apa ya. Buat besok lagi yang jelas. Terus aduh, ini kalau udah mulai manjat-manjat jauh kayak gini tuh paling susah ya. Oh Mbak Nah tadi ikut voice note juga ya Mbak Nah. Tapi tadi udah masuk polaf gak usah dibuka ya Mbak Nah. Chandra Ranu Mukti Waren. Sorry Mbak Bita Manohara. Ngomong-ngomong tentang janji nih Mbak. Menurut aku sih janji adalah hutang ya. Janji memang mudah diucapkan namun sulit untuk direalisasikan. Apapun itu, siapapun itu, entah pejabat, janji pada rakyat, entah teman janji sama teman, atau pada pacar. Itulah ucapan Mbak, ringan diucap, berat dipraktekkan. Seperti halnya Mbak Bita, berjanji tidak ngemil, cita-citanya langsing, susah dipraktekkan. Akhirnya mudah diucap. Berat di badannya Mbak Bita. Atau timbangannya semakin naik. Wah, ya jelas. Tapi tetap manis kok Mbak Bit. Biarpun subur. Ir. Ngantuk Mbak. Mas ngerti. Janji Arapek ya Mbak. Makasih salam minggu KBWI. Buat oh Mbak Dewa Hutangi gitu katanya. Ah, oke terima kasih. Lagunya apa? Janjinya Arafek, oke siap. Disiapkan nanti, thank you. Sore Mbak Bita, Roma, Bapak Ena, Bapak Ena, Jua, Dilegok, Celili, Bojong. Absen aja, bos ngemis bos. Pocoan. Terima kasih. Iya. Ada voice note lagi nih. Dari siapa ya? Coba dibuka lagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore.
3: Yang makin hari makin mempesona.
0: Ir.
3: Yang punya acara digoda, yang selalu dinanti oleh para kaum pria.
0: Asik.
3: Dan yang punya sejuta tema tentunya.
0: Iya.
3: Dari Ambuitan Ulu Jamini. Hadir nih Mbak Bita ya. Ya biasa, cuman mau request lagu nih Mbak Bita.
0: Lagunya apa nih?
3: Meramaikan temanya nih Mbak Bita.
0: Oke, siap.
3: Request lagunya dari Itje Tresnawati yang berjudul Berjanjilah.
0: Oh ya, tadi udah keluar kayaknya ya.
3: Untuk semua kawan Rasika dimanapun saat ini sedang berada ya. Untuk Mbak Bita, terima kasih banyak. Ditunggu lagunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Berjanjilah udah dimunculkan ya. Tadi diminta sama Mbak Ana kalau gak salah ya. Oke, Papa Radif, terima kasih. Oh, ala ini Papa Radif tuh apa namanya? Voice note-nya sudah dari tadi ya, dari sebelum jam 4 tapi bisa muncul baru bisa kebuka sekarang. Enggak apa-apa ya, Pak. Lagunya kalau mau diganti bisa langsung chat aja. Oke, munculin janji tadi diminta sama Chandra ya, Indriandra. Betul ya, Arafik ya. Yuk, spesial juga buat Anda yang sampai sekarang masih bersama saya di Goda Sore.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Sendirikah kau di sana? Lama ya, pokoknya seperti itu. Oke, Kawar Asikah, kalau kita bicara tentang janji, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, janji adalah hutang. Jadi apapun itu alasannya, kenapa atau bagaimana atau mengapa, tetap janji itu harus ditepatin ya, harus dipenuhin karena janji adalah hutang. Oke, dan kayaknya kita gak bisa berlama-lama lagi karena jatah saya untuk bersama dengan Anda di sore hari ini sudah harus dituntasin, udah harus selesai. Oh, ini ada yang terakhiran masuk nih sebelum saya pamitan. Ada siapa nih? Oh, Chandra, Kukut, Mbak Kukut, iya kipek Kukut, Ndra, tenang, mau hujan jadi. Emang saya mau nunggu hujan. Ya wis ya, ini lagu terakhir sudah saya siapkan, ada janjinya Elia Kadam, kemudian disusul dengan 1001 janjinya Rita Sugiarto. Ya, sekaligus kita pamit, terima kasih, salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dan DIY dalam kondisi aman. Kesiapan ini dilakukan untuk menjamin kebutuhan energi masyarakat menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha. Area Manager Komunikasi Relasi and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan menyatakan ketahanan stok biosolar saat ini mencapai 110.757 kiloliter atau 18 kali lipat konsumsi harian normal. Sementara untuk Pertamax berada di angka 84.300 kiloliter dan produk Dex memiliki ketahanan hingga 47 kali lipat konsumsi normal. Pertamina juga menjamin ketersediaan LPG aman karena mendapat dukungan pasokan tambahan dari wilayah Gresik dan Balongan. Seluruh infrastruktur distribusi kini dalam kondisi siaga full, terutama di sepanjang jalur wisata dan perjalanan antar kota. Selain memastikan kesiapan pasokan energi, Pertamina kini juga resmi membuka layanan bantuan di seluruh SPBU. Langkah ini diambil untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala penggunaan barcode subsidi tepat BBM. Taufik menyatakan masyarakat cukup mendatangi operator di SPBU terdekat untuk aktivasi maupun pengecekan kendala akun. Sejauh ini masalah utama di lapangan bukan pada sistem Pertamina, melainkan adanya penyalahgunaan nopol kendaraan oleh pihak tertentu, sehingga warga dihimbau melakukan pengecekan ke Samsat jika ditemukan dugaan nomor polisi ganda. Selain layanan di tempat, Pertamina juga menyediakan layanan pusat panggilan di nomor 135, serta menggandeng organisasi angkutan darat dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia untuk memantapkan edukasi di lapangan. Berikut kabar haji. Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia atau BPKH RI memastikan dana setoran jamaah haji tetap aman meskipun masa tunggu keberangkatan kini mencapai puluhan tahun. Anggota Badan Pelaksana BPKH RI Aceh Priyana Jaya Prawira usai kegiatan BPKH Connect di Semarang mengatakan seluruh pengelolaan dana dilakukan secara hati-hati melalui instrumen investasi dan penempatan berisiko rendah sesuai Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Menurut Aceh, setiap keputusan investasi harus melalui kajian resiko, kajian hukum, dan kepatuhan regulasi sebelum diputuskan bersama Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Saat ini, keputusan investasi melibatkan 14 orang, terdiri dari 7 anggota Badan Pelaksana dan 7 anggota Dewan Pengawas guna memastikan dana jamaah tetap terlindungi. Acep juga menjelaskan tantangan terbesar pengelolaan dana haji berasal dari fluktuasi nilai tukar dolar Amerika dan rial Saudi. Namun kenaikan kurs saat ini dipastikan belum mempengaruhi biaya haji tahun ini karena kebutuhan valuta asing sudah dibeli lebih awal. Selain itu, BPKH juga tengah menyiapkan strategi keberlanjutan di tengah antrean jamaah yang mencapai sekitar 5,5 juta orang, termasuk mendorong skema cicilan setoran selama masa tunggu keberangkatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

dan Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: Klasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
5: Pertigaan arah ke Untung Suropati. Iya, ketemu toh?
6: Mau diperbaiki?
5: Udah dibongkar. Sudah dibuat buka tutup. Ya, dibuat buka tutup, antreannya panjang. Terus tadi di Sigar Mencah arah ke Metese itu ada pekerjaan kayak perbaikan kabel gitu, kabel listrik. Enggak tahu kabel listrik apa kabel apa gitu, tapi udah ada petugas kepolisian, cuman ya antreannya panjang tadi. Terus di Jekulo. Setelah TL Hadipolo itu. Setelah TL Hadipolo ada truk mogok, truk gandeng mogok. Ada petugas kepolisian. Antre yang panjang itu yang dari Kudus ke arah Pati. Ini hari apa sih? Hari Kamis.
6: Itu
5: kendalanya.
6: Kita pamit. Banyak jalan macet lagi. sebenarnya ini yang nasika apa? Untuk kondisi arus lalu lintas itu berubahnya cepat. Jadi kadang pengerjaannya sudah selesai, nanti lancar kembali. Tapi kalau yang dibongkar-bongkar itu ya berbulan-bulan mungkin nanti akan terjadi ketersendatan. Seperti pengecoran yang di lingkar Kudus. Di kawasan Jepang itu arah Kepati. Itu juga sampai saat ini masih panjang untuk antreannya. Nah untuk Kandrasika yang akan menghindari jalur tersebut, Anda bisa lewat dalam kota. Atau mau lewat ini aja untuk menghindari kendaraan mogok di kawasan Hadipolo, Kandrasika juga bisa lewat ke arah Merayung, kemudian ke arah mana tuh jalur Kudus, Kain tuh tembusannya Jekulo. Nah itu juga bisa itu. Baik, ya itu ya. Pokoknya ada antrean panjang arah masuk kota Semarang, jadi cukup panjang antreannya sampai di Tikuan Sango, mulai dari TL Pintu Timur KIW. Kalau yang arah ke baratnya masih aman, lancar. Yang sudah bergabung ada
5: Pak Kis.
6: Pak.
7: Mbak sore. Mbak Greta Putri.
5: Iya.
7: Selamat sore kawan Rasika.
6: Sore.
7: Ini jalur saya gimana Mbak Putri nanti sampai di Weleri?
6: Oh, sampai.
7: Saya mau lewat jalan tol saja Semarang Batang.
6: Ya lancar.
7: Itu yang longsor kemarin sudah lancar apa belum ya yang di lingkar Leri? Terima kasih Mbak Gerita.
5: Lingkar Leri.
7: Selamat sore Mbak Gerita. Ini di Kerapiak, persimpangan Kerapiak ada apa ya kok dari dalam KIC macet banget nih, ada apa ya di
6: biasa kepadatan yang pulang ya.
7: Ada insiden begitu.
6: Terima kasih. Biasa Pak kalau jam pulang kerja ya gitu, kawasan industri Candi arah keluar itu pasti antreannya panjang gitu. Halo, yang longsor di mana tadi?
5: Di
6: lingkar Leri. Itu belum ada info sih. Cuman memang kemarin itu ada ini longsor karena kan jalurnya kan memang tinggi tuh. Lebih tinggi dari sawahnya. Itu yang di sekitaran daerah apa itu namanya ya? Apa itu?
5: Apa?
6: Pucuk Sari. Ya, daerahnya tepatnya di Pucuk Sari yang dekat makam itu. Itu memang kemarin longsor karena sih kan. Ada kepadatan memang, tapi yang arah ke Semarang atau arah ke timur, kalau yang arah sebaliknya masih aman lancar. Pokoknya setelah rel kereta itu ada semacam kayak jembatan jalan kampung bawah itu daerah Pucuk Sari itu. Nah, itu dia. Kemudian ada siapa lagi?
5: Pak Manto.
6: Pak Manto.
5: Oh, ini yang mana? Ini panjangan itu. Apa? Jembatan panjangan.
6: Jembatannya. Oh, ini yang dibongkar. Sedang dibongkar sore-sore.
5: Bagus. Dari tadi sih.
6: Oke. Di daerah Panjangan Jembatan. Oke, aman. Oh, ini dia.

0: Oh itu memang di PL gitu ya. Oh jembatan lama memang. Okay, ini yang di daerah Simongan karena Sika yang sedang lagi ada pengerjaan jembatan. Satu lajur ditutup sehingga hanya menyisakan satu lajur lagi yang arah ke Kota Semarang atau arah ke ini apa namanya jalan ya Simongannya arah ke Sampokong. Kalau yang arah dari Sampokong yang panjang antreannya kan Rasika. Dan di situ ada taman gitu ya. Biasanya ramai juga tuh daerah situ karena tembusan jalur Simongan yang ke arah beberapa kawasan seperti Tugu Soeharto dan lain sebagainya. Oke, Pak Manto, terima kasih. Ini tadi di jembatan panjangan Jalan Simongan masih dalam perbaikan. Jadi kawan Rasika melintas ekstra sabar saja. Mungkinan juga akan butuh waktu beberapa bulan lagi.
1: Enggak sampai berbulan-bulan. Orang terus? Itu pekerjaan rencananya itu 14 hari. Sampai tanggal 7 Juni gitu.
0: Oh, sangar. Cepat mana?
1: Iya, pokoknya jembatan infonya tepung, gitu. Kan? Tapi gak tahu sih apa ya. Namanya prakteknya seperti apa.
0: Nah, itu udah praktek.
1: Enggak, maksudnya sampai berapa lama gitu kan kita belum tahu.
0: Katanya 14 hari.
1: Kalau dari apa pemberitahuannya 14 hari gitu.
0: Hanya setengah bulan saja. Oke. Terima kasih Pak Manto informasinya. Kemudian
1: Pak Agus Jaya.
2: Selamat sore Mbak Grita, selamat sore kawan Rasika. Menginformasikan TL Jerakah yang arah Kalibandeng ada dam truk mogok Mbak Grita di posisi di tengah-tengah. Mohon hati-hati ambil jalur kanan apa kiri. Gitu. Terima kasih Mbak Grita. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Pak Agus Jaya. Untuk karena sih yang melintas di sekitaran TL Jerakah arah ke Kalibanteng itu ada dam truk yang mogok. Posisi ada di lajur sebelah kanan atau tengah lah ya. Untuk karena sih yang melintas ekstra sabar saja, hati-hati saja. Di TL Jerakah. Kemudian
1: Pak Santo, ini Kali Gawe arah kota macet sudah 10 menit tidak bergerak, tapi ini sudah mulai jalan.
0: Oke, kepadatan arus lalu lintas di kawasan Kali Gawe karena sikap perlintasan rel kereta api Kali Gawe, bawah jembatan tol Kali Gawe, jadi simpul ketersendatan dan juga nanti yang di Yuten Kubro tuh, jadi ekstra padat dan merayap truknya juga dominasinya truk-truk gede banget. Terima kasih Pak Santo informasinya. Kemudian
1: Pak Ipung, mohon info lalin ngeserp Undip ke arah Ungaran via konven bagaimana?
0: Oke, dari ngeserp Undip menuju ke arah Ungaran. Ya. Kalau lewatnya jalur konven mau lewat Tirto Agung pastinya akan ramai, tapi masih cukup lancar juga sih. Untuk Durian Raya ini juga lancar juga menuju ke arah exit tol Serondol yang ramai nanti biasa TL Sukun ya lebih aman sih, lancar sih, tidak ada ketersendatan untuk di setiap TL-nya, hanya antrian normal saja. TL Banyumani kemudian nanti sampai Pudak Payung sampai Ungaran, masuk Ungaran ini juga lancar juga. Kemudian
1: Pak Hendra.
3: Selamat sore Mbak Greta.
1: Sore ya.
3: Ya tadi ini saya memutuskan akhirnya lewat Onggorawe ya Mbak. Sebelum tadi menunggu kabar dari Mbak Greta. Tadi waktu saya mau nanya tuh sebenarnya saya udah mau masuk Sayung, cuman kok kayaknya ragu-ragu gitu ngelihat CCTV dari YouTube tuh agak padat, kayaknya memang Sayung ini deh macet, dan ternyata benar. Nah ini saya udah masuk Semarang Mbak. Akhirnya tadi saya lewat Onggorawe ya, keluar dari Meranggen terus sudah masuk Semarang nih. Alhamdulillah tadi perjalanan cuman 20 menit dari mana Onggorawe menuju masuk Semarang. Terima kasih Mbak Greta, selamat beraktivitas dan
0: terima kasih.
3: Selamat buat kawan Rasika semua, tetap hati-hati di jalan. Sampai ketemu Mbak, terima kasih.
1: Oke.
0: Okay. Oke, Pak Hendra, terima kasih informasinya. Kepadatan di kawasan Batas Demak arah ke Semarang itu mulai dari Pasar Sayung karena Rasika, mulai Pasar Sayung padat merayap sampai dengan Batas Demak. Setelah Batas Demak sih aman, lancar. Cuma nanti mendekati Kali Gawe seperti di kawasan Padiraya simpulnya. Itu padat banget di sampai Gebang Anom. Kemudian nanti di depan

0: ini dari Mas Salatiga ini.
1: Iya, ya, tahu tadi dusen semilir ya. Iyalah, aku batin nih. Agak enak perasaan.
0: Salah berarti info saya, maaf ya kawan Rasika. Ternyata 1,5 bulan.
1: Apanya?
0: Itu pekerjaan yang dipanjangan itu.
1: Oh.
0: 1,5 bulan tuh Pak Wendy marah-marah.
1: Termasuk cepet loh. Termasuk cepet.
2: Coba urusannya lingkup edukasi kelapa.
1: Lidulapa.
0: Lidulapa ya.
2: Urusannya yang coconut ini, Mbak.
0: Itu di bawahnya. Kan ada tulisannya. The coconut.

0: kekinian. Kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko Emas Supermasif Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermasif Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermasif Gold atau Supermasif Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermasif _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
0: Toko Emas Supermasif Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermasif.
3: Kok tima EDW lah rewangi renti mbak?
4: Mbak Siti pok.
3: Iya mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah loro apa sih?
4: Loro tumor mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi Dahes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
7: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi Dahes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Berkurang ini. Mohon infonya Mas Yuli Mbak Rita. Terima kasih.
6: Jauh sebelum tikungan SMP Negeri 1 Cepiring, itu antreannya lumayan untuk TL Sri Agung di petang hari ini. Jadi mulai dari TL Sri Agung ke belakangnya itu kurang lebih hampir 3 km. Hampir sampai di SPBU Gondang itu Pak Chandra Sandro. Gitu Pak Chandra Sandro mendengarkan di 88,9. Kemudian,
7: nah ini Pak Aditya Bagus, itu apa pemberitahuan dari grup WA Kampung ada pekerjaan juga. Yang di mana ini?
6: Itu.
7: Oh, yang di ini Jembatan Panjangan itu tadi. Hari Kamis 21, satu setengah bulan.
6: Setengah tahun.
7: Satu setengah hingga dua bulan.
6: Dua bulan, ya. Oke, terima kasih Pak Aditya. Kemudian?
7: Kawan di 8238, berangsong macet kah?
6: Nggak, aman, lancar. Yeay, sudah kemarin tuh yang lajur kanan sudah dilewati, sekarang lajur kiri juga sudah dilewati. Eish, azik. Dua arah, baik yang marah masuk Kendal maupun keluar Kendal, ke arah Kaliwungu ini lancar di Brangsong. Kemudian?
7: Pak Bagus Aditya.
8: Selamat sore.
6: Selamat sore.
8: Ada Mas Yuli.
6: Iya.
8: Mas Yul, Mbak Kri minta info sudah selesai tugas di Ngalian. Sekarang harus terbang ke arah timur. Mana lagi kalau bukan ke Jatenglen.
6: Kirain Jepang.
8: OTW Jatenglen dari Ngalian ya Mas Yul, Mbak Kri.
6: Okay.
8: Arus lalu lintas minta infonya ya, terutama di Enggali Gawi.
6: Oke. Okay.
8: Genduk.
6: Iya.
8: Zayung.
6: Iya.
8: Arus lalu lintasnya seperti apa? Tadi soalnya tadi info terakhir robnya masih tinggi, apakah masih ada ketersendatan untuk ke arah Demak. Minta infonya ya, Mas Yul Bakri, Mas Tusun.
6: Oke. Okay. Untuk Raya Kaligawe aman sih, lancar sih, hanya kepadatan saja di bawah jembatan tol Kaligawe. Kemudian nanti di Padiraya, itu juga pendek juga, nyambung sampai dengan TL Terboyo. Selebihnya masih cukup lancar, batas Demak juga lancar, robnya masih ada, cuman ya aman, dilewati juga aman. Yang agak sedikit padat itu yang nanti yang exit tol Sayung yang arah ke Demak. Kemudian untuk sampai di Jatenglen aman, lancar. Kemudian
7: Pak Evan Raharja dari Kudus ke Semarang, sarannya lewat mana?
6: Kudus menuju ke arah Semarang ya harus dijalani, harus dijalani. Untuk yang di Pasar Gajah sampai jembatan Sri Mulyani ini lancar, sudah kembali lancar. Sementara di TL Trenggulinya juga lancar juga meskipun memang padat ya untuk hari ini. Lingkar Demak juga lancar, tambah lancar saja Pak Evan Raharja. Untuk Sayungnya juga tambah lancar juga. Kepadatan hanya di batas Demak saja, sedikit aja gitu. Nanti yang padat juga Gebang Anom, Padiraya masih, kemudian TL Terboya sampai dengan perlintasan rel kereta api Kaligawe sampai lalu arah ke Raden Patah, kemudian yang ke arah pelabuhan sampai Yuten Kubro. Gitu. Kemudian
7: Pak Sabto Nugroho,
9: mohon info Mbak untuk lalin di sore ini di 17.20 di depan Pokpan itu kok berhenti, ada apa ya Mbak ya?
7: Depan Pokpan.
6: Ya batas Demak aja Pak, itu kepadatan hanya di batas Demak saja. Kemudian
7: Pak Bima, macet grek sebelum bawah jembatan tol Kaligawe arah kota, ada apa ya?

0: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
0: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Kok tima idewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Brebes resmi menjatuhkan sanksi ringan hingga perintah pengembalian tunjangan penghasilan pegawai terhadap 2.500-an ASN. Ribuan pegawai tersebut positif terbukti melanggar karena menggunakan aplikasi presensi ilegal fiktif. Sekretaris Daerah Brebes, Tahroni, menyatakan dari total pelanggar yang didominasi oleh tenaga pendidik dan tenaga kesehatan tersebut, sebanyak 7 aparat sipil negara diwajibkan mengembalikan tunjangan sebesar Rp4.000 per hari selama menggunakan aplikasi. Sementara bagi pegawai lain, sanksi ringan berupa teguran akan langsung diberikan oleh atasan masing-masing sesuai wewenang dari Badan Kepegawaian Negara. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pemerintah daerah kini telah mengganti sistem absensi menggunakan sensor wajah dan kedipan mata. Adapun untuk oknum penjual aplikasi fiktif, kasusnya kini telah diserahkan kepada Polres Brebes untuk proses hukum lebih lanjut. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan kini tengah melakukan penyelidikan dalam terkait dugaan masalah tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD. Selain isu tunjangan, pihak kejaksaan juga tengah memeriksa pengelolaan retribusi parkir elektronik di lingkungan puskesmas. Sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan kini sudah dimintai keterangan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir menegaskan pemberian tunjangan tersebut sebenarnya sudah sesuai aturan dan bertujuan untuk mendekatkan para anggota Dewan dengan masyarakat. Munir menambahkan seluruh mekanisme tunjangan sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017. Meski demikian, pihaknya tetap mengapresiasi segala bentuk kritikan dan koreksi dari masyarakat maupun LSM sebagai dinamika demokrasi. Berikut kabar haji. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan dana haji yang dikelola tidak hanya disimpan tetapi juga dikembangkan melalui investasi berbasis syariah untuk membantu menekan biaya keberangkatan jamaah haji Indonesia. Anggota Badan Pelaksana BPKH Aceh Priyana Jaya Prawira dalam forum diskusi bersama media di Semarang Rabu kemarin mengatakan total dana haji yang saat ini dikelola mencapai sekitar Rp183 triliun. Dari pengelolaan tersebut, BPKH memperoleh nilai manfaat rata-rata 12 hingga 13 triliun rupiah per tahun. Sebagian besar digunakan untuk membantu pembiayaan jemaah haji reguler. Menurut Acep, jemaah saat ini hanya membayar sekitar 60 hingga 65% dari total biaya real perjalanan haji. Sementara sisanya ditutup dari hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH. Dana haji sendiri berasal dari setoran awal jemaah reguler sebesar Rp25 juta dan setoran jemaah khusus sebesar $4.000 yang masuk melalui perbankan syariah dan tetap tercatat atas nama masing-masing jemaah. Selain membantu biaya keberangkatan, nilai manfaat dana haji juga dibagikan kepada jemaah tunggu melalui virtual account. Saat ini jumlah antrean jemaah haji di Indonesia mencapai sekitar 5,5 juta orang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Anda masih mendengarkan Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Anda juga bisa mendengarkan via streaming, via WhatsApp, aplikasi Rasika USA, kawan Rasika untuk pengguna smartphone Android, dan juga di www.rasikafm.com. Ini hari ini adalah malam Jumat, kawan Rasika. Malam Jumat.
1: Bukan Kliwon.
0: Waki. Ya, Waki.
1: Ya, Waki.
0: Wage.
1: Ya, Wage.
0: Ya. Enggak tak weten-weten lah.
1: Enggak lah.
0: Oke. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
2: Untuk perjalanan sampai lo wong wingi wes lunga Kudus Mbak Greta iki yo ngono.
1: Apa?
2: Kan yo lunga Kudus, Mbak. Ngoso yo Mas Juli ngomong Wendy saka Kudus yo. Mbok nang kene wae.
1: Yo biarin aja.
2: Kamu tuh tidak care sama saya.
0: Nah, terus apa urusannya tahu jadwalnya?
2: Ini perjalanan sampai di tempat di mana kawan Diti sang pria berbusa bekerja yang Mas Yuli Mbak Greta masih terpantau lancar ya.
0: Pak Didi
2: kan bro kalau kita ya dari kemarin loh saya merindukannya loh. Bahasa aku update kok gak tau ngeto apa jajan sama masalah di aku ya.
0: Mungkin aku.
2: Terima kasih. Untuk perjalanan pukul 18.09 saya sampai di Paringi Popo ya Mas Yuli Mbak Greta tadi di Ngibol. Arah turunnya lancar, arah naiknya agak padat.
1: Gober.
2: Terima kasih.
1: Kimbol.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Wendy. Sampai Semarang aman, lancar jalur konven, tidak ada ketersendatan, bahkan Gombel ini juga lancar juga. Sementara untuk Jatingaleh, Dr. Wahidin juga lancar. Kemudian
1: Pak Tri Setio.
0: Pak Tri Setio.
3: Selamat sore Mas Yuli, Ibu. Mbak Leta. Minta info sayung tersendat karena apa? Karena robkah berapa senti? Terima kasih. Selamat sore. Perjalanan dari Demak ke Semarang
0: lancar, sudah lancar kok. Kalau robnya hanya keceh-keceh saja sih. Hari ini tuh
1: tadi tingginya sekitar jam-jam 1, jam 2
0: Ini sudah mulai surut Bu, jadi aman. Dan lalu lintasnya lancar untuk dua arah, baik yang ke arah Semarang maupun yang ke arah Demak. Jadi memang tanggal 20 itu mulai ada rob tinggi kan Rasika, sampai nanti tanggal 25. Jadi dan itu pun siang, terus sore. Nah yang patut diwaspadai jam pulang kerja itu ketika tanggal 24, 25, 26, 27. Sampai tanggal 27 tuh mulai jam pulang kerja gitu dan lancar. Kemudian
1: Pak Anang Budi.
4: Selamat sore Rasika.
0: Selamat sore.
4: Info perjalanan dari Brebes mau ke Kendal Kota, mau jalur konven maupun tol gimana keadaannya? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasi pertanyaannya.
1: Menuju Kendal Kota.
0: Pak Anang, perjalanan dari Bergas menuju ke arah
1: Kendal Kota.
0: Kendal karena sih kalau Anda ngetol masuk tol Ungaran, keluar tol Krapi ya lancar. Walaupun harus konven dulu sampai dengan entry tol Srondol, ini juga lancar juga. Tidak ada ketersendatan, bahkan Brangsong ini juga lancar juga. Cuman ini ada kepadatan sedikit ini di pasar Brangsong simpulnya, cuman hanya padat saja, enggak sampai macet itu enggak. Enggak tahu ada apa di sana. Sementara untuk yang arah ke Semarangnya, ini di sebelum TL entry tol Mangkang Kalibungu arah ke Semarang itu ada truk mogok mengakibatkan kemacetan kalau tadi di jembatan rel kereta api itu yang arah ke Semarang ya. Ini sekarang mundur lagi agak jauh sampai yang itu Kopi Pangestu itu karena Siga. Jadi cukup panjang. Kalau yang enggak ingin kena ketersendatan yang dari arah Kendal bisa masuk dalam kota Kalibungu saja. Gitu. Kemudian
1: Pak Dwi Wijatmoko.
0: Pak Dwi Wijatmoko.
5: Menjelang maghrib hujan tak reda.
0: Si
5: murung menghitung laba.
0: Waduh.
5: Sampai Kali Garang hujan turun Mbak Gri Mas Yuli.
0: Oke.
5: Timik-timik. Tapi lancar. Dimik-dimik kok lancar ya pokoknya. Jadi hanya karena pada ngiup.
0: Padatan.
5: Nah, oh, akhirnya menghindari yang ngiup-ngiup.
0: Oke, hujan di sekitaran kota Semarang sudah mulai, kawan Rasika. Tadi itu sore sih, sebelum maghrib, itu juga masih belum reda juga. Semoga ini selepas maghrib sudah reda. Terima kasih Pak Dwi Wijab, moga informasinya. Kemudian,
1: Pak Saiful Anis.
6: Selamat sore, Mas Yudi Bagreta.
0: Selamat sore.
6: Ini saya mau untuk Wiga Semarang ini, Mas. Ini baru lepas dari Tanggulangin. Mohon update lalinku ya, Mas. Matur suwun.
0: Sami-sami. Oke, terima kasih Pak Saiful Anis untuk jalur Anda menuju ke arah Semarang. Sayung lancar ya. Tidak ada ketersendatan. Robnya tinggal kecah-kecah sedikit saja. Batas Demak juga lancar juga. Dan kepadatan itu hanya masuk kota Semarang. Mulai dari TL Terboyo sampai perlintasan rel kereta api Kaligawe. Sementara yang ke arah pelabuhan itu sampai Yuten Kubro kan Rasika. Gitu. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
7: Mas dan Pak, pukul 17 lebih 35 menit saya memutuskan masuk jalur Gajah Geneng ya, lewat alternatif ya. Karena kepadatannya sudah mulai sebelum Puskesmas Gajah Mas, Mbak. Padahal sudah jadi loh proyeknya itu, karena kemarin sore saya melintas sudah dibuka dua lajur. Tadi pagi juga saya waktu berangkat ke Kudus juga pagi itu lancar, sudah dibuka dua lajur. Saya enggak tahu ini ada pekerjaan apa lagi atau ada apa yang menyebabkan kepadatan di daerah Sedu ya. Karena kalau yang setelah jembatan Sri Mulyani kemarin sudah dibuka dua lajur yang menuju ke arah Semarang. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Terima kasih informasinya Pak Bobo Artanto. Jadi itu ya Kak Nasika untuk kawasan jalur Sedo ya. Tadi itu sebelum Puskesmas Gajah itu nggak tahu sudah jadi, kemarin itu sempat dibuka jalurnya ya, tapi nggak tahu nih kok apa namanya kok ditutup lagi. Ada ketersendatan itu ya di kawasan Sedo. Oke, terima kasih Pak Bo Artanto informasinya. Tapi untuk saat ini masih ya lumayan lah lancar ya, tidak sampai berhenti krek itu enggak. Semoga segera bisa dipakai lagi jalurnya. Kemudian
1: Pak Kis.
8: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore. Woi.
8: Saya seger banget iki. Woi. Nah, jalurku memang lancar Mas Yuli, lancar pol.
0: Asik.
8: Terima kasih.
1: Oke.
8: Selamat sore Mas Yuli, baik berita.
0: Yep.
8: Itu tadi saya lewat di lingkar Leri yang longsor itu, ternyata ada truknya di nyungsep itu, truknya ke sawah itu ya.
0: Oh.
8: Jadi mungkin
0: sawah.
8: Nanti juga ada evakuasi entah kapan.
0: Terprosok.
8: Berarti nanti terjadi kemacetan. Entah kapan ini belum ada tanda-tanda untuk evakuasi soalnya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Kis. Okay. Jadi ada truk yang terperosok juga untuk yang di lingkar Weleri karena Rasika, tepatnya di Pucuk Sari itu, desanya namanya Pucuk Sari. Kemudian ada
1: Pak Iwan Kendal. Mas Haris, aku sudah sampai berangsong lancar. Tapi tadi sudah mulai diturunin dari truk alat-alat untuk proyek peningkatan jalan yang arah ke timur atau ke Semarang. Mungkin minggu depan macetnya gantian di pagi hari atau berangkat kerja. Demikian infonya Mas Haris.
0: Iya.
1: Tapi ini ngantri panjang karena ada trailer yang patah as di jalur kontraflow arah Kendal di depan pabrik gula, lalin yang ke arah timur yang biasanya mulai kontraflow sejak dari Sri Agung digeser di bukaan jalan depan pabrik gula. Masalahnya itu bukaan jalannya belum lebar, mungkin masih bukaan 1 atau 2, belum bukaan 4 atau 4. Jadi truknya susah keluar. Pokoknya banyak polisi yang mengatur.
0: Bukaan-bukaan gitu. Bukaan pelahiran apa piye.
1: Oke.
0: Baik, jadi yang di Sri Agung Cepiring ya kan Rasika. Itu lalu lintas yang ke arah timur yang biasanya mulai kontraflow sejak Sri Agung itu digeser di bukaan jalan di depan pabrik gula. Bukan jalannya yang belum lebar, mungkin karena bukaan satu. Ya, bukaan satu.
1: Prapanco.
0: Siapa?
1: Pak Iwan.
0: Ah, oke, okay. Pak Iwan Kendil, terima kasih informasinya.
1: Oke. Pak Mas Nur.
0: Pak Mas Nur.
9: Selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Iya.
9: Mohon infonya perjalanan dari Jepara menuju ke Bantul, Jogja. Apakah ada rute-rute yang macet? Mohon infonya. Terima kasih.
0: Oke, mau lewat mana ini? Mau lewat jalur Magelang atau mau lewat Klaten? Solotigo Klaten. Nah, ini dia nih. Lihat tol pasti akan lebih lancar. Kalau ke arah Bantul. Bantul itu Jogja. Ya. Kalau lewatnya ngetol pasti akan lebih lancar. Tidak ada ketersendatan. Tetap hati-hati ketika melintas di jalur tol. Untuk keluar tol Prambanan ini juga lancar juga. Tidak ada ketersendatan ke arah Bandol via Adi Sucipto. Kemudian Anggung Harjo ini terpantau lancar. Kalau lewatnya Magelang, misal keluar tol Bawen kemudian lanjut ke jalur Konven, Lingkar Ambarawa itu lancar. Jambu itu tidak lancar. Di Tanjakan Ketean kayaknya ada kendaraan mogok. Ini ada kepadatan lalu lintas gitu ya, sampai yang di stasiun Jambu atau Soto Sedep itu. Jadi cukup padat. Simpulnya itu di Tanjakan Ketean. Setelah itu baru nanti lancar, tidak ada ketersendatan lagi, sampai dengan Secang juga lancar. Secang Magelang, Magelang sampai dengan Mungkit, Muntilan, Salam, Tempel, asik. Sampai dengan Ngayok, Jakarta, Adiningrat, lancar. Gitu Pak.
1: Pak Mas Nur.
0: Mas Nur. Kemudian.
1: Pak Arlas Michael mau tanya jalan Pusponjolo itu di daerah mana ya? Sedikit lupa soalnya.
0: Pusponjolo ada beberapa. Ya. Selatan, tengah. Yang mana?
1: Barat.
0: Kalau Pusponjolo itu
1: Dari Karangayu maju lagi. Hah? Iya kan, kalau Pusponjolo kalau dari lewat Sugio Pranoto dari Pasar Karangayu itu masih maju lagi.
0: Maju lagi.
1: Terus ya terus maju, terus habis mundur. Pasar Karangayu, pokoknya berapa meter dari Pasar Karangayu ya? Kiri jalan. Kalau dari iya kan, benar.
0: Pusponjolo itu setelah melewati jembatan
1: Siliwangi.
0: Bukan.
1: Kok Siliwangi?
0: Jembat, ya itu daerah juga orang bilang Siliwangi karena hotelnya Siliwangi gitu.
1: Saya hafalnya situ.
0: Itu jalannya namanya Jenderal Sudirman. Taman Madukoro. Nah, itu. Taman Madukoro itu sebelah kiri itu sudah Pusponjolo semua.
1: Pokoknya kiri jalan.
0: Ya, belum nyampe Karangayu gitu.
1: Oh, belum nyampe Karangayu ya.
0: Belum.
1: Soalnya saya dulu di Pusponjolo Songo gitu.
0: Ada Pusponjolo Tengah, Barat, kemudian Selatan, kemudian temannya Pusponjolo Puspowarno, Puspogiwang. Itu dia. Itu Pak Arlas. Kalau dari arah Karyadi itu Pamularsih itu. Nah, setelah tahu bakso Buji itu ke kanan itu sudah, pokoknya ujung ini ya, ujung yang Simongan itu, pertigaan itu, Banjir Kanal Barat itu, sampai dengan Pusponjolo lagi berarti tekan gunanya SPBU. Itu kanan itu Pusponjolo semua, sama Puspowarno. Kemudian
1: Pak Asis Noverdi.
0: Pak Asis Noverdi.
10: Selamat petang Mas Sul, Mbak Krita.
0: Selamat petang.
10: Kawan Rasika semua. Ikut update Lalin Mas Yul Mbak Kri.
0: Yes.
10: Ini saya posisinya sudah di Jalan Lamper ya. Tepatnya depan di TL Rumah Sakit Bayangkara. Aktivitas Lalin tadi saat saya berangkat dari kawasan industri Tambah Haji masuk Tol Krapia, exit Tol Jatingala ya Mas Yul Mbak Kri, lalu menyusuri Jalan Sultan Agung sampai di Sriwijaya. Tidak ada catatan ya.

0: Okay.
1: Hill. Pantauannya masih lancar. Rame lancar saja. Ini asik. Saya mau masuk Tol Gayam Sari, Mas.
0: Jangan.
1: Sementara untuk cuaca masih temaram ya. Tadi di area tol juga sempat hujan di KM 423 sampai 425 tuh mau asik tol ya tinggalah Mas Mbak Greta. Setelahnya di area kota Semarang ada yang hujan, ada yang lintasan basah, ada yang kering. Ini di sini malah enggak hujan Mas Mbak Greta. Begitu ya, yang bisa
0: Mantimur diinformasikan. Masih belum turun Mas hujan. Greta,
1: terima kasih.
0: Oke. Terima kasih. Masuk tol Gayam Sari kemudian sampai dengan exit tol Krapyak ini terpantau masih cukup lancar. Tetap hati-hati. Tadi itu selepas maghrib masih hujan ya untuk kawasan tol di Gunung
2: Gayam Sari.
0: Bukan.
2: Rest area.
0: Nah itu tadi masih hujan tadi dan tidak reda-reda. Karena sih yang melintas nanti bisa diupdate informasinya. Sedikit padat, ada kepadatan gitu ya. Itu mulai dari X gerbang tol
2: Manyaran.
0: Nah, itu sampai interchange ini apa namanya? Kali Kangkung karena sih kan. Enggak tahu sih, kemungkinan maksudnya hanya kepadatan biasa aja, tapi enggak sampai tersendat itu enggak. Kemudian dihapus.
2: Iya, Pak Ibu Heni.
3: Selamat petang Mas Yuli, Mbak Greta. Saat ini pukul 17.59. Ini saya sudah sampai di Salatiga ya, dan sebentar lagi sampai di rumah. Dan untuk informasi lalin yang saya lewati dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar saja dan tidak ada hambatan. Dan saat ini di Salatiga lintasan masih kering dan belum hujan ya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya.
0: Oke, terima kasih Yuli
3: dan Mbak Greta. Semangat melanjutkan tugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, tetap fokus dan hati-hati. Terima kasih. Oke.
0: Terima kasih informasinya Bu Heni. Dari masuk tol KIC, masuk tol Krapyak sampai dengan Bawen lancar jaya, tidak ada ketersendatan. Bawen sampai Solo Tigo ini juga lancar, tidak tersendat juga. Dan Solo Tigo masih belum diguyur hujan. Oke, untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
4: Info cuaca
0: tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang. Mas Ari, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, lama gak jumpa nih.
0: Iya, betul sekali. Kayak sudah 40 purnama kita. Oke, untuk malam ini sampai dengan besok pagi, Kota Semarang dan Jawa Tengah, cuacanya seperti apa ini? Silahkan Mas Aris.
5: Iya, terima kasih Mas. Selamat malam para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku saat ini mulai jam 7 malam hingga jam 7 esok pagi. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri, Pak, saat ini terpantau hujan ringan terutama untuk di wilayah bagian barat, kemudian juga di wilayah selatan. Kemudian untuk awal malam nanti dan seterusnya secara umum berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatannya berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Dan suhu udaranya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya berkisar antara 80 hingga 95%. Kemudian yang untuk kedua, Jawa Tengah secara umum saat ini terpantau di wilayah Pegunungan Tengah hingga pesisir selatan Jawa Tengah berpotensi hujan ringan tersebar tidak merata terutama di awal malam hari ini hingga tengah malam hari nanti. Kemudian untuk potensi hujan sedang hingga lebat juga masih sama di wilayah Pegunungan Tengah hingga dataran tinggi dan juga di sebagian besar Jawa Tengah bagian selatan dan sekitarnya. Kemudian kami himbau waspadai potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambaran petir, dan lain-lain. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter dan di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Haris.
5: Iya, sami-sami.
0: Selamat malam.
5: Malam.
4: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
0: itu perakiran cuaca untuk malam ini sampai dengan besok pagi ya, karena sih masih ada potensi hujan, bahkan Semarang juga masih ada yang hujan nih sampai dengan saat ini. Hati-hati yang melintas di jalan raya untuk malam hari ini, terutama di jalur tol, tadi di tol Jatinggaleh ke arah Kerapia tadi hujannya cukup lebat juga. Hati-hati kemungkinan juga jalur yang aspal itu masih basah, jadi jaga kecepatan kendaraan Anda. Dan sekarang kita menuju ke Jaring Radio
4: Rasika FM.
6: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
7: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
6: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
8: Diam!
9: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
7: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
9: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
7: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
6: Ya, si jomblo kuliah lagi.
7: Apaan sih?
9: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
10: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
11: Baik guru.
10: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
12: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
10: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh, guru.
10: Kamu kenapa?
11: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
13: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
14: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
13: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
15: Paket.
13: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Jare promo, kok metune koyok kiye barangnya, aduh.
16: Mangkane pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
13: Nah, iki baru mantap, bu.
14: Gaspol mane, pak?
9: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: راسيكا اف ام.
1: يا نبي سلام عليك.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: Ma EDW, lah rewangi renti mbak.
3: Mbak Siti pok.
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah sedekah.
2: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2: FM Rasika Pekalongan.
3: Suatu ketika Ali bin Abi Thalib ditanyai seseorang tentang memilih ilmu dan harta. Beliau menjawab, "Saya memilih ilmu daripada harta. Sebab kalau ilmu diberikan kepada orang malah bertambah. Sedang harta bila diberikan kepada orang akan habis. Ilmu senantiasa menjaga kita, sedangkan harta, kitalah yang menjaganya." Dalam surat Al-Mujadalah, Allah berfirman, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi

0: ibadah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarih suduri bi safa'it tauhidi wa sirril iqan والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد روح الأرواح وسر الأسرار ونور الأكوان والأعيان وعلى آله وأصحابه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان أما بعد وانتن إن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى سمبن داوهاكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنكang artosipun ing dalem olehku ndadekno jin menungso ora ono maneh tujuane namung iso mangawulo menyang ngersoku tur iso ngerti iso nyadari sopo pribadini sopo sajatiningku ing endi akhiri iso pinaringan jembar trimo atine songko opo-opo sing teko songko ngersoku. Lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Muhammad, selalu mangawulo sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, niatul mukmin khairun min amali. Niate wong mukmin iku luwih apik tinimbang lelakone. Kadang-kadang niate apik, barang dibuktekno niku malah mboten saged apik kok. Misale, kula tak ziarah Misale teng keluarga kula, aku tak ziarah teng griyanipun Pak Haji Samsul. Niate sae dicatet kali Gusti Allah, apike niate. Tapi bukti ini barang pun kula niki ndugi teng griyane, etae rada suwe mulai ngomel. Kadang-kadang pun disuguhi teh, dicicipi, kok kurang legi ya medite, lho tambah dosa. Nggih napa mboten? Lho niat niki pokok niki. Kok tak takon. Uang mlebu swarga niku besok selawase napa mboten? Sak lawase. Uang kafir dilebokne neraka niku sak lawase napa mboten? Sing dadekno kula kale panjenengan sak lawase niku napa? Mek cara ganjaran, sembayang ganjarane 1000, ditumpuk-tumpuk 1 juta, mek wis entek 1 juta harus out dari surga. Ngenapa mboten? Harus keluar. Tapi napa kok tetep sampean kale kula niku sak lawase nang swarga?

Mergo siji, elek-elek okulo kali panjenengan. Masih ake duso yak nopo mawon. Sik tetep kepingin mati sak lawase nggawa i. Sak lawase kepingin duwe iman iku ndadekno sak lawase manggon suar. Niat niku perlu niat niku. Ben? Ya napa kira-kira? Dados mboten cukup sing jeneng takwa Allah niku mboten cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, "Man zakarallah man ata'a Allah faqad zakara wa in qallat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an." Mek uang iku taat menyang Gusti Allah, ngelakoni lelakon apa wae, nyambet gawe apa wae, nandangi apa wae, senajan modele gak patekake sembayangi, pasane mocoe Quran, senajan gak koyok ngono bentuk zahire, iku padha karo uang sing zikir menyang Gusti Allah. Ojo di monopoli wong dikir niku teng pojoke masjid mboten tentu, mboten kurangan tukang becak niku wali niku. Yen apa mboten? Dicintai Gusti Allah niku mboten kurangan saking melarate, saking kepepete, malah dene nyambut gawe nangis teng Gusti Allah niku, ya Allah, keluarga kula ya Allah, keluarga kula ya Allah, benjing bayar sekolah ya Allah, mboten enten ingkang dipun dahar ya Allah. Hati-hati lho. Ini tak mboten sing sugih-sugih sing cukup niku mungkin dhisik, sing kathah niku malah sing lali niku. Napa male kok ngeneling pangeran? Wong kok kon genahno niat mawon lali kok teko omah. Napa sih abote niat niku? Sik abotan gawa kacang cili. Wong sik kadar eling kok abot niku ilinge sing kenemenen. Napa? Terusipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asallah falam yadhkurhu wa in kasurat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an." Mek uang iku senajan zahire akeh ibadahe, salate, macae Qur'an, tapi asallah gak husnun niyah, gak apik niate, gak genah sing dorong, niku padha karo wong duraka karo Gusti Allah. Niki cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba qari wal Qur'anu yal'anu." Gak pirangan wong pinter maca Qur'an, gak kurangan wong alim, tapi kenyataane Qur'an ilmune ngelaknat menyang awake dhewe. Na'udzubillah. Niki enten napa niki? Kula kali semerap, kula panjenengan kedah semerap, apa penyakit ilmu niku napa? Mek saman kali kula mboten ro penyakit ilmu. Sing digodhak niku sing penting utama, sing penting api, sing penting bagus mesti akan jatuh. Niki lan. Mek cara dai para ulama-ulama sufia, "Araftu syarra la lisyarri walakin litauki." Aku iku makrifat, pingin weruh, pingin ngerti, terjun menyang keelekan, tapi gak mergo keelekane, kanggo luwih njogo menyang ngersoku. Ojo sampai tumiba menyang keelekan. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu an mempunyai satu keistimewaan saking ngersanipun Allah. Napa keistimewaane? Ngerti rahasia sinten mawon. Iki wong iki genah, wong iki gak genah, iki wong iki munafik, iki wong gak patek munafik. Ngerti sahabat Hudzaifah. Sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, wa akabir sahabah, kabeh sahabat niku sing kata matur teng sahabat Hudzaifah, matur kula sahabat Hudzaifah, napa teng manah kula niki enten penyakit munafik. Hudzaifah matur. Siji sahabat nyelonong, matur kula Hudzaifah, ana apa? Sampeyan niku lho, gadah ilmu waskita, gadah ilmu kados ngeten niku saking pundi sampeyan niku? Belajar teng pundi? Mundut saking sinten? Dijawab, aku gak podo karo sahabat-sahabat sing umum iki. Mek sahabat sing umum-umum iki saben sowan matur menyang Rasulullah, selalu sing ditakokno matur Kanjeng Nabi, "Ayyul a'mal afdol?"
lelakon napa Kanjeng Nabi sing sae sing utama damel kula. Coba kaya dilakon-lakoni. Kok sampean kali kiai sampean saben sowan matur yai nyuwun ijazah blekedes. Padahal dilakoni paling kok waktu susah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Mboten eling pangeran, mboten masih merem-merem tambah ketok sing disusahi niku. Terno niki ya Allah, mungkin barakno cilaka keluarga kula ya Allah minteri pangeran. Kok cek werone mek kon gak diparingi karo Gusti Allah bakal celaka. Mosok weruh ta kon gak diparingi uang sing ngutangi kon niku malah digeki welas karo Gusti Allah pun mboten napa-napa masih gak dibayar, mboten napa-napa kapan-kapan mawon mosok weruh ta. Tapi mboten pun ya Allah, mek mboten panjenengan paringi dos pundi kula ya Allah, keluarga kula ancur ya Allah, cek pintere. Niki lho. Nggih napa mboten? Niki sahabat wisatane ku mboten, mboten sok minteri mboten. Matur teng Kanjeng Nabi, kula matur Kanjeng Nabi. Napa sing mboten sae damel kula Kanjeng Nabi? Lho dhewe. Sing didudukna niku penyakite dhisik. Nggih dunya niku saderenge didadekno napa-napa niku rahmah. Minangka rahmat mboten enten hukum teng dunya niku. Timbule hukum niku mergo kula kali sama niku bler. Tambeng. Lah tujuane ilmu hukum niku cuma siji tok sakjane niku. Mek asale niku napa jalbul masoleh. Napa? Lajeng napa? Nen? Narik kemaslahatan lajeng daful mafa nulak keelean. Nek cara wong torekot kedawan wis gak usah narik kaapian. Kon iso nulak keelean cukup. Nggih napa mboten? Mek api gak tentu api, gak kurangan tambah nang api tambah gumedhe. Nggih napa mboten? Makane nek tobat sangka keelean butuh tobat siji tok ya Allah, kula kapok ya Allah, mboten nglakoni dosa niki ya Allah, mantun ya Allah, sembahyang kula kathah salah ya Allah, tobat sembahyang kula kathah, macae rukuke sujute dorong atine sing ditobati. Ya niki lho. Jadi takwa Allah niku napa? Husnun niyah. Dibarengi napa api niate. Nggih tak samat nggih ngeten napa mawon ayo sing genah niate. Nggih tak dadi ganjaran sing jelas niku api niate nomor loro mergo dizalimi. Lajeng nomor tiga supaya syariate niku genah ayo sing istiqomah aja blontang-blonteng sembayangi dikire niku. Terus pun di sampean niki pun istiqomah napa rada istiqomah napa istiqomat? Nen? Istiku kumat. Mek pancen mboten kumat nggih insyaallah kumat-kumaten. Pun dah kalau tak takon. Saman kepingin ibadah sampaian dikir kulo kali saman niku dadek no kepingin dicintai Gusti Allah no pembetin. Tak istu? Kan? Kepingin. Nomor kali. Mek dicintai Gusti Allah. Nopo saman kepingin dibarengi malaikat terus? Kepingin. Lelakon ibadah dicintai karo Gusti Allah ndadekno dipun baringi malaikat nggawa rahmat saking Gusti Allah niku resep sing kaling gampang niku mboten enten napa-napa namung setunggal tok ayo sing istiqomah. Wa ing kolat dipun kanjeng Nabi senajan titik mboten butuh akeh mboten umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten perlu akeh-akeh diakei temen ngambul pore
Kenapa mboten? Titik pokoke ditemen temene niki lho sing perlu niku. Temen beristiqa tatanazzalu alaihimul malaika bakal mudun malaikat niku. Mek pun malaikat niku mudun nggawa rahmat teng ati enten napa Allah takhafu wala mboten enten ati susah ati sedih niku mboten enten. Mek sampe ono sedih krismon barang niku cuma duki dadaan mawon del kepikiran cepet eling pangeran. Ya Allah, ya Allah, santarini jembar ya Allah. Enteng malih niku barokah istiqomah. Mangkane al istiqomah khairun min alfi karoma. Wong istiqomah niku luwih mulya tinimbang 1000 kra. Ing mongko sing kata sak niki kata uang istimewa, kata uang aneh, kata uang hebat. Kula kali sampan mboten saged bedakno napa niku karomat, napa niku mauna, napa niku tukang sihir, napa niku dukun, mboten ngerti napa niku dukun, mboten ngerti kula kali sampean. Pokoke aneh sangkakno iku wali. Napa male wong-wong sing ngeten iku digawe jujukan untuk gawe dadi tumbale butuhe hawa nafsu pokoke hasrat patiku ngene-ngene dadi mboten ngerti kula kalih sampean ukuran niku karomah maunah napa niku syarat dukun tukang sihir sampean dilok yak napa istiqomah iku aneh iku hebat iku apa ngomong ngene dadi dadi hebat panjenengan serba keturutan aku sik balak-balik rene ping pindho langsung kedaden tapi ya apa kira-kira sembahyang ndak wis kok ngurusi iku iku wong mong gedhe gak perlu sembahyang oh ndak blek jane pamboten iki lho mergo kula niku wingi niku enten laporan. Sakniki niku teng mahasiswa teng Jakarta niku teng UI niku enten setunggalipun kelompok dipun lapuri teng saking Jakarta niku sing pundi kelompok niku patek brukut-brukut sing wedok niku pokoke rapet. Kula kali sampan mboten ketok mriku saged ketok. Nggih ta. Gadah cepengan niku terose niku napa? Wis gak butuh nglakoni ibadah macem-macem. Sing penting atine wis berangkat menyang Gusti Allah, wis tumeka menyang Gusti Allah. Dadi sing digone niku zikir tok, sembahyang niku no komen. Wis meneng kok ngomong iku. Niki kadang-kadang kanca-kanca Jawa niku kathah nggih ta. Syekh Junaid radhiyallahu an luwih sepuh tinimbang Kanjeng Syekh Abdul Ghadir Al-Jailani radhiyallahu an dipun aturi pirsa dening setunggalipun muridipun matur kiai ana apa niki wonten tiyang niku hebat piyambakipun niku ngantos saged macem-macem malah kula dilok niku saged terbang fil hawa jangkakno keramat apa iku dawuh kaya aku iku wis tumeka menyang ngersanipun Allah. Wis parek karo Gusti Allah, wis gak perlu maneh sembahyang-sembahyang ritual bangsa zahir iku. Dipun jawab kali Syekh Junaid, "Ya jawaben kandhanono. Iya kon pancen wis totok, wis tumeka, tapi nang neraka sakor." Kita. Iya kandhanono, wis totok neraka tapi niki kadang-kadang enten tanah Jawa niku enten niku kadang-kadang kesebut napa niku napa napa kejawen enten kadang-kadang niku kalau enggak ada konco niku mek turu niku biasane mek bengi niku ngarepe lawan wong kejawen kita niku terose niku mboten ngerti kula akhire niku waktu poso niku nggih ngaku poso tapi piyambakipun mangan kacang. Nggih, mangan apel.
kon niku darine poso. Lah kok kon mangan? Lho. Poso iku sing barakno batal iku lak mangan. Aku mosok mangan. Oh ya bener kon gak mangan kon nyocok.

0: piyak anak budu niku wong syariat. Dateng panjenengan ya Allah, kula ibadah ya Allah. Lho sik ngrasa duwe ibadah. Tapi mek wong manjing teng hakikat mboten wa iyyaka nasta'in. Dateng panjenengan ya Allah, kula nyuwun tolong ya Allah. Berkah panjenengan paring pitulung dateng kula ya Allah, kula saged ibadah sembahyang ya Allah. Lho mriku sendene wong manggon teng es tu. Ben? Pancen teng Al-Qur'an iku Allah Ta'ala niku dawuh, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Ayo ayo ayo, mlebu swarga liwat apa? Liwat ibadahmu. Enten untuk kanak-kanak. Sampeyan nek mboten dipersen, males. Nggih ta, aja maneh karo pangeran. Sing maha welas. Yen apa mboten? Wong karo wong tuane mawon kira-kira pangeran niku karo wong tuwa niku welas pundi? Nen? Kali sampean welas pundi? Welas Gusti Allah. Pun pinten dosa sing sampean kula lakoni kabeh. Bukti mboten disiksa-siksa. Lah welas. Ngene, coba kula kali sampean enten sing ganggu kaplok. Gede apa nah, melas pangeran niku. Gede apa mboten? Niki lho, nggih. Niki Syekh Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu an wektal enten muridipun maos ayat Quran niku syadidul ba's. Allah Taala niku banget oleh paring siksa. Iya, oleh napa niku duka ditempeling kali Syekh Abu Al-Bistami. Pang. Lho, sik kereng aku langsung nempeling kene. Pangeran nak ndak to? Nah, niki lho. Dados rahmati Allah niku ayo sing jem. Lho niki lho. Tapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten ing makom hakikat dawuh Kanjeng Nabi, "Layyad khula ahadukumul jannata bi amali." Sopo wae gak bakal iso mlebu swarga mergo ibadah zikire. Qalu wala anta ya Rasulullah, napa panjenengan nggih kados mekaten Kanjeng Nabi? Ibadah panjenengan sing kados mekaten mboten saged mlebu swarga? Gak. Wala ana illa ayyataghamma bi Allahu bi fadlihi wa rahmati. Nek gak sabab rahmat saka Allah senajan aku gak iso mlebu swarga. Niku makom hake. Lho ngeten iki. Jadi estu ni kum buat nenten, cemburu ni kum buat nenten, iri ni kum buat nenten, enak hati gak enak hati ni kum buat nenten, cinta ni kum pun tak. Napa malih inca dibaringi estu, dibaringi percaya besok bakal bejo dunia akhirat, buat nenten terpengaruh. Masih kena diobong-obongi lah. Aku model gak patek direken. Aku model gak patek di yo-yo-yo. Si arek taman kanak-kanak niku. Ngene apa mboten? Siji tempo niku Kanjeng Syekh Abdul Ghadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Kedayawan murid tanglet dateng hadamipun sapa iku? Kanca murid yai. Anu sono tak kono lha ngkon mule ora apa ya. Mboten suwe niku enten tamu. Boten tamu malih. Anu Kanjeng Syekh, sapa? Murid ta sanes. Wong ado, nggih. Kok mlebu belekno ayam. Lho niku lho didikane niku lho. Tanglet murid. Lah kok beda-beda panjenengan kiai? Gak beda-beda ngono. Nek jenenge anak murid iku nduwe hubungan rohani. Dhewe hubungan batiniah, ojo diukur cara zahir, sing mantep atine, gak usah teko mrene, sing temen menyang Gusti Allah, nggawa silsilahmu rohanimu kepanggih karo Gusti Allah. Engko tambahne tak ladeni tambang kok sejeng kok iku, sing digawe kok maca kacamata zahir kok bae, nek iki dhewe wong duduk murid kok wong liya kok. Sik butuh dindung-ndunge. Yen apa mboten? Lho niki hati-hati niki. Sampeyan pengin dadi wong napa wong-wongan? Dan Kepingin apa sampean? Hah? Kepingin dadi wong napa wong-wongan? Kepingin dadi nek pun kepingin dadi wong, kepingin diwongno wong napa mboten? Kepingin dianggep dimulyakno, dituntun wong napa mboten? Kepingin dadi wong napa mboten? Nek pun kepingin dadi wong, tentu kepingin diuwongno. Saestu kepingin sampean cilok teng Al-Qur'anul Karim. Wa ja'alnahu ma'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Nek uang-uangmu teman-teman kepingin dadi uang, diuwongno uang. Sing siap dadi uang iku, sing disiapi niku napa? Sing disiapi niku ngadepi napa-napa sing gak cocok karo atine, sing sabar, sing tabah. Pinter apal kabeh ilmu ngamukan, ditawur wong kampung. Ayo mele pundi sampeyan ayo. Gak patek pinter sabar, pinter ngamukan mele pundi? Blongeten. Pun nggih, ayo napa? Sing es tu, sing nomor loro ayo sing niku mek kepingin zikir ibadahe dadekno genah ati. Sing nomor telu kudu tumakni. Nah, napa tumakninah niku napa cara mung Jawa niku? Nen? Tan teng ten Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimbing dhateng kula lan panjenengan enten ukurane yak napa tumakninah zahir, yak napa tumakninah batin. Tumakninah zahir pun jelas waktu kon sembahyang sing tartil oleh maca, sing alon-alon oleh neke anggotamu, waktu rukuk, waktu sujud. Lha ngeten ta? Niku dhisik subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Tuman sampean. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: FM, Rasika Pekalongan.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.